0: Mas Presiden, program undian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada tujuannya atau tidak bisa diselesaikan, maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus ya. Stimulus ya, beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN NTP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Nah, saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya, Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Kusafi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Ajis, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
11: Saudara Agus Syafiq menyampaikan nggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
13: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
11: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
13: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
12: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Puat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
14: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara.
13: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
14: Tidak ada ya?
12: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota.

Ba, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara, Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam, dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah Provinsi Lampung hari ini dan hingga esok pagi ya. Langsung saja kita telah tersambung, ada Mas Adi Saputra di sana. Assalamualaikum Mas Adi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ardi, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Adi, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Kak Ardi.
1: Alhamdulillah sehat juga ya. Oke, sudah siap dengan laporannya?
2: Insya Allah siap.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari yang cerah ini, berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Kabupaten Lampung Barat dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara, wilayah Lampung secara umum berkisar antara 32 hingga 96%. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Lampung. Sedangkan siang dan sore hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang untuk wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Untuk malam hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Kemudian untuk dini hari, wilayah Lampung kami perakirakan berawan di sebagian besar wilayah Lampung. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Update terus informasi cuaca wilayah Lampung di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian kami kembalikan ke Kak Ardi. Terima kasih.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.
3: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
4: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
3: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
4: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
3: Emang sustainable living itu apa sih?
4: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
3: Oh, terus caranya gimana?
4: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
3: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
4: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Pukul 8 hingga pukul 9, kami temani Anda semua dalam program Wai Kanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SPW Kanan. Selamat pagi pendengar, bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami atau mungkin di pagi hari ini sudah menjalankan aktivitas, ya apapun aktivitas Anda, mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan ya. Langsung saja kita simak hasil produksi RRI SPW Kanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Wai Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Wai Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Wai Kanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Wai Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan satu feature dengan tema usaha rumahan di era digital. Saudara pendengar, di era digital saat ini usaha dari rumah tidak lagi dipandang sebelah mata. Dengan dukungan platform digital seperti media sosial dan aplikasi pesan daring, pelaku usaha rumahan memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Digitalisasi membuka akses promosi, komunikasi, hingga transaksi yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh usaha berskala besar. Pemanfaatan platform digital menjadi solusi bagi para ibu rumah tangga dan pelaku UMKM untuk tetap produktif tanpa harus meninggalkan rumah. Cukup dengan ponsel dan koneksi internet, produk dapat diperkenalkan, dipesan, dan dipasarkan secara lebih efektif. Salah satu contoh nyata pemanfaatan peluang ini datang dari owner kedai Bunda Yazid. Usaha ini bermula pemilik seorang ibu rumah tangga bernama Santi Rahayu. Awalnya hanya coba-coba untuk terjun di dunia usaha.
1: Awal mulanya sih karena coba-coba karena di rumah sebagai IRT kan kurang, nggak ada kegiatan gitu kan, jadi banyak FYP tuh di TikTok, jadi bebuatan makanan seperti itu. Jadi aku tuh coba-coba untuk coba sih resep ini gimana, soalnya di sini belum ada yang jual gitu kan. Terus bikin ternyata banyak dong yang suka, jadi dari situ terus aja, bisa nih jadi referensi untuk jualan lagi gitu, seperti itu awal mulanya. Dan alhamdulillahnya suami dukung, orang tua juga dukung seperti itu, jadi lebih semangat lagi gitu untuk jualan seperti itu. Karena kan kebetulan aku tuh orangnya suka ngide-ngide masak gitu ya. Jadi coba sih aku boleh nggak jual ini? Coba aja, kalau memang kamu bisa dan itu enak, coba aja.
0: Saudara pendengar, pesanan yang datang secara bertahap mendorong keberanian untuk menjalankan usaha secara lebih serius, namun keterbatasan tempat dan waktu menjadi tantangan tersendiri. Hingga akhirnya pemilik kedai Bunda Yazid memutuskan memanfaatkan platform digital sebagai sarana pengembangan usaha. Media sosial digunakan sebagai etalase produk, tempat berbagi foto menu, informasi harga, serta testimoni pelanggan, dan dari sanalah jangkauan pasar mulai meluas, tidak hanya di sekitar lingkungan rumah.
1: Digital aja kita promosi nih, hari ini udah ready ya, postingnya di Facebook sama WhatsApp aja sih kalau sementara ini. Jadi kalau misalnya ada yang order hari ini, itu aku foto, aku posting hari ini. Maksudnya ini makanan realnya loh, fotonya yang udah order gitu, supaya menarik pelanggan yang lain. Ini jajannya apa ya, kok aku penasaran ya, aku pengen coba, kok banyak yang order ya, seperti itu. Jadi dari situ tuh banyak gitu yang order, kayak bahkan yang aku gak ada kontaknya itu kayak tahu-tahu udah, mbak hari ini warung buka nggak, loh ini siapa yang ngecek nomor bar, mungkin tahu dari Facebook ya, kan di situ tercantum nomornya kan, ada kedai Bunda Yazid gitu.
0: Saudara pendengar, kini kedai Bunda Yazid terus berkembang sebagai usaha rumahan yang adaptif terhadap teknologi. Kisah ini menjadi bukti bahwa dengan pemahaman digital dan konsistensi, usaha dari rumah pun mampu tumbuh dan bersaing. Dan kita akan dengarkan harapan dan pesan yang ingin disampaikan oleh owner kedai Bunda Yazid, yaitu Ibu Santi Rahayu.
1: Ya pengennya kedai Bunda Yazid ini semakin maju. Kalau bisa ya nanti malah ada cabang seperti yang sudah-sudah kita kan ada contohnya, punya rumah makan, cabangnya di mana-mana seperti itu. Kita itu harus positif ketika kita akan memulai usaha. Jangan takut dagangan kita itu siapa sih yang mau beli kalau kita jualan ini, jangan takut seperti itu. Kita harus optimis, jangan malu juga, jangan malu untuk posting-posting di sosmed kalau kita itu jualan seperti itu. Karena kan kalau kita nggak posting, siapa yang tahu kita jualan seperti itu. Intinya yang pertama itu positif dan jangan malu. Kalau mau sukses itu kuncinya jangan malu.
0: Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, bisa kita ambil kesimpulan dari kisah kedai Bunda Yazid ini bahwa usaha dari rumah dapat berkembang secara nyata melalui pemanfaatan platform digital. Dengan berani memulai dari kemampuan yang dimiliki, konsisten menjaga kualitas, serta terbuka untuk belajar teknologi, keterbatasan bukan lagi hambatan utama. Digitalisasi bukan hanya alat promosi, tetapi juga jembatan untuk memperluas pasar, membangun kepercayaan pelanggan, dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi pelaku usaha. Demikian satu feature sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda semua, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Saudara pendengar, sungai yang bersih memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Jangan membuang sampah ke sungai karena dapat mencemari air, menyumbat aliran, dan meningkatkan risiko banjir. Mari bersama-sama menjaga kebersihan sungai dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekitar tetap bersih.

0: pinjam uang lewat pinjol. Cuma buat modal spin judi online. Itu bukan nyari jalan keluar, tapi nyemplung ke lubang yang lebih dalam. Kemenangan judi itu cuma ilusi, tapi tagihan pinjol dan kejaran kolektor itu nyata. Sayangi dirimu dan keluargamu. Stop judi online, stop gali lubang, tutup lubang.
1: Saudara pendengar, dalam situasi darurat, setiap detik sangat berharga. Tahukah Anda nomor yang harus dihubungi saat membutuhkan pertolongan? Seperti kecelakaan, kebakaran, tindak kriminal, atau kondisi darurat lainnya bisa terjadi kapan saja. Karena itu penting untuk mengetahui nomor layanan darurat yang tersedia di daerah Anda. Jangan hanya mengandalkan pencarian di internet saat keadaan sudah panik. Simpan nomor.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Di wilayah pedesaan, kemiskinan seringkali lebih parah dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan adalah program bantuan sosial atau bansos. Terdapat berbagai jenis bansos seperti program Keluarga Harapan PKH, bantuan pangan non-tunai BPNT, dan bantuan langsung tunai BLT. Dengan bantuan tersebut, masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong perekonomian lokal. Namun, untuk memaksimalkan dampaknya perlu adanya perbaikan dalam sistem pendataan, transparansi dan pengawasan agar bansos benar-benar tepat sasaran dan efektif dalam jangka panjang. Upaya ini

Pembangunan Umpu, kita akan disuguhkan suatu bangunan monumental. Tepatnya sebuah patung tinggi besar yang berdiri kokoh di atas kompleks yang cukup luas. Lokasi monumen ini berjarak sekitar 5 km dari kompleks perkantoran Kabupaten Waikanan. Tidaklah mengherankan jika dianggap sebagai pintu gerbang menuju kantor bupati. Bangunan ini tepatnya berada di kampung Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisuta pada Jumat 18 Maret 2011. Tidak sembarangan patung yang berdiri di sana. Monumen beserta tamannya ini lebih dikenal sebagai sebutan patung Mayjen Purnawirawan Musanif Riyakudu. Secara singkat, masyarakat Waikanan menyebutnya patung Riyakudu. Bagi yang belum mengetahui, sering bertanya apa hubungannya dengan mantan Menhankam Republik Indonesia ke-25, Jenderal Riamizat Riyakudu tersebut. Dan mengapa patung tersebut didirikan di Kabupaten Waikanan, bukan di daerah lain? Di bawah prasasti peresmian patung Riyakudu, kita dapat membaca keterangan singkat tentang siapa sesungguhnya Musanif Riyakudu, ayah dari mantan Menhankam Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Riamizat Riyakudu ini. Ternyata kelahiran Waikanan, tepatnya di Mesir Ilir, Bahuga, pada 24 Februari 1924. Tutup usia pada 6 Maret 1987 dan dimakamkan di tempat pemakaman Kalibata, Jakarta. Tercatat bahwa karir militernya dimulai dari Daiichi Soetajo pada tahun 1943 sampai dengan 1944. Jabatan terakhirnya sebagai Pati Sepri Kasat tahun 1970. Sedangkan riwayat kepangkatan dimulai dari Giu Shioi tahun 1943 sampai dengan 1945. Pangkat terakhirnya adalah sebagai Mayor Jenderal pada tahun 1967 sampai dengan 1975. Lalu memasuki pensiun menjadi Purnawirawan TNI Angkatan Darat terhitung sejak April 1975. Kisah perjuangan pasca kemerdekaan diantaranya adalah operasi penumpasan DI garis miring TI di Garut, Tasikmalaya, Jawa Barat 1951 sampai dengan 1952 dan penumpasan PRRI atau Permesta di Jambi pada tahun 1958. Kontribusi terhadap pembebasan Irian Barat pada tahun 1961 hingga 1963 dan operasi Dwi Kora di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara 1963 sampai dengan 1966. Kontribusi terakhir dikirim ke Irian Barat untuk mengatasi gejolak di sana pada tahun 1967 sampai dengan 1969. Terkait dengan jasanya, Musanif Riyakudu diganjar dengan berbagai anugerah atau tanda kehormatan. Di antaranya Bintang Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Kartika Eka Paksi, Bintang Suwindu, dan Sat Raksasa Dharma.

0: nama Mayjen Musani Friyakudu telah lama diabadikan pada jalan dan rumah sakit sebelum pemerintah Kabupaten Waikanan mendirikan monumen Friyakudu yang ikon di Waikanan ini. Semua pengabadian tersebut diberikan pada Sang Mayjen karena dedikasinya yang luar biasa. Perihal patung Friyakudu hingga kini terawat dengan baik.
1: Saat berkunjung ke sana, terlihat suasana yang nyaman, bersih, dan banyak juga masyarakat sekitar yang menikmati suasana sore hingga malam hari untuk bersuapoto dan juga berkumpul bersama. Demikian picture kali ini. Saya Dewi Agustina Sari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: kampas nunjuk itu.
1: Lu cahayanya.
2: Kayaknya Novi ditarik seperti itu. Oh,
3: kayak gini terus.
2: Ya, ya, nah kayak gitu.
4: Saudara pendengar, tahukah Anda mengapa sistem judi online selalu menang? Karena algoritmanya memang dirancang buat bikin kamu rugi. Nggak ada orang yang kaya dari judi online. Yang ada hanya hutang yang menumpuk dan masa depan yang terancam. Jangan tukar keringat dan kerja kerasmu hanya untuk deposit yang hilang dalam hitungan detik. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu. Stop judi online.
5: Oktober sudah tiba. Biasanya di bulan-bulan seperti ini, hujan mulai lebih sering menyapa. Hujan memang membawa kesejukan, tapi kalau kita tidak siap, hujan juga bisa membawa masalah. Mulai dari selokan tersumbat,

Dan yang pasti, jangan lupa hindari membuang sampah ke selokan atau sungai, karena sampah yang kita buang hari ini bisa menjadi penyebab genangan dan banjir di kemudian hari. Jika Anda tinggal di wilayah yang rawan banjir, siapkan juga barang-barang penting di tempat yang mudah dijangkau, dokumen keluarga, obat-obatan, senter, dan kebutuhan darurat lainnya. Sebaiknya sudah dipersiapkan. Ingat, menghadapi musim hujan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas di lapangan, kita semua punya peran. Jaga lingkungan, bersihkan saluran air dan

0: sini ayo makan. Ini ada makanan kesukaan kamu, ada ikan. Ayo sini.
1: Ih, ikan lagi ya. Emangnya kenapa kita harus sering makan ikan sih?
0: Karena ikan kaya akan protein dan juga berbagai zat gizi yang penting untuk tubuh kita. Ikan juga membantu mendukung pertumbuhan, menjaga kesehatan, dan juga memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
1: Oh, jadi makan ikan bukan cuma enak ya, tapi juga baik untuk tubuh.
0: Betul. Nah, apalagi kalau kita dimasak dengan cara sehat dan dikonsumsi bersama makanan bergizi seimbang. Ayo, makan ikan untuk kesehatan tubuh kita.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Waikanan 103,6 MHz. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan kembali
4: majalah udara dengan judul
3: Pola Asuh Anak Menentukan Masa Depan. Saudara pendengar, setiap anak terlahir dengan potensi yang unik. Namun, bagaimana potensi itu berkembang sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya, terutama pola asuh yang diberikan oleh kedua orang tua. Pola asuh bukan sekedar cara mengatur perilaku anak, melainkan pondasi yang akan membentuk kepribadian, karakter, serta kemampuan anak menghadapi kehidupan di masa depan. Pendengar, pola asuh yang penuh kasih sayang namun tetap konsisten dalam aturan mampu menumbuhkan rasa aman dalam diri seorang anak. Anak yang merasa aman akan lebih mudah membangun kepercayaan diri, belajar berinteraksi dengan lingkungannya, dan berani mengambil keputusan. Sebaliknya, pola asuh yang tidak seimbang, misalnya terlalu keras atau bahkan kurang peduli, dapat meninggalkan bekas yang bisa mempengaruhi perkembangan emosi, cara berpikir, hingga keterampilan sosial anak. Saudara pendengar, masa depan anak tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal di sekolah, tetapi juga oleh bagaimana mereka dibimbing di rumah. Pola komunikasi orang tua, cara memberi teladan, serta ketegasan dalam mendidik akan menjadi bahan baku bagi anak untuk membentuk jati dirinya. Anak belajar menghargai, mendengar, dan bertindak terutama dari apa yang ia saksikan di rumah. Itulah sebabnya, saudara pendengar, kita sebagai orang tua bukan sekedar pengasuh, tetapi juga pembentuk nilai-nilai kehidupan. Pendengar, di era modern, tantangan dalam pola asuh semakin besar. Anak-anak kini tumbuh dalam dunia digital yang serba cepat, di mana informasi begitu mudah diakses. Tanpa pendampingan yang tepat, anak bisa kebingungan membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Pola asuh yang adaptif, terbuka pada dialog, serta mampu mengarahkan anak untuk bijak menggunakan teknologi menjadi semakin penting. Pendengar, pola asuh yang tepat juga memberikan ruang bagi anak untuk berekspresi, mencoba, bahkan membuat kesalahan. Dari proses itu, pendengar, anak belajar tanggung jawab, belajar bangkit ketika gagal, dan belajar menghargai setiap pencapaian yang ia raih. Dengan demikian, pendengar, masa depan anak tidak hanya ditopang oleh keberhasilan akademik, tetapi juga oleh ketangguhan mental dan kecerdasan emosional. Membangun pola asuh yang baik memang tidak mudah, pendengar. Dibutuhkan kesabaran, kesadaran, dan komitmen dari orang tua untuk terus belajar. Namun, setiap usaha yang ditanamkan hari ini akan menjadi bekal berharga bagi kehidupan anak di masa depan. Karena sesungguhnya, pendengar, anak adalah cerminan dari rumahnya. Apa yang mereka terima hari ini akan menentukan siapa mereka di kemudian hari. Masa depan yang cerah bukanlah hadiah yang datang dengan sendirinya, Ia lahir dari proses panjang, dari nilai-nilai yang ditanam sejak kecil, dan dari pola asuh yang konsisten serta penuh kasih sayang. Orang tua memegang peran penting dalam perjalanan ini, sebab anak hari ini adalah generasi penerus yang akan mewarnai masa depan dunia.

0: Pendengar, tahukah Anda, perubahan sikap pada orang terdekat seperti menarik diri dari lingkungan, mendadak tertutup, emosi gampang meledak, HP gak pernah lepas dari genggaman, sering lupa waktu, dan keuangan yang mendadak kacau, selalu pusing nyari pinjaman. Ini bisa jadi sinyal bahaya judi online. Jangan diabaikan, rangkul dan bantu mereka kembali. Peduli sesama, wujudkan lingkungan sehat bebas judi online.
1: Makanan bukan sekedar untuk mengenyangkan perut. Apa yang kita konsumsi hari ini berpengaruh pada kesehatan kita di masa depan. Utamakan makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, perbanyak sayur dan buah, cukup protein, serta batasi makanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Perhatikan kebersihan makanan dan cek tanggal kadaluarsa sebelum membeli. Ambil makanan secukupnya, hindari membuang makanan, karena masih banyak orang yang membutuhkan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bijak memilih, bijak mengkonsumsi, dan bijak pengelolaan pangan. Mulai dari piring kita, wujudkan keluarga sehat dan lingkungan yang lebih peduli pangan.
2: Saudara pendengar, pernahkah melewati jalan yang tiba-tiba tergenang saat hujan deras? Hati-hati, bisa jadi jalan tersebut berlubang atau juga area yang rawan banjir. Ada beberapa tanda yang perlu Anda kenali. Yang pertama, terdapat genangan yang sering muncul terutama setelah hujan deras. Kedua, saluran drainase terlihat kecil, tersumbat atau tidak mampu menampung air. Ketiga, permukaan jalan lebih rendah dibandingkan area di sekitarnya sehingga air mudah berkumpul. Keempat, perhatikan bekas lumpur, sampah atau garis air di pinggir jalan. Ini bisa menjadi tanda bahwa lokasi tersebut pernah tergenang. Dan yang kelima, waspadai

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Saya Sriani hadir di majalah udara. Informasi tentang menyurat jiwa di atas kain. Rahasia di balik kuratan batik Lampung. Untuk mengetahui lebih jelasnya pendengar, nanti kita akan bahas. Namun pastikan Anda tetap di 103,6 MHz RRI Waikanan setelah lagu ini.

Pendengar, lentik jemari perajin menari lincah di atas lembar kain putih di ujung canting yang ia pegang. Cairan malam panas mengalir pelan, membentuk garis demi garis yang presisi. Di pojok ruangan, aroma lilin terbakar berpadu dengan wangi kain tenun, menciptakan atmosfer yang khusyuk. Kita tidak sedang berada di Yogyakarta ataupun Solo, melainkan di sebuah sanggar riuh di jantung Provinsi Lampung. Disinilah sepotong identitas sang bumi ruwajurai sedang dilahirkan kembali lewat sehelai batik. Batik mungkin identik dengan tanah Jawa, tetapi Lampung punya cara sendiri untuk bercerita melalui wastra. Jika kain tapis, tenunan benang emas khas Lampung adalah simbol kemegahan adat, maka batik Lampung adalah perayaan atas filosofi hidup dan kekayaan alam yang dinamis.

Pendengar, ukiran sejarah dalam motif kontemporer, lahirnya batik di Lampung merupakan bentuk adaptasi budaya yang jenius. Para seniman lokal mengambil teknik membatik tradisional, lalu menyuntikkan ruh dan simbolisme khas Sumatera. Hasilnya adalah sepotong kain dengan karakter yang tegas, berani, dan syarat makna. Lihat saja motif sigar, lambang mahkota pengantin wanita Lampung ini. Bukan sekedar hiasan kepala sigar yang digoreskan di atas kain batik, adalah simbol kehormatan, keagungan, dan tingginya derajat seorang perempuan dalam adat Lampung. Di samping sigar ada pula motif perahu. Bagi masyarakat Lampung, purba, perahu melambangkan perjalanan hidup manusia, sebuah transisi dari satu fase kehidupan ke fase berikutnya dengan selamat. Tak kalah memikat adalah motif gajah dan kopi Lampung yang dikenal sebagai rumah bagi gajah Sumatera dan salah satu produsen kopi robusta terbaik di Indonesia. Mengabadikan kekayaan alam ini di atas kain, gajah digambarkan dengan gagah namun anggun, dikelilingi oleh sulur-sulur tanaman kopi yang sedang berbuah. Ini adalah bentuk rasa syukur sekaligus pengingat akan harmoni antara manusia dan alam. Harmoni warna tanah dan keberanian. Selain motifnya yang khas, batik Lampung langsung mengenalkan dirinya lewat permainan warna. Berbeda dengan batik pesisir Jawa yang cerah atau batik keraton yang bernuansa sogan klasik, batik Lampung berani tampil beda. Warna-warna yang digunakan cenderung tegas namun hangat. Merah marun yang melambangkan keberanian, coklat tanah yang melambangkan kesuburan, serta kuning keemasan yang mencerminkan kekayaan, mendominasi lembaran-lembaran kainnya. Proses pewarnaannya pun kini banyak yang dikembali ke alam, menggunakan ekstrak kulit kayu, daun-daunan, hingga limbah buah-buahan lokal untuk menghasilkan warna yang lembut di mata, namun tahan lama.

Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan saat ini pendengar informasi waktu sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hasil produksi RRI SPW Kanan juga sudah kita dengarkan bersama-sama. Untuk itu pukul 9 hingga pukul 10 kami temani Anda semua melalui program Lampung Pagi ini RRI Bandar Lampung. Yeni Ulistian yang bertugas di Waikanan pagi ini sekaligus pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
0: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
0: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Saudara pendengar, Anda bisa

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pendengar, tahukah Anda sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibelikin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ardi di Lampung pagi ini. Sekarang waktunya Ardi Hussein pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih pendengar di manapun Anda berada? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya untuk menjalankan harinya di hari ini pendengar, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan kembali hadir untuk menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Gak boleh ngebut-ngebut ya. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aku nggak sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Kamu tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, kan. Makanya itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Persatuan RRI Bandar Lampung masih menemani Anda pendengar tentunya dalam acara literasi digital ya. Dan pendengar, dunia digital ini adalah ruang bermain baru ya, khususnya untuk anak-anak zaman sekarang nih.

nih untuk membangun dialog terlebih dahulu ya bersama anaknya mengenai apa sih yang anak-anak lihat gitu kan, lalu juga apa yang anak-anak mainkan dan apa yang mereka rasakan saat berselancar di dunia maya. Dan ketika anak merasa aman untuk bercerita tanpa takut untuk dimarahi, maka mereka akan lebih terbuka untuk melaporkan potensi bahaya seperti perundungan cyber atau cyberbullying atau juga konten yang tidak pantas. Dan selain komunikasi, penerapan kesepakatan dan batasan ini juga dibuat ya pendengar, harus dibuat secara jelas. Orang tua juga perlu menetapkan area bebas gawai atau gadget free zone, dan seperti di meja makan atau di kamar tidur, serta juga menentukan durasi harian yang disepakati secara bersama. Dan penerapan aturan ini bukan sebatas ancaman aja pendengar, melainkan ini adalah sebagai bentuk pengajaran disiplin diri dan pengelolaan waktu sejak dini. Tetapi aturan tanpa teladan ini tentunya akan menjadi kesia-siaan belaka. Anak-anak adalah peniru yang sangat ulung. Mereka juga akan melihat nih bagaimana orang tuanya memperlakukan ponsel pintar mereka sendiri di rumah. Kalau misalkan orang tua sibuk menatap layar saat berbicara dengan anak, lalu juga pesan tentang pentingnya membatasi screen time, ini tidak akan pernah efektif ya diterima oleh anak-anak. Dan pada akhirnya pendengar, peran utama orang tua di era digital ini adalah beralih dari sekedar pengawasan menjadi pembimbing yang aktif, mengarahkan anak menggunakan media sosial secara bijak, mengajarkan etika berkomentar, dan juga melatih mereka nih untuk memilah informasi yang benar adalah salah satu investasi karakter jangka panjang. Nah, dengan dampingan yang tepat, anak tentunya akan tumbuh menjadi anak digital yang beretika, aman, dan bertanggung jawab. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu tentunya masih dalam acara Literasi Digital siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 nih, masih menemani Anda di siang hari ini. Ya, memasukkan teknologi ke dalam ruang kelas pastinya bukan lagi sekedar pilihan pelengkap ya. Ini adalah kebutuhan mendasar nih dalam sistem pendidikan modern. Integrasi literasi digital dalam kurikulum sekolah ini dirancang untuk mengubah siswa dari sekedar konsumen pasif konten internet menjadi pencipta yang kritis, kreatif, dan inovatif dari jenjang SD hingga SMA. Pada tingkat sekolah dasar, pendekatan difokuskan pada pengenalan konsep dasar dan etika bernavigasi secara aman. Pelajaran dilakukan melalui game edukasi berbasis visual, animasi, interaktif, serta pengenalan logis cara kerja teknologi secara sederhana. Fokus utamanya adalah membangun rasa ingin tahu yang sehat sembari menanamkan kesadaran dasar mengenai privasi dan kebiasaan berinternet yang baik. Dan memasuki ke jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, pendengar, fokus ini bergeser pada penguatan kemampuan berpikir kritis ya, dan pemecahan masalah, dan siswa diajarkan teknik verifikasi informasi, mengenali bahaya hoax, serta memahami konsep jejak digital. Di tahap ini, alat-alat digital ini mulai dimanfaatkan untuk proyek kolaboratif, riset ilmiah sederhana, dan juga presentase berbasis multimedia. Sementara pada tingkat sekolah menengah atas atau SMA, integrasi literasi digital diarahkan pada penguasaan teknologi terapan dan juga analisis mendalam. Siswa diajak mengeksplorasi untuk penggunaan kecerdasan buatan AI secara etis, analis data dasar, keamanan cyber hingga hak cipta digital. Pembelajaran berbasis proyek mendorong mereka untuk menciptakan karya digital bernilai guna yang siap untuk menjawab tantangan kerja dan juga perguruan tinggi. Dan pendengar, secara keseluruhan integrasi literasi ini dinilai ya, digital ini yang terstruktur antar jenjang ini akan menciptakan pengalaman belajar yang relevan dengan perkembangan zaman. Dan sekolah juga berfungsi sebagai laboratorium aman di mana siswa dapat mengeksplorasi potensi teknologi di bawah bimbingan guru. Dan hasilnya, lulusan tidak hanya mahir secara teknis, pendengar, tetapi juga mereka akan memiliki kedewasaan mental dalam memanfaatkan teknologi untuk kemajuan masyarakat. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,9 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Mendengar paparan layar yang berlebihan dan tidak terkontrol bagaikan pisau bermata dua ya untuk tumbuh kembang anak. Di satu sisi gawai ini menawarkan akses informasi yang terbatas, tetapi pendengar di sisi lain stimulasi visual berlebihan secara terus-menerus ini akan bisa mengganggu proses perkembangan kognitif serta juga keseimbangan kesehatan mental yang sedang dibentuk pada usia emas mereka. Nah, dari sudut pandang perkembangan kognitif ini pendengar, screen time yang tidak dibatasi bisa menurunkan daya fokus, rentang perhatian, serta juga kemampuan memecahkan masalah secara mandiri. Anak yang terbiasa dengan kepuasan instan dari media sosial dan game akan kesulitan untuk beradaptasi dengan proses belajar konvensional yang membutuhkan ketekunan, analisis mendalam, dan juga kesabaran membaca teks yang panjang. Selain fungsi kognitif, keterampilan sosial dan bahasa anak juga beresiko untuk mengalami keterlambatan. Interaksi satu arah dengan layar mengurangi kesempatan anak untuk berlatih komunikasi tatap muka, membaca ekspresi wajah, serta memahami bahasa tubuh orang lain, yang akibatnya empati sosial dan kemampuan beradaptasi anak dalam lingkungan bermasyarakat akan menjadi tidak terarah dan juga terasah dengan optimal pendengar. Oleh karena itu sangat penting tentunya bagi kita orang tua dan pendidik ya, untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas layar dan kegiatan di dunia nyata. Mendorong aktivitas fisik di luar ruangan, bermain interaktif dengan sebaya, serta beristirahat tidur yang cukup, ini adalah kunci utama pendengar untuk melindungi kesehatan otak dan jiwa anak-anak. Membatasi paparan layar bukanlah bentuk perampasan hak, melainkan perlindungan masa depan untuk masa depan kognitif dan juga mental mereka. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda dan pastinya tetap semangat untuk Anda para orang tua di luar sana ya. Dan kita harapkan adalah anak-anak kita akan tumbuh dengan optimal menjadi anak cerdas generasi penerus bangsa. Kami akan masih terus menemani Anda sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Alan Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Emosi positif, stato un'emozione bellissima essere.
3: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
2: Oggi abbiamo fatto una buona partita.
1: Di sisi lain, pelatih Turki Vincenzo Montella menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
3: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
4: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
5: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
6: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
7: Well, I don't know what happens in the first set.
8: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
9: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa. Thanks.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Saprudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya, mereka berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena kita sudah internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga ke depannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Sangat luar biasa ya. Walaupun tadinya final, saya pun sangat bangga. Walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu. Dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
4: 50 hari.
3: Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya. Ya, seperti Bandung, seperti Kapuan, juga di daerahnya berpersiapan sebelumnya. Platnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetnya 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar cepat. Gol kasih. Masih gol ini. Gol kasih bola.

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan, kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar di manapun Anda berada, sebuah studi gabungan nih yang dilakukan oleh 3 institusi yang ada di Spanyol mengungkapkan nih bagaimana neuron tertentu di hipokamus ini akan mempertahankan ingatan yang sudah tersimpan. Sekaligus juga memungkinkan otak akan menyimpan informasi baru tentang suatu peristiwa. Dan sebagai gambaran pendengar, Anda bisa bayangkan ya, ada sebuah bangunan di lingkungan tempat tinggal yang sedang direnovasi. Otak manusia ini bisa mengingat 3 tahap penting, yaitu kondisi awal sebelum renovasi, proses pembangunan, dan juga hasil akhir setelah proyek selesai. Namun bagaimana otak bisa menyimpan 3 ingatan tersebut tanpa mencampur adukannya? Institut Ilmu Syaraf, pusat penelitian publik yang merupakan kerjasama antara Dewan Riset Nasional Spanyol dan Universitas Miguel Hernandez, meyakini telah menemukan mekanisme neurologis yang berperan dalam proses tersebut. Temuan ini, pendengar, dipublikasikan dalam jurnal PLOS Biology, dan tim dari Laboratorium Plastisitas Jaringan Neuronal ini menduga bahwa otak ini memanfaatkan salah satu bagian hipokampus yang disebut dengan gyrus dentatus yang berperan dalam pembentukan ingatan baru. Nah, di bagian ini pendengar, jenis neuron tertentu akan menghambat aktivitas sel-sel lainnya sehingga akan membantu otak untuk mengintegrasikan pengalaman baru. Dan untuk menguji dugaan ini pendengar, peneliti mempelajari proses penghambatan ini pada tikus dengan meningkatkan atau mengurangi aktivitasnya. Dan dikatakan oleh Carnis Marcos, yang merupakan salah satu penulis utama dari studi sekaligus juga kepala bidang penelitian tersebut, bahwa ketika tingkat penghambatan lebih rendah dari biasanya, perilaku mereka akan lebih menunjukkan kemampuan untuk mengingat kembali yang lebih baik dan ingatan yang lebih detail, pendengar. Dan studi ini juga menunjukkan bahwa bergantung pada jenis ingatan yang terbentuk, gyrus dentatus di hipokampus juga dapat mendorong masuknya informasi baru atau setidaknya akan mempertahankan ingatan yang sudah ada nih, supaya tidak mudah untuk dipengaruhi rangsangan baru. Hal ini bergantung ya pada pentingnya konteks atau sebagaimana dijelaskan tim peneliti tuntutan dari tugas yang sedang digunakan, pendengar. Ya pendengar, tentunya kesimpulan yang diperoleh adalah dari hasil ini adalah tentang adanya mekanisme yang secara dinamis menyesuaikan cara kerja otak melalui proses penghambatan. Nah, itu dikatakan oleh Marcos ya. Dan kami akan masih terus menemani Anda siang hari ini, pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

الله أكبر الله أكبر

0: Selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Waikanan dan sekitar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
1: Manakah kau merasa bangga? Saat
2: ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Selamat siang untuk Anda pendengar, selamat menikmati waktu istirahat siangnya ya di siang hari ini edisi Selasa 6 Oktober 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya untuk Anda nih yang masih belum bisa istirahat, ya udah ditaruh dulu kerjaannya ya, nanti dilanjutkan kembali. Dan pendengar, kali ini kita akan ngobrol ya tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata diam-diam bisa memicu perlemakan hati pendengar. Kalau ngomong soal fatty liver ya, sekarang kita sering banget nih dengar salah satu penyakit yang satu ini pendengar. Dan kalau mendengar istilah perlemakan hati, mungkin juga sebagian dari kita langsung berpikir ya bahwa kondisi ini hanya dialami oleh orang yang sering mengkonsumsi makanan berlemak. Padahal tanpa kita sadari, kebiasaan sehari-hari juga bisa ikut nih meningkatkan resiko penumpukan lemak di organ hati. Mulai dari terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi kalori, makanan manis, minuman dengan tambahan gula, sampai pola makan yang tidak teratur. Ditambah lagi dengan kebiasaan duduk terlalu lama pendengar yang jarang bergerak ya. Kalau dilakukan terus-menerus, kebiasaan yang kelihatannya sederhana ini akan bisa memiliki dampak terhadap kesehatan tubuh termasuk kesehatan hati. Dan yang perlu diingat, perlemakan hati ini pada tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas. Seseorang bisa saja merasa sehat-sehat saja dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Padahal sudah terjadi penumpukan lemak di dalam sel-sel hati. Karena itu, menjaga kesehatan hati ini sebenarnya nggak harus ya menunggu muncul keluhan. Justru bisa dimulai dari sekarang, dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Mulai lebih memperhatikan makanan yang dikonsumsi, membatasi gula dan lemak berlebihan, serta juga dengan memberikan tubuh kesempatan untuk lebih aktif bergerak. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda ya. Selamat menikmati waktu istirahatnya untuk Anda yang saat ini sudah menikmati waktu istirahat. Ataupun itu juga untuk Anda yang sekarang masih muter-muter di jalan gitu kan. Bingung mungkin ya kira-kira makan siangnya di mana enaknya. Ya tetap berhati-hati tentunya dalam membawa kendaraan. Dan kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam acara Seruit.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

bakalan hujan ya, karena memang udah lama nih kita gak hujan pendengar. Ya mudah-mudahan aja hari ini hujan ya, walaupun kelihatannya kalau dari Jalan Gatot Subroto sih karena cuacanya cerah banget, kayaknya hujan gak mungkin ya. Tapi kita gak tahu deh gimana ke depan nanti, mudah-mudahan aja hujan harapan kita ya, supaya gak kering-kering amat, gak panas-panas banget ya cuaca kita. Mendengar, kita kembali ngobrolin tentang fatty liver ya. Ini adalah kebiasaan tentunya ya, beberapa kebiasaan yang perlu diwaspadai pendengar terkait dengan fatty liver tersebut. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah pola makan. Makanan yang tinggi gula, tinggi kalori dan lemak jika terlalu sering dikonsumsi, ini bisa membuat asupan energi tubuh menjadi berlebihan. Apalagi kalau misalkan asupan ini tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup pendengar. Kebiasaan lain yang sering dianggap sepele adalah terlalu banyak duduk yang kurang dan juga kurang bergerak, misalnya bekerja berjam-jam di depan komputer, berkendara untuk jarak yang sebenarnya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, atau menghabiskan waktu luang hanya dengan duduk dan bermain gawai. Tubuh tetap membutuhkan aktivitas ya pendengar, supaya metabolisme berjalan dengan baik. Masalahnya gaya hidup seperti ini sering berjalan beriringan, makan berlebihan, minum minuman manis, kurang bergerak, kemudian berat badan perlahan naik. Kondisi ini bisa meningkatkan resiko berbagai gangguan metabolik dan salah satunya adalah perlemakan hati. Jadi pendengar, bukan berarti kita harus menghindari makanan tertentu sama sekali ya. Yang lebih penting adalah mengatur pola makan dan porsinya, memperbanyak pilihan makanan bergizi, serta membiasakan tubuh aktif, karena menjaga hati bukan hanya soal menghindari penyakit, tetapi juga soal membangun kebiasaan sehat sebelum masalah datang.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: sudah?
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung ya, masih menemani Anda dalam acara Seruit nih siang hari ini. Pendengar, kabar baiknya nih terkait dengan fatty liver ya. Perubahan untuk menjaga kesehatan hati ini bisa dimulai dari kebiasaan yang sederhana. Nggak harus langsung melakukan perubahan besar ya. Kita bisa mulai dengan mengurangi minuman manis, lalu juga memilih makanan bergizi yang lebih seimbang, memperhatikan porsi makan dan nggak terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi lemak ataupun juga tinggi kalori. Kemudian jangan lupa juga ya untuk lebih aktif bergerak, tidak selalu harus olahraga berat ya, berjalan kaki, naik turun tangga, melakukan pekerjaan rumah, atau sekedar berdiri dan bergerak secara berkala. Ketika terlalu lama duduk juga ini bisa menjadi bagian nih dari gaya hidup yang lebih aktif. Dan yang tidak kalah penting adalah memperhatikan kondisi tubuh secara berkala. Karena perlemakan hati ini bisa terjadi tanpa gejala yang khas, pemeriksaan kesehatan ini bisa membantu untuk mengetahui kondisi tubuh lebih dini, terutama untuk mereka yang punya faktor resiko seperti berat badan berlebih atau gangguan metabolisme. Jadi pendengar, mulai hari ini ayo kita lebih peduli ya pada organ hati kita. Jangan terlalu jangan menunggu tubuh kita memberikan tanda baru kemudian berubah. Kurangi kebiasaan yang beresiko, perbanyak aktivitas fisik dan pilih makanan yang lebih bijak. Karena hati bekerja setiap hari untuk tubuh kita, dan sudah waktunya nih untuk kita juga memperhatikan untuk memberikan perhatian yang lebih untuknya ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda dan tetap jaga kesehatan pastinya. Kami akan hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam acara Seruit.

pemiliknya Pusakata ya, pendengar, sudah menemani kita. Dan saat ini sudah pukul 12 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami hadirkan informasi Adlibs KSP Nasari 4 nih, pendengar, di mana simpanan berhadiah ini langsung mobil ya. Untuk Anda bisa menabung, dapat bunga, itu mungkin biasa, pendengar. Tetapi kalau misalkan nabung lalu bawa pulang mobil listrik Eropa, ini baru luar biasa ya. Dan pendengar, hadirkan juga, ini juga menghadirkan kemewahan dan gaya hidup masa depan bersama dengan simpanan berhadiah langsung KSP Nasari. Cukup dengan menempatkan penempatan dana Rp300 juta dan simpanan setiap bulan, Anda gak hanya menikmati kepastian pertumbuhan aset dengan bunga 8% pendengar, tetapi juga Anda berhak akan membawa pulang langsung Citro C3 senilai Rp280 juta tanpa perlu menunggu undian. Investasi cerdas ini, investasi cerdas, nilai akan terus berkembang pendengar, dan kendaraan impian akan langsung ada di tangan Anda. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pelarangan dan tidak terpenuhi dilakukan secara umum dengan diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Karena anggaran pemerintah sekali lagi menjadi
2: dua hari pelaksanaannya Senin dan Selasa. Untuk seluruh peserta yang terdaftar ada 430 kurang lebih hasil dari penjaringan kabupaten kota seluruh kabupaten.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Selasa 6 Oktober 2026 dengan topik berita. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan di Provinsi Lampung masih menghadapi kesenjangan hingga Agustus 2026. Baru 21% pekerja yang terdaftar, sehingga Provinsi Lampung mendorong penguatan kolaborasi pemerintah dunia usaha dan sektor swasta untuk memperluas perlindungan khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana.

0: Pendengar, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Lampung masih menghadapi kesenjangan, sehingga Pemprov Lampung mendorong penguatan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan sektor swasta untuk memperluas perlindungan, khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal. Berikut laporan selengkapnya.
1: Saya ingin data ini akan kita integrasikan dengan program perlindungan pekerja. Kita lakukan
2: Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela mendorong penguatan sinergi lintas sektor untuk memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal di Provinsi Lampung. Dikatakannya, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Lampung hingga Agustus 2026 telah mencapai 21%. Angka tersebut meningkat sekitar 114 ribu pekerja dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Namun, kesenjangan kepesertaan masih menjadi tantangan terutama pada sektor informal. Jihan menyebut cakupan sektor formal telah mendekati 60%, sedangkan sekitar 79% pekerja masih belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk mengatasi kesenjangan itu, Jihan menilai pembiayaan tidak dapat hanya mengandalkan APBD. Keterlibatan dunia usaha dan sektor swasta diperlukan untuk memperluas perlindungan bagi pekerja rentan. Selain dukungan pembiayaan, Jihan menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pemberian perlindungan. Menurutnya, perluasan kepesertaan ke depan harus menggunakan pendekatan berbasis data melalui pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional. Pendekatan tersebut, kata Jihan, berarti pemerintah harus mengetahui secara jelas identitas pekerja, lokasi, kondisi sosial ekonomi, tingkat kerentanan, serta bentuk intervensi yang dibutuhkan. Ia mengatakan pemadanan data antara pemerintah kabupaten, kota, dan BPJS ketenagakerjaan diperlukan untuk memetakan kelompok yang paling rentan agar mendapatkan perlindungan secara optimal.
1: Saya ingin data ini akan kita integrasikan dengan program perlindungan pekerja. Kita lakukan pemadanaan dan juga verifikasi bersama BPJS ketenagakerjaan serta pemerintah kabupaten kota sehingga dapat diketahui bagaimana pekerja rentan yang dan siapa pekerja rentan yang belum terlindungi, kemudian kita prioritaskan berdasarkan tingkat kerentanan. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, perluasan kepesertaan dan tidak perlu dilakukan secara umum, tetapi diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Karena anggaran pemerintah sekali lagi menjadi lebih tepat sasaran dan tidak akan terjadi duplikasi intervensi dan manfaatnya akan menjadi perlindungan sosial dapat kita ukur secara lebih jelas.
2: Jihan menambahkan, pemerintah Provinsi Lampung telah mengoperasikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga non-ASN, buruh perkebunan melalui skema DBH sawit, serta 35 ribu pekerja rentan yang terdiri atas petani, nelayan, pedagang, dan buruh. Program itu turut diperkuat pemerintah kabupaten kota sehingga total pekerja rentan yang telah terakomodasi mencapai sekitar 92 ribu jiwa. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 225 siswa jenjang MI, SD, dan MTS SMP bersaing di MTS Negeri 2 Bandar Lampung dan MAN 1 Bandar Lampung pada hari pertama Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Lampung tahun 2026. Berikut laporan Galih Prihantoro.
3: Hari pertama Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Lampung 2026 digelar di MTS 2 Bandar Lampung dan MAN 1 Bandar Lampung. Dalam kompetisi hari pertama tersebut diikuti sebanyak 225 siswa jenjang MI atau SD dan MTS atau SMP se-Lampung. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Heri Setiawan turut meninjau pelaksanaan Olimpiade tersebut. Dalam peninjauannya, Heri mengatakan OMI tingkat provinsi menjadi tahapan untuk menjaring peserta terbaik yang akan mewakili Lampung pada tingkat nasional. Heri meminta peserta yang nantinya lolos tidak berhenti pada capaian tingkat provinsi. Persaingan di tingkat nasional membutuhkan persiapan lebih matang, baik dalam penguasaan materi maupun pengembangan kemampuan. Heri menilai pembinaan terhadap peserta terbaik perlu dilanjutkan setelah kompetisi tingkat provinsi. Penguatan kemampuan tersebut diperlukan agar wakil Lampung memiliki kesiapan menghadapi peserta terbaik dari berbagai provinsi.
4: Dua hari pelaksanaannya, Senin dan Selasa, untuk seluruh peserta yang terdaftar ada 430 kurang lebih, hasil dari penjaringan kabupaten kota, seluruh kabupaten kota, yang mana kabupaten kota mengirimkan juara 1 sampai dengan 3-nya untuk tingkat Provinsi Lampung. Nanti yang juara 1 dari Provinsi Lampung akan dipersangkakan ke tingkat nasional. Harapan kami dari Kementerian Agama Provinsi Lampung, ada wakil-wakil madrasah yang melanjutkan ke tingkat nasional. Harapan kami Provinsi Lampung mendapatkan 3 besar nasional.
3: Dia juga berharap Lampung tidak hanya mampu mengirimkan wakil ke tingkat nasional, tetapi juga membawa pulang prestasi. OMI menjadi ajang untuk menjaring dan mengembangkan talenta siswa dalam bidang akademik. Hasil kompetisi tingkat provinsi selanjutnya menjadi dasar untuk untuk menentukan peserta terbaik yang akan membawa nama Lampung pada OMI tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah pekerja di Kota Bandar Lampung menyambut antusias rencana pemerintah pusat yang akan kembali menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU kepada pekerja pada periode Oktober hingga Desember 2026. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
5: Sebagai pekerja, terutama sama rekan-rekan juga berharap secepatnya.
6: Pemerintah memastikan BSU kembali disalurkan kepada pekerja pada periode Oktober hingga Desember 2026. Kebijakan tersebut mendapat respon positif dari pekerja, salah satunya Hendra. Hendra mengatakan penyaluran BSU sangat membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di tengah meningkatnya berbagai kebutuhan rumah tangga. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pekerja yang memenuhi kriteria. Hendra juga berharap program BSU dapat terus digulirkan karena menjadi bentuk perhatian pemerintah dalam membantu menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja.
5: Kalau saya sebagai pekerja, terutama sama rekan-rekan juga berharap secepatnya ya, karena ini infonya kan Oktober, November, Desember 3 bulan gitu. Ya mudah-mudahan secepatnya lah, karena kami cek di aplikasi juga belum ada infonya juga sih, belum jelas, masih simpang siur.
6: Harapannya seperti apa untuk tahun-tahun ke depan?
5: Kalau bisa lebih jelas, lebih cepat juga prosesnya, karena tahun kemarin kan agak lambat prosesnya. Untuk tahun ini semoga lebih cepat aja.
6: Pekerja lainnya, Pajar, juga menyambut positif kebijakan pemerintah yang kembali menyalurkan BSU pada periode Oktober hingga Desember 2026. Pajar mengatakan, bantuan tersebut sangat membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di tengah meningkatnya berbagai kebutuhan rumah tangga. Kendati begitu, di tengah kondisi efisiensi, dia berharap penyaluran BSU dilakukan tepat sasaran dan diterima oleh pekerja yang memenuhi kriteria.
7: Untuk tanggapannya sih ya lumayan baik ya. Ada posisi baiknya ya, baiknya untuk mungkin ada beberapa penerima upah yang mungkin emang lagi membutuhkan juga. Tapi ada sisi kurang baiknya kayak tentang anggaran-anggarannya kan lagi pada ya dengar-dengar lagi kurang membaik ya untuk belakangan ini ya. Kalau bisa anggaran itu dialihkan ke yang lebih membutuhkan atau yang lebih harus didahulukan aja sih. Harapannya sih ya semoga disalurkan ke orang yang tepat, terus juga ya lebih cepat lebih baik.
6: Kabar pencairan BSU kembali menjadi perhatian pekerja. Memasuki kuartal 4 2026, pemerintah memastikan BSU kembali disalurkan pada periode Oktober hingga Desember 2026. Bantuan tersebut diberikan kepada sekitar 13,3 juta pekerja di seluruh Indonesia sebesar Rp300.000 per bulan selama 3 bulan. Dengan skema tersebut, penerima akan mendapatkan total Rp900.000. BSU 2026 menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama pekerja berpenghasilan rendah. Meski programnya telah diumumkan, pemerintah belum memberikan tanggal pasti kapan dana BSU mulai masuk ke rekening penerima secara nasional. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Mall Bumi Kedaton atau MBK kembali menjadi perhatian pemerintah Kota Bandar Lampung. Evaluasi lalu lintas disiapkan untuk mencari solusi yang lebih efektif agar mobilitas masyarakat di kawasan tersebut berjalan lebih lancar. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
8: Memang salah satu di kita, kendala kita. Nah, ini gunakan mau...
9: Kawasan Jalan Tengku Umar, khususnya di sekitar Mall Bumi Kedaton hingga Simpang Gang PU, masih menjadi salah satu titik dengan tingkat kepadatan kendaraan yang cukup tinggi pada waktu-waktu tertentu. Kondisi tersebut umumnya terjadi pada saat akhir pekan maupun pada jam-jam sibuk. Pemerintah Kota Bandar Lampung menilai perlu adanya langkah bersama untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang kerap dikeluhkan masyarakat. Upaya tersebut akan melibatkan sejumlah pihak terkait agar solusi yang dihasilkan dapat berjalan efektif. Selain volume kendaraan yang terus meningkat, aktivitas keluar masuk kendaraan di kawasan pusat perbelanjaan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas. Karena itu, evaluasi terhadap pola pergerakan kendaraan menjadi bagian yang akan dibahas dalam koordinasi mendatang. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan pemerintah kota akan berkoordinasi dengan pihak pengelola MBK serta kepolisian untuk mencari langkah terbaik dalam mengatasi kemacetan yang masih terjadi di kawasan tersebut.
8: Memang salah satu di kita, memang kendala kita. Nah, ini gunakan mau koordinasi sama pemilik MBK juga dan juga sama kepolisian, nanti insya Allah kita segera untuk gimana caranya MBK tidak macet lagi, terutama pada waktu-waktu hari-hari tertentu ya.
9: Eva Diana menyebut, kemacetan di sekitar MBK menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai pihak akan dilakukan untuk mencari solusi agar kondisi lalu lintas di kawasan tersebut dapat lebih tertata. Ia berharap langkah yang disiapkan nantinya dapat membantu mengurangi kepadatan kendaraan, terutama pada hari-hari tertentu saat aktivitas masyarakat dan jumlah pengunjung jumlah pengunjung meningkat. Dari Bandar Lampung, Nur Renova Sari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas TPHP Wekanan baru mampu merealisasikan sekitar 29,25 hektar lahan sawah yang menggunakan sistem modern ini menggunakan penerapan program modernisasi Advanced Agriculture System atau AAS. Berikut laporan Romadona.
10: Ketika program modernisasi Advanced Agriculture System ini dapat dilaksanakan, produktivitas lahan pertanian sawah di Kabupaten Waikanan dapat meningkat hingga...
11: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Waikanan terus mendorong penerapan program modernisasi Advanced Agriculture System guna mengenjot produktivitas padi di wilayahnya. Model budidaya intensif berbasis teknologi ini mengadopsi pola pertanian presisi asal Amerika Serikat yang dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Kepala Dinas TPHP Waikanan Palahudin kepada RRI mengatakan bahwa program andalan Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini menargetkan hasil panen minimal 10 ton per hektar. Angka tersebut diharapkan mampu mendongkrak produktivitas sawah di Waikanan yang selama ini umumnya baru mencapai kisaran 4 hingga 5 ton per hektar pada pola tanam konvensional. Kendati demikian, Dinas TPHP Waikanan menjelaskan untuk implementasi program di lapangan tidak luput dari tantangan cuaca. Untuk periode masa tanam Juli hingga Desember 2026 ini, pemerintah Kabupaten Waikanan sebenarnya mendapat alokasi target penanaman seluas 1.967 hektar menggunakan pola pertanian modern tersebut dari Kementerian Pertanian. Akan tetapi masuknya musim kemarau serta minimnya curah hujan membuat debit air pada sejumlah daerah irigasi utama, baik wilayah Kombring maupun Banjit, mengalami penyusutan yang cukup signifikan. Akibat kendala ketersediaan air tersebut, Dinas TPHP Waikanan baru mampu merealisasikan sekitar 29,25 hektar lahan sawah yang menggunakan sistem modern ini.
10: Pertanian modern Advanced Agriculture System adalah model budidaya padi intensif berbasis teknologi yang mengadopsi pola pertanian presisi yang diambil dari Amerika Serikat yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi hasil pertanian padi. Program andalan Kementerian Pertanian ini menargetkan hasil panen minimal 10 ton per hektar yang nanti akan dihasilkan oleh para petani kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk Kabupaten Waikanan, produktivitas lahan sawah kita per hektar sampai hari ini hanya mencapai 4 sampai dengan 5 ton per hektar. Nah, dengan harapan ketika program modernisasi Advanced Agriculture System ini dapat dilaksanakan, produktivitas lahan pertanian sawah di Kabupaten Waikanan dapat meningkat hingga 10 sampai dengan 12 ton per hektar. Memang untuk periode masa tanam pada bulan Juli sampai dengan Desember, pemerintah Kabupaten Waikanan mendapatkan target dari Kementerian Pertanian untuk bisa menanam sampai dengan 1.967 hektar dengan pola PMAS ini. Namun mengingat karena musim kemarau dan curah hujan yang sudah sangat sedikit dan kemudian debit air pada daerah irigasi kita sudah sangat berkurang, saat ini Kabupaten Waikanan baru bisa merealisasikan sekitar 29,25 hektar lahan sawah dengan menggunakan sistem PMAAS ini.
11: Lebih lanjut, Palahudin mengatakan, meskipun baru mencakup area seluas 29 hektar, pihaknya optimis bahwa luasan tersebut dapat menjadi pilot proyek serta sarana pembelajaran berharga bagi para petani lokal. Dari hasil perbandingan langsung dengan metode konvensional nantinya, pemerintah berharap penerapan sistem ini dapat membuktikan efektivitas sekaligus menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan akses jalan menuju sekolah rakyat segera dibangun melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun 2026. Berikut laporan Teddy Herianto.
12: Nah, kendala kita jalan utama menuju sekolah rakyat itu.
13: Upaya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan perkembangan positif. Sempat terkendala akses jalan, progres pembangunan sekolah rakyat di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Belamangan Umpu, kini menemui titik terang berkat kepedulian warga setempat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waikanan, Edi Suprianto, mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat kendala teknis terkait ketersediaan badan jalan menuju lokasi sekolah rakyat. Akses utama tersebut membutuhkan lahan tambahan sepanjang kurang lebih 15 meter. Dijelaskan Edi, sempat ada kendala jalan masuk sepanjang 15 meter, namun masalah tersebut telah dapat diatasi berkat kebaikan hati dan hibah dari dua orang warga kampung setempat. Edi menjelaskan, kedua warga tersebut secara sukarela menghibahkan tanah milik mereka untuk disulap menjadi badan jalan utama. Menariknya, pengerjaan infrastruktur jalan ini nantinya akan melibatkan sinergi dengan TNI melalui program Tentara Menunggal Membangun Desa atau TMMD. Pekerjaan jalannya akan dilaksanakan melalui program TMMD yang kebetulan pada tahun 2026 nanti akan difokuskan di Kampung Gunung Sangkaran. Salah satu sasaran utama fisik pada TMMD tersebut adalah membangun badan jalan menuju sekolah rakyat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat ini menjadi angin segar bagi kelanjutan program pendidikan di wilayah tersebut.
12: Nah, kendala kita jalan utama menuju sekolah rakyat itu sekitar kurang 15 meter karena harapan mudah-mudahan kita akan lakukan percepatan-percepatan terkait persyaratan-persyaratan yang lain setelah dikerjakan oleh TMMD tahun 2026 ini akan dilakukan di Kampung Gunung Sangkaran. Salah satu objeknya itu adalah pembuatan badan jalan yang menuju sekolah rakyat.
13: Sebagai informasi, sekolah rakyat di Kabupaten Waikanan merupakan bagian dari program nasional sekolah berasrama gratis yang didedikasikan khusus bagi anak-anak dari keluarga dengan kategori miskin ekstrim dan miskin desil 1 dan 2. Kehadiran sekolah ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Program ini menanggung 100% seluruh kebutuhan siswa, mulai dari biaya pendidikan, fasilitas asrama, makan, pakaian, buku, hingga jaminan kesehatan. Tidak hanya itu, para siswa juga akan mendapatkan sistem pengasuhan dan pendampingan karakter secara penuh selama 24 jam. Dengan teratasinya kendala akses jalan ini, diharapkan pembangunan sekolah rakyat dapat berjalan lancar sehingga anak-anak di Waikanan dapat segera merasakan manfaat dari fasilitas pendidikan inklusif tersebut. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kita simak pendapat masyarakat tentang Dinas Ketahanan Pangan Waikanan terkait dengan edukasi pelajar tentang pola konsumsi aman yang berhasil dihimpun tim liputan.
1: Ya, saya Nadia. Wah, jujur ya, kalau disuruh ikut sosialisasi makanan sehat yang modelannya ceramah, kaku gitu, males banget sih aslinya, bosen, bikin ngantuk. Tapi kalau kemarin di Dinas Ketahanan Pangan Waikanan bikin acara seru, kayak makanan gemes atau apa ya, kuis interaktif gitu. Ya, jujur, jadi masuk banget sih ilmunya. Kita jadi tahu mana jajanan sekolah yang aman pakai pengawet.
2: Saya Noval. Jujur aja, awalnya saya ini meremehkan sih. Mikirnya paling cuma formalitas doang. Taunya pas kemarin ikutan, metodenya pas banget buat anak remaja zaman sekarang. Nggak bikin ngantuk. Ya, semoga aja sih kegiatan kayak gini nggak cuma sekali dua kali ya. Tapi diadain rutin biar anak-anak sekolah makin aware akan sama apa yang mereka makan tiap hari.
0: Untuk meningkatkan pengetahuan maupun pemahaman remaja dalam memilih dan mengkonsumsi makanan sehat, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan lakukan edukasi kepada pelajar dengan menggunakan metode yang menarik dan disesuaikan dengan karakter remaja. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan memberikan edukasi pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA kepada pelajar. Edukasi ini bertujuan meningkatkan pengetahuan remaja dalam memilih dan mengonsumsi makanan sehat. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Mardiana, mengatakan edukasi B2SA telah dilaksanakan di 5 sekolah mulai dari tingkat SMP hingga SMA. Ia menjelaskan, edukasi ini dikemas dengan metode yang menarik dan disesuaikan dengan karakter remaja. Penyampaian materi tidak hanya dilakukan melalui pemaparan, tetapi juga menggunakan berbagai permainan edukatif. Menurutnya, metode tersebut membuat siswa dapat belajar sambil bermain sekaligus mengevaluasi menu makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Dengan demikian, pelajar diharapkan lebih mudah memahami pentingnya pola konsumsi pangan yang sehat.
4: Kegiatan edukasi gizi ini kami bungkus dengan konsep B2SA School Challenge. Ini merupakan upaya kami dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan untuk mengenalkan pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang, dan aman kepada generasi muda. Kegiatan ini dilaksanakan di 5 sekolah, terdiri dari 3 SMP dan 2 SMA, yaitu SMP 1 Baradatu, SMP 1 Blambangan Umpu, dan SMP 4 Waituba, dan SMA, SMA 1 Blambangan Umpu, serta SMA 1 Baradatu, dengan metode yang lebih menarik dan sesuai dengan karakter remaja. Jadi, edukasi tidak hanya berupa ceramah, tetapi dikemas melalui berbagai permainan seperti game isi piringku, detektif label, dan rapor isi piringku, sehingga siswa dapat belajar sekaligus bermain dan mengevaluasi kebiasaan makan mereka sendiri.
3: Lebih lanjut, dirinya berharap pengetahuan yang diperoleh siswa dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: ada produk daerah sendiri. Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kap Waikanan, Dr. Ari Antoni Tamrin, menegaskan kualitas menjadi faktor utama. Produk lokal harus mampu bersaing agar mendapat kepercayaan konsumen. Kepada RRI, dirinya mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa masyarakat membeli produk yang belum berkualitas. Daya saing produk menjadi kunci utama penguatan ekonomi lokal. Ia menegaskan, kualitas menjadi syarat utama untuk memperkuat produk daerah. Menurutnya, produk lokal harus memiliki kualitas baik dan konsisten dalam produksi. Tanpa konsistensi, produk sulit menembus pasar yang lebih luas. Ia mencontohkan pengalaman membawa produk batik Waikanan ke Jakarta untuk promosi. Namun, keterbatasan stok menjadi kendala pengembangan pasar. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan produksi berkelanjutan. Ari menambahkan, pemerintah siap mempromosikan produk lokal hingga tingkat nasional. Promosi dapat dilakukan melalui ekspo dan berbagai kegiatan pemasaran lainnya.
1: Kalau penguatan lokal, ketika produk-produk kita, ekonomi kreatif kita sudah mau bersaing ya, jadi memang kita nggak nyalahkan konsumen juga. Produk-produk lokal kita, baik itu produk bentuk ekonomi kreatif, mungkin bentuknya makanan, mungkin bentuk kerajinan, dia harus bisa bersaing. Kita nggak bisa memaksakan konsumen ini, kalau produk kita nggak bagus, nggak bisa juga kita menguatkan lokal kita kalau produk kita nggak bagus. Tapi kalau kita bisa bersaing, nah pemerintah juga bisa mengintervensi, ini produk kita bagus kok. Kita juga bisa melakukan promosi nih. Bahkan saya berharap Waikanan nanti ke depannya saya bisa jualan produk Waikanan itu sampai di Jakarta, bisa kita ke ekspor. Jadi tapi produknya harus bagus. Saya dulu pernah coba untuk penguatan produk lokal, dulu pernah saya coba dengan Rudy itu Slima Batik. Saya bawa batiknya sampai ke Jakarta. Itu bagus, produknya bagus. Cuma kembali lagi ke stok bahkan. Jadi memang itu pertama stoknya ada ready terus, konsisten terus, produk lokal konsisten dan kualitasnya bagus, enak kita jual. Tapi kalau produknya bagus enggak konsisten, enggak ada produksi lagi susah juga. Konsisten tapi produknya enggak bagus enggak bisa juga. Jadi memang harus belajar paksa pasar, masyarakat kita harus cerdas bagaimana produk-produk kita ini berkualitas. Jadi nanti pemerintah tinggal menguatkan produk lokalnya itu.
0: Lebih lanjut, ia berharap produk Waikanan mampu bersaing dan dikenal luas masyarakat nasional. Penguatan kualitas dan konsistensi menjadi langkah penting mencapai tujuan tersebut. Ia optimis produk lokal mampu menjadi kebanggaan daerah dan bangsa. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah yang
3: akan Lintas Lampung Olahraga.
4: Mendengar euforia kemenangan timnas Indonesia atas Thailand dan pada laga ASEAN Championship Series FIFA turut dirasakan masyarakat Lampung. Dukungan diberikan langsung ke Stadion Gelora Bung Karno maupun melalui kegiatan nonton bareng di Bandar Lampung. Berikut laporan M. Priambudi.

0: Supporter sepak bola Lampung mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia yang dinilainya mampu menunjukkan mental kuat hingga akhirnya menjadi juara. Ketua Sikambara Lampung, Junaidi, kepada RRI melalui WhatsApp pagi tadi mengatakan keberhasilan tersebut menjadi energi positif bagi perkembangan sepak bola nasional, termasuk di Lampung.
1: Indonesia luar biasa bisa memenangkan baik di pertandingan semifinal maupun final, yang memang secara skor gol terutama di semifinal sudah ketinggalan. Malaysia lebih dulu habis waktunya, sudah selebrasi ya kalau tidak salah itu. Jeda 2 menit kemudian kita bisa menyusul dengan 2 gol dan akhirnya lolos ke semifinal. Dan di final pun sama, kita tempat leading 1-0 dibalas, kita kehilangan 2-0 dan akhirnya di injury time ya. Ini tentunya sangat diapresiasi kepada seluruh pemain, pelatih, dan jajaran pengurus PSSI yang telah memberikan kado terindah kepada rakyat Indonesia, kepada bangsa Indonesia.
0: Dukungan terhadap timnas juga terlihat dalam kegiatan nonton bareng di Bandar Lampung. Pendukung timnas Muhaimin Abdullah menjelaskan, permainan Indonesia sudah semakin baik dengan penguasaan bola yang lebih dominan. Muhaimin menilai masih ada pekerjaan rumah, terutama dalam penyelesaian akhir dan transisi dari penyerang ke bertahan.
2: Ya, mainnya udah bagus sih, kita bisa ngurung Thailand ya. Sepanjang pertandingan kita lebih banyak menguasain bola, cuman memang balik lagi luka buntu di depan itu masih PR. Terus ya kita pertolongan 2 itu juga PR kita juga, transisi dari menyerang ke bertahan tuh gol kedua Thailand kebukti.

0: pas kita udah jumlah pemain kita malah kebobolan. Ya kalau overall udah bagus sih, kita bisa menguasai pertandingan.
1: Dia berharap evaluasi tersebut dapat membuat pemain timnas Indonesia semakin matang pada pertandingan berikutnya. Kemenangan atas Thailand sekaligus menjadi momentum kebanggaan bagi para pendukung timnas Indonesia di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya semuanya. Juga kita akan nanti buka telepon dan juga betul. WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming.
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta at RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia iya. Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Ini kecilatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai. Ada Via Velo.
2: Is it?
1: Hai. Dan Bella Fauzi.
2: Hai.
0: Wah, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama, Kak
3: Shafi. Thank you dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kita
0: jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Iya. Semua kita datang.
0: Iya dong. Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya,
2: ya silakan.
1: Ya.
2: Sis Bella.
3: Leadernya.
2: Linggal.
1: Ah, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya.
2: Ada masanya.
1: Betul. Ya. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya Sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine, gitu.
1: Okay.
2: Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, Sis Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi. Iya, luas secara cangkupan, jadi nggak cuma Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuma musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kan?
2: Pengennya begitu.
3: Lintas
4: kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara.
2: Yes.
4: Mungkin kita sebutin kali ya.
2: Iya.
4: Kalau dari single pertama Tarantara Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada kita sebut coba
2: boleh
4: saya udah ingat ya.
2: Iya,
4: ada Katere,
2: Tere,
4: Anusa
2: Teresia, masya Allah.
4: Ada Lala Carmela,
2: betul.
4: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
3: Kojek Betawi ya.
4: Kojek Rap Betawi. Siapa lagi?
2: Ada
3: Ikang Fauzi.
4: Ikang Fauzi.
1: Legend banget.
4: Endah Widya Stuti.
2: Dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi.
2: Banyak banget, banyak banget.
4: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
2: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
3: Farah Adiba.
2: Ya betul.
4: Terus Adiba ada udah sih Ibrahim ya.
2: Ibrahim.
4: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
2: Iya betul.
4: Ada Rebecca Raymond,
2: Eka
4: Nash.
2: Iya betul. Yes.
1: Berarti
2: sama
1: itu
2: sama ini Mas Kolil.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
4: 10. Dan itu menariknya rekamannya jarak jauh. Jadi yang di Indonesia
1: Indonesia. Ketika kirim data vokal ya.
2: Betul.
1: Oh, wow. Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
4: Kami bertiga.
2: Rame-rame
4: sih, ada banyak sih.
1: Kenapa ngambil profesi tangan ya? Kalau ngambil profesi saya sih lagu juga
2: betul.
1: Iya, aku mau pengen banget ya.
2: Iya.
1: Boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
2: Siap, siap. Kita udah banyak ya, ada Melani Subono udah ikutan sama di Kanester. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaboratornya.
3: Rame ya.
2: Yes. Betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya enggak cuman kita-kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina gitu. Dan juga humanity lah
1: gitu. Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita yang mau gabung bisa nanya-nanya sama teman-teman kita, boleh di WA 0811 797 27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344069.
5: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Tunggu dari tadi.
5: Ada dari Palu.
1: Halo.
5: Farida.
1: Halo.
5: Selamat
1: Farida.
5: Siang Bu Farida.
6: Halo.
5: Halo Bu Farida.
6: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya.
5: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya? Mm-hmm.
2: Aku nggak bisa dengar.
7: Luar negeri artinya Palestina. Menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain dengan Palestina begitu.
5: Okay.
7: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjadi, apalagi wanita Israel. Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti namanya begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
5: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
6: Oke, ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan gitu ya.
2: Amin.
6: Oke, okay. Yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
6: Ya. Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya bagu gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
2: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih. Jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu enggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak enggak selesai-selesai. Dan sepertinya emang ini tuh enggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura enggak tahu atau pura-pura enggak peduli gitu. Aku percaya banget kan setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu. Profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk, tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin banyak gede bentuknya, meskipun kita juga masih terus apa ya, merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah, awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine kayak gitu.
1: Luar biasa awalnya ya. Awalnya di situ ya.
2: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan, sold out lagi. Itu kelas banget.
4: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
2: Iya, keren banget.
4: Maksudnya berarti udah jelas kan, stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu.
2: Jadi memang banyak orang mendukung.
4: Betul.
2: Artisnya,
4: artisnya semua.
6: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
4: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di love and humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak KTR kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama, emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satunya ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga, ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
4: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik. Dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
2: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana?
6: Gimana?
1: Pertama
6: awal kali join.
2: Rebecca dia bold ya.
1: Iya.
2: Oh iya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya gimana?
2: Merah menyala.
8: Iya ya, vokal di sosmed gitu juga.
1: Oke.
8: Iya, kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu.
1: Iya iya.
8: Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya, there's right and wrong gitu.
1: Yeah, yeah.
8: Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia.
8: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
8: Diajak untuk nyanyi, Sis PK ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh gitu. And it was really nice, and karirnya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga ya,
2: alhamdulillah.
8: Ya, sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So ya, kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
2: Betul.
8: You can make graffiti or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan,
1: sebenarnya nggak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
2: Just need to be human aja.
8: Tapi happy banget ketemu komunitas ini.
1: That's so sweet. Barangnya ya, baik.
8: Sama gitu loh.
1: Iya, ya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
2: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Ya. Ya. Itu penting sekali sih.
2: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
2: Iya.
1: Alright, okay. Kita ada penelpon.
6: Kita sama lagi ya. Dari Ari sama Rinda. Halo, Ari.
9: Halo.
6: Halo. Iya, Ari. Ari. Silakan, Ri.
1: Silakan.
6: Ya.
9: Kapan ke Samarinda?
6: Kapan ke Samarinda?
2: Ayo, okay. Terima kasih, Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
1: Siap, iya. Ada lagi?
6: Ada lagi, Ri.
1: Itu aja.
6: Oh, okay. Alright, terima kasih.
2: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya
1: seni. Iya, gitu. Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
2: kolaborasi ini
1: kan,
2: TPN Movement.
1: Iya. Betul. Baik.
6: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
2: Single kedua.
6: Ya. Oke. Okay.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
2: Siap.
6: Tetap di 100% Indonesia. Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih juga masih bersama rame-rame kita.
1: Ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya,
0: yes. Yes, lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya. Ya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya, manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu. Okay. Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Maha pencipta, maha dan segala
0: pencipta.
1: Iya,
2: cinta utama.
0: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan kesana juga.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Oke. Okay. Akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai, Ica.
2: Hai, Ica.
3: Hai,
1: Agatha Reba.
3: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
3: Dan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke. Silakan, Ica. Mau tanya apa?
3: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
3: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah. Masya
0: Allah.
3: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya penyanyi ya?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi. Ada Rebecca,
2: Rebecca, Rebecca,
3: Rebecca. Itu Rebecca.
2: Oh, Rebecca.
1: Ya penyanyi itu.
3: Lagunya itu kan.
2: Artis juga.
3: Lagunya kan itu loh yang. Apa sih itu?
2: Ayo yang mana? Ayo.
1: Ayo cari pertaruhkan nih gitu. Ya apa lagi?
3: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar-benar.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Ternyata efek sejati. Anak musik keras.
2: Anak musik berarti.
3: Lagu-lagu melo sedikit.
0: Iya, apa pertanyaannya nih, Ca?
3: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa
3: aja? Mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
2: Mbak Bella. Oh, iya. Mau proper nih, Bu.
3: Kan,
2: iya, Ibu.
3: Udah jadi penyanyi nih.
2: Iya.
3: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
2: Apa sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Ya apa adanya ya
2: Rebecca.
1: Ya sabar.
2: Apa aja pas. Semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
2: Betul.
0: Gimana Ca?
3: Aku mau nanya sama
0: yang satunya.
2: Via.
3: Via siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Oh. Bukan Via Valen ya, Bu?
3: Bukan. Seri
2: ya,
3: setiap
2: promo
3: ke
2: Via Valen.
3: Kalau itu, aku
0: gak
3: begitu kenal.
0: Oh, ya kenal. Apa nih pertanyaannya?
3: Kenal ya. Pertanyaannya, semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
3: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Sebenarnya. Namanya apa ya?
1: Ya, nanti kita
0: kita akan tahu ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Ica.
2: Makasih, Ica.
3: Apa salam-salam
1: oh, dulu. Oh iya. Oh, silakan.
3: Salam-salam buat semua raja deh penyiar pusat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Pokoknya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha damang Pak Ahmad.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini selamat siang juga buat para serikat yang tiga trio Srikandi di sini ya.
2: Srikandi. Bapak
4: besar. Ya. Srikandi. Trio yang cantik-cantik semua.
1: Wah,
2: alhamdulillah.
4: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
4: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli cuman dia ada kemampuan, kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
4: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kebenaran sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah saya tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
4: Nah cara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa? Ya selain bernyanyi kan jelas kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya, gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Kandi yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada klik kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Kandi untuk kemudian sebagai
0: terima kasih.
4: Mungkin ada salam dulu buat saya.
0: Salam
4: buat Pak Leman di sini ya, bisa masuk ke Ibu Farida. Kalau juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi, di Sunggulat ada Pak Rope juga di Semarang ada Pak Rosi. Terima kasih
0: buat terima kasih Pak Jaya. Selamat siang. Kita tanggung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga Sulawesi Selatan.
1: Di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
5: Testing karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Baru pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya Pak.
5: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Oke. Okay. Okay. Nanti kita putarin ya Pak ya.
1: Tetap stay tune aja Pak.
5: Ketiga itu.
0: Iya. Ya.
5: Ya.
0: Terima kasih.
1: Baik, ini ada penelpon juga dari
0: WhatsApp.
1: Kita
0: banyak, coba angkat ya? Banyak sekali. Ini. Tawanya cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
1: Halo.
6: Halo.
1: Halo Oma.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan nama siapa ini?
1: Iya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Solo.
6: Namanya Oma.
0: Mbak Oma. Iya.
2: Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
0: Oma.
6: Iya. Bisa sih.
0: Iya, gimana Mbak Oma? Gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas kak.
0: Oh, iya. Di sini panas.
1: Mbak Omat, tapi di mana tadi?
0: Di Solo.
1: Oh, di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
1: Di sini juga panas, apa kok?
0: Mbak Omat, ada yang mau ditanyain nggak sama ini di tamu kita?
6: Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
1: Oh ya, nanti ya kita jawab ya.
2: Tempat favorit kita.
1: Iya.
2: Okay. Jadi baik. Kebetulan kita bertiga pas
6: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya, selamat siang.
1: Oh iya.
6: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malanya di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Kita seneng banget sama Solo ya.
1: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh, kita jawab dulu.
1: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
0: Enggak. Jadi gimana yang menjawab?
1: Gimana?
2: Oh, di Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo. Komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
7: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
2: Iya.
7: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta. Love banget itu.
2: Pracima juga, Pracima.
7: Oh iya,
2: Pracima. Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
7: Lokananta Blok.
1: Masih analog kan itu ya.
2: Iya, betul.
7: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
1: Iya, iya.
7: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
1: Wah, Solo lagi.
2: Mbak
1: Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Fia nanti.
2: Fia Velo.
1: Iya, Fia Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke, kita kembali ke lantafon ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
8: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
1: Iya, Bang.
0: Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benito.
1: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
8: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
1: Iya.
8: Ini apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
0: pop atau lagu dangdut gitu.
8: Nah itu kan, iya, itu pertanyaan pop. Pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya Peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Benny.
0: Terima kasih Bung Benny.
1: Tiga orang ya. Ya, Bu.
8: Ada yang penyiar di Pro 1 Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamua ya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Ijut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benny Jo ya.
2: Biar disalamin
0: juga. Kita berarti ke Jakarta ya,
1: kita ke Jakarta. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
9: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
9: Saya mau apa ya, mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa album single ketiga. Saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Gasa gitu, bisa enggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Age of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Age of?
9: Pertanyaannya itu aja sih.
1: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap. Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
1: Satu lagi ya
0: teman-teman ya.
1: Halo
0: Bang Leman dari Lampung.
1: Bang Leman dari Lampung.
10: Jadi Kedaud dan Bung
1: Ayu siapa?
0: Ya, baik. Ya, betul. Bisa dilanjutin pertanyaan berarti.
1: Saya diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Ya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
10: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh, silakan.
10: Idol saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
1: Pasti semua orang itu.
10: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah saya
0: pikir. Oh, dia sambil nonton.
1: Sapa-sapa dong.
0: Ya, disapa.
2: Kayak CCTV ya?
1: Iya, ini lucu ya, kocak ya dia.
10: Nanya hidup video nih.
2: Itu handphone apa?
0: Enggak, ini nih.
1: Itu kamera.
0: Kamera.
2: Udah gak kuat nih.
10: Iya. Boleh gak nanya hidup video nih untuk Mbak Bella ini?
2: Siap.
0: Apa nih?
2: Tanya apa, Twitch?
10: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
1: Nanti dijawab ya.
0: Biar
11: ya, selamat siang. Selamat siang Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yes. Silakan
11: Teteh. Tadi Syafiq sempat Teteh dengar tanya, Teteh damang, alhamdulillah.
1: Syafiq, habaget. Tiba-tiba bahasa daerah ya. Ya, apa yang ditanyakan Teteh Dinda?
11: Iya, tiga darah cantik.
2: Masya Allah.
11: Makasih. Karyanya juga cantik.
2: Alhamdulillah. Dipuji. Cantik kan?
11: Karena Allah mau bayar.
2: Karyanya cantik katanya.
11: Ibu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
2: Amin.
11: Jadi pertanyaan Teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
2: Sheila Majid.
1: Sheila
2: Majid. Betul.
11: Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain?
2: Sudah sempat sandi.
11: Ya, karena atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir. Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang Full Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
2: Betul.
11: Semoga ada ke arah ke sana lah.
1: Oke.
11: Okay. Ke Mahir okay, Jun ini.
1: Siap.
11: Siap. Oke, sukses.
1: Terima kasih Teh Indah.
11: Terima kasih.
1: Iya, terpohon Teh Indah. Iya, terima kasih.
11: Bye.
1: Bye.
7: Ateng bawa kayu, thank you.
1: Ya, dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
0: Jangan jawab satu per
1: rame gitu ya. Rame gitu.
7: Kalau butuh penyiar.
1: Ya, kocak ya. Boleh kali Pak Produser ya. Sekali-sekali
0: ini nambah kerjaan ya. Saya jadinya.
7: Enggak lah,
1: kata-kata
7: lebih jago
1: ya. Kita jawab satu persatu ya. Banyak banget ya. Yang harus dijawab.
7: Banyak betul. Ya, kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak? Atau mungkin ada ke arah seperti apa? Pop atau gimana ke depannya?
7: Aku biarkan, iya betul. Menurut Kak Rebecca gimana?
12: Our Power sih pop ya, pop, agak ya? Alternatif gitu. Enggak terlalu religi sih menurut aku.
7: Iya, betul.
1: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
7: Iya,
1: jadi
7: iya,
1: gak nyangkut satu keagamaan atau religi begitu kan.
7: Iya, ya, betul. Soalnya right, kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan.
1: Manusiaan.
7: Ya, nah. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ referensinya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap ada
12: para nabi ya.
7: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih.
12: Lebih anthemic.
1: Iya, iya.
0: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
1: Oh, tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
7: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja mewakili. Sih.
0: Oh iya.
7: Movement. Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat. Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi.
1: Iya.
7: Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah
1: banget.
7: Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak, mungkin baru itu aja. Tapi kedepannya kita nggak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
1: Memang harus ada movementnya ya sesuai dengan
7: ini. Betul. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: Iya. TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana nggak collab sama Mahir Zain?
7: Mahir Zain
12: itu sih ya ide bagus.
7: Iya sih.
12: Kita sempat approach ya, masih
7: sempat approach
12: yang di single pertama.
7: Single pertama, iya tuh sudah. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini, aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu promotor. Aku sempat kayak cari tahu, nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada, kita sih
1: pengen banget.
0: Iya. Kenapa enggak gitu?
7: Benar.
1: Semoga nanti
7: mohon doanya aja.
1: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
7: Iya, Ibu tadi.
1: Iya, ya, Teh Indah
0: dari Bogor
7: ya. Coba nyanyi dulu.
12: Ibu.
0: Hah? Apa tuh?
1: Di mana kau berada?
0: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
1: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
7: Oh, iya.
0: Suka
7: ini
0: biar
7: jawab.
0: Ada potongan-potongan di TikTok ini ya.
7: Waktu
1: dan tempat dipersilakan.
7: Benar. Ya yang
1: oke. Oh, diiringin gitu ya. Ya. Jadi pada suatu hari.
7: Jadi pada suatu hari.
1: Banyaklah sang pangeran datang.
7: Harusnya teng-teng. Oke, itu dia. Ya. Berharapnya Nicola Saputra ya. Cina.
1: Ini
7: siapa?
1: Atas nama saya. Saya sama
0: berapa nih pendengar masih nunggu jawabannya ini.
1: Jawabannya. Sebenarnya digantung entar ya jawabannya.
7: Sebenarnya mau jawab gitu ya.
1: Saya jawab
7: setelah Putra aja deh, enggak apa-apa.
1: Saya jawab setelah
7: Putra. Oh, boleh. Ya, jawab.
13: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Suara udah nunggu ke acara TV ya.
14: Benda kok ratingnya gak tinggi
13: sebenarnya. Iya. Tunggu dulu. Dan gimana, ada mau menjawab atau tidak?
14: Masih
13: tunggu ini. Ya, tapi terserah mau
14: jawab. Enggak itu kan. Ayah OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini. Masih goib gitu. Tergantung ini ya, kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
13: Iya, iya, iya.
14: Jadi tetap lalu lintas jalur langit
13: gitu.
14: Kalau misalnya lancar insya Allah cepet.
12: Mohon doanya berarti.
14: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
12: bersorak, bukan.
14: Ya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat
12: gitu. Perbanyak berbaunya.
14: Pro Palestine
12: juga. Minggir ya.
14: Nah, oh iya dong. Pro Palestine loh.
13: Iya, jadi Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Devi Nur, kalau jodoh pasti bertemu. Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Tiba-tiba langsung jodoh
14: bawa makanan.
13: Baik, kalau kita beneran duluan dulu lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan resah tanpamu.
14: Wow, yang ini.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia mendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. Seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya, ya Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini, ya dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin
1: sinyalnya kayaknya?
2: Ketamunya lagu ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. Dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh Bang kira-kira?
0: Oke, okay. Minta lagu, minta nyanyi.
1: Oh, minta nyanyi. Tunggu aja Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Iya, siap.
0: Siap, terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya, makasih semua. Panjang umur.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
4: Doa yang sama, terima makasih.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Iya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Ya. Pertanyaan Ica enggak dijawab
3: loh.
1: Apa medsosnya apa tadi Ica sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Saya itu pertanyaan itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Iya, terakhir ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Oh iya, aku Rebecca _ Raiman, R-E-I-J-M-A-N.
1: Oke.
3: And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Apa lagi ya?
1: Spotify.
3: Spotify.
1: Oh iya. Lucu
3: ya. Ya gitu deh. Oke, you go. Gimana sih waktunya promo doang? Yeah, I know, but that's enough.
4: Kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music, YouTube Music,
3: nggak
4: bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI _ bellafauzi _ betul, pakai W ya, bukan U ya. Kumisan. Kalau yang bawa kalau
0: iya. Yeah.
4: Kalau kita pakai W.
0: Pakai W.
4: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
0: Iya, benar.
4: Fauzi pakai W kurang
1: bagus. Lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, Rafia dia.
3: Aku Instagramnya Via pakai F ya, bukan V, jadi FIA Fellow, FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
4: Baru di single nih.
1: Sama Kikan.
3: Featuring Kikan.
1: Wow.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya. Apa benar? Nanti kita puterin.
3: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Iya. itu di mana? Kayaknya Ica pengen banget iya, itu tahu Ica. Itu di mana?
4: Iya betul. Kita
3: langsung
4: ini ya.
3: Bicus follow ada Instagram sama TikTok.
4: Iya betul. Tanah Para Nabi. Iya Tanah Para dot Nabi.
1: Yes. Mau satu pertanyaan kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
3: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
4: Di YouTube.
1: Syutingnya 30 orang pas, atau
3: pas edit.
1: Pas rekaman.
3: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
4: Iya dan ada rekamannya juga.
3: Kalau yang single kedua rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
4: Iya.
3: Recording session.
4: Betul.
1: Nice.
4: Recording session bilangnya.
1: Yeah. Baik.
0: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita ada Sirina. Berarti ya. Kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangan udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bea, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
0: tapi
1: jangan senang dulu, tapi diselingi dengan puitisasi. Supaya perjuangannya semakin dapat.
4: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Udah?
1: Jadi ada.
0: Boleh briefing sebentar, waktu 30 detik.
1: Aduh apa ya? Bang Yudi, makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser yang minta.
0: Produser yang minta ini.
1: Sasinya.
3: Bagian depan.
1: Iya, boleh lah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
1: Sama. Perlu musik director enggak? Perlu musik director enggak untuk ini?
3: Boleh.
1: Enggak bercanda.
3: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
3: Iya, yang menarik-menarik.
0: Oke. Okay. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
0: Dek. Untuk nyanyi live-nya tentu ditagi lagi.
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa kan bukannya lagunya ini?
0: Oh, ini aja barengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
3: Atau enggak?
0: Bebas, bebas.
1: Iya, dibarengin aja kan.
3: Sekalian buat live. Yang puisi dulu aja ya. Abis itu baru live gitu.
0: Oh gitu, boleh.
1: Terserah. Kita sih bebas banget.
3: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
3: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
4: Ketik gue ya. Oh, lagu Cinta Laura. Love is a
3: maaf.
1: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
3: Aman.
4: Masih banyak. Ini aku lepas ini apa headphone sih enggak apa ya?
1: Boleh.
4: Enggak fokus. Biar fokus.
0: Iya.
4: Berarti gitu ya. Yang Pak ini ya pas bagian spoken word saya.
3: Awalnya.
4: Iya.
3: Spoken word itu pas.
4: Oke.
3: Terus aja.
1: Oke, mau
3: aja terus ya.
1: Oke.
3: Tantangan diterima.
1: Alright.
3: Bismillah, you're open.
1: You're right.
3: Okay.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya?
1: Kenapa?
0: Dapat pesan-pesannya? Ada di isi lagunya, dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya, kan? Kita butuh lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kata ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Ya, our betul. Power. The people united will never be defeated.
1: Yes. Yeah. Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Mas Rangga dulu.
0: Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti.
1: Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Baik, kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar siang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
2: Iya.
1: Ini single baru.
2: Baru rilis.
0: Asik. Spill dong dikit.
1: Spill
0: spill. Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Spill spill dikit lah, tapi jangan banyak banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya.
2: Dan idenya.
0: Iya, kita aja bocoran.
2: Nggak poset.
0: Oke. Aduh, saya deg-degan ini. Kayaknya minggu depan nggak dipakai lagi.
2: Bagi aja. Ambil
1: jual orang ya. Gimana sedikit boleh?
3: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Okay.
3: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
1: Oh,
3: aneh ya sebagai songwriter aneh ya.
0: Iya, aneh. Udah cukup nanti kalau dijelasin semua.
3: Dikit lagi.
0: Oh iya, dijelasin semua ntar ke sini kan.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
3: Iya, yes.
2: Dalam banget itu.
3: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi ya udah aku jadiin lagu, dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: dunia. Semoga bisa mampir ke sini ya.
3: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga
2: urutan
3: terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via Keringkikan. Thank you.
2: Semoga ini semua di SP.
0: Yes.
1: Semoga ini lengkapnya di 100 Tahun Indonesia episode berikutnya.
2: Harus.
0: Oke. Okay. Baik, kita bicarain apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: Indonesia ya, di 100% Indonesia. Yeah. Ya, waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
1: Banget, ya.
0: Seru banget,
1: seru
0: ya, berasa sekali.
1: Terima kasih, Bel. Thank you so much, Fan.
2: Ya, jangan kapok ya.
1: Iya, semoga juga.
2: Jangan tobat ya.
1: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Semoga juga pendengar terhibur ya.
2: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul, satu aja udah rame nih ya.
2: Tiga ini makin
0: rame. Rame.
1: Dan sebelum kita berpisah, yeah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Jangan lupa
0: kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya.
1: Ya, mungkin dari start from you ada.
3: Terima kasih, thank you for listening dan apa ya, Free Palestine.
2: Betul.
1: Straight to the point.
0: Kavia.
3: Biar menutup. Terima kasih banyak pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia. Dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine. Oke, Bella.
0: Iya, sudah tepat persiapan.
1: Waktu dan tempat persiapan. Sis Bel.
2: Jangan nyesel ya.
1: Oke. Okay, gue kocak.
3: RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
3: RRI. Ateng Bakayu.
1: Apa itu?
3: Thank you.
1: Ada dulu cuma begitu doang.
0: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
1: dan Syafiq.
0: Sampai jumpa.

Selamat menjelang sore pada GR untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ya, atau lagi beraktivitas. Saat ini waktu telah menunjukkan pukul 15 lebihnya 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami ucapkan juga tetap bersama kami di area program satu kanal informasi dan juga inspirasi, karena kita masih memberikan informasi yang update sekali di sore hari ini. Dan tentunya dalam segmen Lampung sore ini pendengar, informasi kentongan akan kami sampaikan, terutama untuk Anda yang juga terus siaga ya, dan juga tanggap bencana dalam segala hal apapun yang juga akan menjadi hambatan untuk kita ya di Provinsi Lampung nih, di tengah cuaca Kota Merah Lampung yang juga cukup terik ya, dan masih cuaca yang juga kurang menentu belakangan ini ya. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan dan juga kewaspadaan ya untuk menghadapi segala kemungkinan yang juga terjadi. Baik pendengar, satu lagu akan kami persembahkan untuk Anda di sore hari ini dari Melika Iwake featuring Cheryl Saifania dengan judul lagunya Bebas, spesial untuk Anda.

Pendengar, memasuki periode kemarau di tahun 2026 kali ini memang tidak terasa. Ada yang juga bilang terasa banget, cukup panjang ya di kemarau kali ini. Bahkan masyarakat Lampung juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap beberapa ancaman yang juga saling berkaitan, seperti kekeringan dan juga kabut asap akibat kebakaran hutan, lahan dan juga karhutla yang saat ini sudah merebak ke daerah Provinsi Sumatera bagian selatan. Dan tentunya untuk kita wilayah yang cukup berdekatan dengan Sumatera Selatan, tentunya perlu waspada ya ketika juga berada di area perbatasan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika menyampaikan bahwa kondisi kering ini memang masih mendominasi sejumlah wilayah Indonesia pada bulan Oktober 2026. Bahkan sebaran asap yang terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera juga di bagian selatan ini masih juga signifikan ya. Dan kekeringan ini juga bisa berdampak langsung terhadap ketersediaan air bersih, pertanian, kesehatan hingga aktivitas sehari-hari masyarakat. Kalau bicara soal Provinsi Lampung, mendengar kondisi hari ini pun ya kalau kita lihat memang sangat terik sekali mataharinya, tanpa hujan yang juga panjang telah tercatat di sejumlah wilayah. Dan juga pantauan BMKG Provinsi Lampung di awal Oktober ini menunjukkan beberapa wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari dan masuk kategori kekeringan ekstrim. Tapi juga ada beberapa wilayah yang juga sudah turun hujan, bahkan sudah memiliki sumber daya air. Ya, karena itu juga masyarakat saat ini dihimbau untuk menghemat penggunaan air dan juga menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Lalu, menyimpan persediaan air bersih secukupnya untuk kebutuhan rumah tangga dan juga masyarakat yang juga bekerja di sektor pertanian diharapkan mengikuti informasi cuaca, kondisi ketersediaan air sebelum juga menentukan kegiatan yang juga berada di area lahan pertanian.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar, tunggu bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana? Posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Iya. Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih ditemenin Julieta Pustikaya di sore hari ini. Dan tentu aja kita baru aja dengerin lagunya dari Heidi Diana. Dimana ada kamu di situ ada aku. Aduh, duk, duk, duk, ya gitu ya. Dimana ada kamu di situ ada aku. Dan juga tentu dimana ada Minum lagi. Dan disitulah ada Julieta Pustikaya. Akan menemani Minum lagi semuanya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih dalam acara Pro Dangdut ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi yuk warga Waikanan merapat ya tentunya, dan juga warga Bandar Lampung, dan juga mungkin yang monitor lewat RRI Digital, selamat sore. Kita dalam program acara Pro Dangdut. Yang mau bergabung mengudara bareng Julieta, request lagu, kirim salam, dan tentunya masih ditunggu ya di 255-112 atau juga WhatsApp kita ya di 0811-720-9885. Kita angkat lagi penelponnya. Halo, Assalamualaikum perempuan. Bang.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Edo, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Julieta, kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana tadi malam kayaknya baru habis nongkrong bareng sama Babang Tampan ya?
1: Ketahuan.
0: Ih, ketahuan dong. Siapa sih, kan aku Cenayang.
1: Apa sih?
0: Udah pulang kerja belum?
1: Kenapa, Kak?
0: Udah pulang kerja belum nih Bang Edo nih?
1: Belum, masih nyangkol ini, Kak, masih nguli.
0: Waduh, jam berapa sih pulang, Bang?
1: Wasta, jam 5.
0: Jam 5, bentar lagi lah ya, satu jam terakhir ya.
1: Iya bener, kok gue satu jam terakhir ini yang kadang-kadang gak enak nunggunya, Kak.
0: Oh gitu, kenapa tuh? Hasrat pengen pulangnya sangat membara ya?
1: Iya betul.
0: Dengerin dangdut aja Bang, biar gak kerasa nih bentar lagi pulangnya ya.
1: Betul. Ada apa, Kak?
0: Lagunya nih karena udah ada penghujung acara nih ya. Lagunya ada dari Nur Halimah Janur Kuning, ada juga Jandaku dari Imam S. Arifin sama Racun Asmara.
1: Oh, Racun juga, Kak.
0: Racun Asmara, aduh. Takut banget. Racun-racun ya. Silakan salamnya nih, Bang.
1: Ya buat semuanya aja ya, Kak. Spesialnya buat nenek aja.
0: Oke, siap Nenek Serati ya.
1: Buat Kak Julietanya sehat terus.
0: Amin, terima kasih. Lancar
1: terus. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ya, ada Bang Edo yang lagi nguli katanya ya. Sama-sama kita menguli ya, Bang Edo ya. Pokoknya untuk Minam Wagi yang lagi nguli gitu ya, sambar bentar lagi kita pulang. Kalian yang pulang, aku belum pulang. Ayo, perdana sore hari ini masih ditunggu tentunya ya di 255112. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Topan di Oku Selatan, Mbak.
0: Waduh, Bang Topan di Oku Selatan, salam kenal Bang Topan.
2: Alhamdulillah, salam kenal kembali dengan Mbak siapa ini?
0: Aku dengan Julieta nih.
2: Ya, semoga selalu sehat ya Mbak, sukses, bahagia dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin, terima kasih banyak. Bang Topan, gimana masuk di Pro Dangdut nih di Bandar Lampung? Lagunya ada Racun Asmara, karena udah ada di penghujung acara nih Bang. Kaling cuman itu atau ini nih, Janur Kuning dari Nur Halimah.
2: Enggak, ada satu lagi pilihannya apa?
0: Jandaku.
2: Masuk.
0: Gak ada yang cocok ya? Atau nih
2: apa?
0: Abang mau lagu apa?
2: Yang dipilih itu tadi apa yang satunya?
0: Oh gitu, itu tadi ada Janur Kuning dari Nur Halimah, Jandaku dari Imam S. Arifin. Atau mungkin ada ini nih, Kehilangan dari Roma Irama, Goyang Dangdut dari Elvi Sukaisi.
2: Janur Kuning aja lah, Mbak.
0: Janur Kuning ya, oke deh.
2: Di tempat aku lagi banyak janur kuning melengkung di tenda-tenda.
0: Waduh, ya kan, bikin kantong cepet habis ya.
2: Enggak itu, Mbak, perbaikan apa? Gizi.
0: Apa? Perbaikan gizi?
2: Iya.
0: Oh, bagus ya, perbaikan gizi benar ya.
2: Iya kan. Kalau di rumah mungkin sayurnya tempe, kalau di situ enggaknya ada telur dengan daging.
0: Betul ya kan? Perbaikan gizi emang.
2: Iya, bukan apa MBG saja, tapi di masyarakat lokal ada itu juga, iya. Janur kuning itu perbaikan gizi.
0: Janur kuning perbaikan gizi, aku sangat suka itu ya.
2: Iya, suka nggak suka.
0: Suka nggak suka, walaupun tetap harus ngeluarin duit ya bang, dibaliknya harus makan sepiring daging itu ya.
2: Iya, itu memang sudah tren sih.
0: Iya, betul sekali.
2: Kalau kata teman aku, latihan sedekah gitu.
0: Betul, latihan sedekah ya, walaupun agak kepaksa ya. Oke, mau salam-salam Bang Topan.
2: Salamnya buat siapa yang baru turun tadi, masih itu ya.
0: Betul.
2: Selamat sore, sehat dan sukses selalu. Juga ada Mas Topan yang di Kota Karang. Selamat sore. Siapa itu mbaknya itu?
0: Siapa?
2: Mbak, siapa itu istrinya Mas Topan itu?
0: Suhaina.
2: Nah, Mbak Suhainanya juga selamat sore, selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Terus ada siapa krunya tuh Mbak? Siapa ya? Lupa aku tuh. Terus Bandar Lampung itu siapa Mbak?
0: Kalau perempat ada Kak Rindia Malia, ada Kak Nona Ria Karisma, ada Medi Irawan, ada Bang Leonardo, ada Bang Peri di perempat.
2: Iya, selamat sore semuanya. Kalau yang masih aktivitas, selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Kalau yang sudah ambil waktu istirahat, semoga selalu ceria dan bahagia.
0: Amin.
2: Di RRI Wakanan ada Bang Haris, ada Mbak Yani, Mbak Yeninya sudah selamat sore. Terus ada Mbak Bonita, Mbak Rinanya juga selamat sore. Ada Mas Eka di sana di Wekanan. Ada Pak Purwanto di Martapura Oku Timur, selamat sore. Ada Mama Eva di Oku Selatan. Pokoknya buat semuanya aja ya Mbak ya.
0: Oke, siap.
2: Buat Mbak, apa tadi?
0: Julita Bang.
2: Mbak Julita, sebar kebesarnya semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Tuhan Allah Ta'ala.
0: Amin.
2: Diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Saya doain, insya Allah bisa naik haji ke Tanah Suci Mekah.
0: Amin, doa terbaik juga untuk Bang Topan. Doa baik-baik kembali ke Bang Topan yang baik ya.
2: Amin, Allahumma amin. Terima kasih ya Mbak ya.
0: Sama-sama.
2: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oh ya Mbak, bisa ucapan ulang tahun bisa nggak Mbak?
0: Sedikit. Oh, boleh, silakan nih, bentar lagi nih, silakan.
2: Ya, untuk itu tentara nasional kita kan kemarin tanggal 5 hari jadinya ya. Gerhayu, Anut TNI, yang ke-81. Semoga semakin sukses.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak ya.
0: Sama-sama Bang Topan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Topan di Oku Selatan ya. Oke deh Mina, mau lagi kita udah di penghujung acara di pukul 16 ya. Nanti kita lanjut lagi, tenang aja, masih ada waktu 1 jam ke depan tapi setelah wajah pukul 16 ya. Dan untuk Bang Topan dari Oku Selatan kayaknya nanti gak keputer ya di jam ini, paling nanti kita puternya setelah wajah pukul 16, tapi tenang aja tetap diputerin Janur Kuningnya ya ya. Dan minum lagi kita dengerin lagu yang udah di request sama Bang Edo, yaitu ada Racun Asmara.

Suara Budaya Lampung. Waktu jam 16. Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kepolisian daerah atau Polda Lampung terus mengembangkan kasus peredaran gelap narkotika yang berhasil diungkap petugas. Periode pertengahan September hingga awal Oktober 2026, Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan berhasil melakukan pengungkapan kasus sabu jaringan sindikat Aceh, Jakarta, dan Malaysia. Barang bukti yang diamankan yakni 89 kg sabu etomidate di 1.929 pcs, etomidate cair 7 jerigen atau 8,4 liter, dan uang tunai di 251.500 juta rupiah. Kemudian ada kendaraan roda 4, ada 3 unit dan juga handphone 9 unit. Sementara untuk tersangka ada 7 orang yang diamankan. Para pelaku yang ditangkap dipastikan merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika tingkat internasional. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helvi Asegaf mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran dan informasi yang dihimpun, sindikat ini merupakan keterkaitan lintas daerah hingga lintas negara. Pihak Polda Lampung sudah berkoordinasi langsung dengan Interpol untuk membantu penyelidikan lebih lanjut.

Informasi selanjutnya. Harga beras premium di Pasar Gintung, Bandar Lampung masih berada di atas harga ECR tertinggi atau HET hingga Selasa 6 Oktober 2026. Pantauan di toko beras Sumber Lestari Pasar Pasir Gintung, sejumlah beras kemasan 10 kg dijual pada kisaran Rp152 hingga Rp167.000. Karyawan toko beras Sumber Lestari Edi mengatakan, harga beras berbeda-beda tergantung merek dan tahun produsennya. Ia menyebut, beberapa merek beras mengalami kenaikan harga dibandingkan pekan sebelumnya. Menurut Edi, harga beras merek SP dan Mangga Apel masing-masing mengalami kenaikan sekitar 200 dalam sepekan terakhir. Dan berdasarkan kemasan yang dijual, beras Mangga Apel diproduksi Sumber Baru dan dengan nomor pendaftaran di 000-0169-3367. Dan kondisi tersebut menunjukkan harga beras premium di tingkat konsumen Pasar Pasir Gintung masih relatif tinggi, dengan beberapa merek bahkan mencapai Rp167.000 per kemasan 10 kg. Demikian Wahca pukul 16, Maluku Tunggal di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi baru aja kita dengerin ya lagunya dari Inul Daratista, Seindah Pelangi ya. Ya tentunya Seindah Pelangi ya, dimana tentu setiap ada kesedihan diharapkan ya, tentu ada keindahan, kemudahan yang menanti kita di kedepannya ya. Dan minum lagi masih bareng Julieta ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih dalam acara program Pro Dangdut, karena dangdut adalah kita. Jadi untuk Bina Mogi yang mau request lagu ataupun juga kirim salam, tentunya masih ditunggu ya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Silakan, masih ada waktu kurang lebih 45 menit terakhir, ditunggu di 255 112, atau juga WhatsApp kita ya di 0811 720 9885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Halo Kak Julieta, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam Kakak Eva.
1: Apa kabar Kak Julieta?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kakak Eva di sana?
1: Alhamdulillah baik. Udah lama ya aku gak dengar suara dirimu.
0: Iya, aku juga udah lama nih gak kedenger suara Kakak Eva. Kemana aja sih? Sibuk ya?
1: Nyumput.
0: Ay, takut banget deh.
1: Iya, lagi nyumput aku.
0: Lagi nyumput, mau request lagu apa nih?
1: Iya, aku request lagu Ijuk, ada gak?
0: Ijuk, apa itu kok ada lagu Ijuk?
1: Dari Ia Gustami, ada enggak?
0: Ada.
1: Oh iya, ada dong. Ada. Kalau Eva yang request, apa sih yang enggak ada dari Kak Julieta ini?
0: Betul, apa sih yang enggak ada kan dari Kakak Eva ini?
1: Iya dong. Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya pertama kali buat si Bang Apin ya. Semoga cepat sembuh. Terus ada... Siapa itu istrinya Taufan itu?
0: Kak Suhaina.
1: Oh iya, Kak Suhaina salam kenal ya. Terus ada Kak Sisi di Palembang. Ada Taufan yang di... mana itu? Aku Selatan ya. Terus ada Pak Darman. Ada Bang Herman. Ada Lek Trimo. Ada... Siapa lagi? Ada Bunda Samba. Ada semuanya kan, Mbak?
0: Oke, siap deh Kak Eva.
1: Spesialnya buat... si bocil lagi sakit, semoga cepat sembuh juga. Super spesialnya buat Bang Apin ya, semoga cepat sehat.
0: Amin.
1: Seperti dulu lagi ya.
0: Amin.
1: Jadi punya, terima kasih ya.
0: Iya,
1: kasih lagunya dari Kari.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Kakak Eva ya. Dan di belakang Kakak Eva ada masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kok lemes amat sih Bang?
2: Aduh, ketahuan enggak dong. Masa lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Julieta Pustika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Nah, kalau Bang Tepang Topan ini enggak cocok ya, lemes-lemes ya.
2: Iya ya, pengen aku, bukan lemes sih, pengen ganti nada kayak kayak Bang Topan yang di Oku tuh enak dengarnya.
0: Gitu.
2: Itu. Semoga ya semuanya sehat terlalu. Kayaknya pengen genre aku rock sih.
0: Rock. Oh gitu. Ya, rock dangdut ya.
2: Ya,
0: apa?
2: Rock,
0: apa judulnya?
2: Rock dangdutnya itu biasanya aku itu denger lagu itu bingung ya lagunya. Judulnya lupa sih ya.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Itu sih dari dia coveran dari Roma.
0: Coveran dari Roma. Aduh, enggak ngerti nih siapa ya kalau gitu ya.
2: Yang ori aja lah, yang aslinya aja ya.
0: Romanya aja.
2: Romanya aja lah.
0: Apa?
2: Banyak. Buta Tuli.
0: Hah?
2: Buta Tuli.
0: Buta Tuli, katanya mau ngerok. Judul jadi Buta Tuli, Bang.
2: Dendut perempat kan yang itu, yang ori.
0: Oh gitu.
2: Nah,
0: oke. Okay. Siap.
2: Yang lain aja.
0: Ada, nanti ditunggu lagunya ya.
2: Oke, siap.
0: Oke, muslim-salam, Bang.
2: Iya, buat siapa dari aku tadi, Bang Topan ya. Mm-hmm. Ya, terima kasih ya udah mendoakan aku dan istri tercinta. Semoga ya Bang Topan juga sekeluarga sehat selalu ya.
0: Mm-hmm. Amin.
2: Nah, cuman Kak Julieta itu namanya ada di itu sih, di RRI Bandung ada Kak Julieta.
0: Oh gitu. Semuanya ada ya.
2: Sama ya, banyak. Uh-huh. Cuman kalau yang belum ada itu Bang Leon.
0: Oh, Bang Leon.
2: Cuman di Bandar Lampung aja kalau Bang Leon.
0: Oh gitu.
2: Kalau saya puterin di RRI seluruh Indonesia, RRI digital ya. Dari saya RRI Bandung, RRI itu semuanya Reri lah. Bang Leon yang belum ada.
0: Oh gitu. Kak Julita udah ada. Memang Abang Leon kita tuh emang unik namanya,
2: unik,
0: ya kan?
2: Iya, itu. Bang Leon kan kepanjangannya kan Bang Leonardo ya.
0: Betul. Jadi ada aumannya kan. Jadi jarang orang mempunyai jarang nama Bang Leon ya.
2: Nama Bang Medi Carlo.
0: Cocok emang ya.
2: Cocok. Terus tadi ada Bang Pendi juga ya dari Oku. Mungkin tetanggaan ya Bang Pendi sama Bang Topan di Oku ya.
0: Iya, mungkin betul sama-sama Oku Selatan.
2: Di Wai Kanan orang ganteng udah masuk ya?
0: Udah, absen pertama dia.
2: Oh, tadi lagunya Terkesima itu ya?
0: Betul.
2: Oh, iya ya, Bang Abdullah di Wai Kanan, Bang Ramli juga di Wai Kanan, Bang JK juga di Wai Kanan, Bang Pisinan Munir di Wai Kanan, Mang Darman di Wai Kanan, terus juga Litrimo di Wai Kanan, Bunda Warkop juga di Wai Kanan, Bunda Ilham. Kalau ingat Bunda Ilham itu namanya sama kayak anak saya, Ilham. Terus juga ada di Bandar Lampung ada Mbak Eni. Tadi Kang Maman ya, walaupun sinyalnya putu-putu, kata orang Lampung putu-putu, tapi kuwu ya, hebat ya. Masuk dia gitu.
0: Masuk, tetap absen ya.
2: Kenapa? Antusiasnya itu Kak Julita.
0: Betul.
2: Karena di Prodandut itu sebenarnya RR ini banyak untuk silaturahmi secara nyata, seperti apa ya, contohnya aku sama Edo lah ya, bisa berkunjung, bisa ngobrol dengan baik itu sih di RRI ini.
0: Betul, menjadi silaturahmi ya.
2: Iya, silaturahmi. Terus juga ada yang di tuh, kemarin itu ada juga si Pak Nasrun ya di Sulawesi, Kak Ayu juga di Maluku, Cek Sisi aktif terus di Bandar Lampung ya, Cek Sisi ya. Dari semalam itu aku dengerin dari acara Belajar Sumba ya.
0: Betul, sering absen ya.
2: Iya, sering absen dia. Terus juga ada Bang Irin juga di... Sebenarnya memang mudah sih RRI ini. Kita punya HP Android, download aja di Play Store RRI Digital, kita pilih aja. Mudah sekarang itu. Terus juga ada semuanya aja lah Kak Julita, biar nanti warga-warga Wai Kanan, Bandar Lampung, Lampung Tengah, semuanya masuk. Ada juga orang baru kemarin tuh Bang Erwin dari Sukarame ya.
0: Oke, siap. Nanti di absenin ya. Mudah-mudahan bareng Julita ya absen lagi ya.
2: Iya. Selalu ya Kak Julita bersama anak dan suaminya Kak Julita ya.
0: Terima kasih Bang Topan.
2: Sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Ada Bang Tampan kita dari Kota Karang, Bang Topan gak absen ya. Dan minum lagi masih di Prodangdut di 255-11 atau juga WhatsApp kita di 0811-720-988. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar Julita?
0: Alhamdulillah baik. Bang Irin gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Panas.
0: Panas betul. Terik sekali Bang. Panasnya. Oke, lagunya Bang yang mau diputerin ada Ijuk dari Iyet Bustomi, Buta Tuli dari Roma Irama, sama Cincin Kepalsuan dari Elvi Sukaisi.
3: Oh, Cincin Kepalsuan gue ya. Oke. Ya, saja ya.
0: Siap, salamnya ya, silakan.
3: Jadi yang baru turun Abang Tampan.
0: Betul.
3: Abang Tampan ya.
0: Betul.
3: Ya, semoga sehat selalu sama istrinya ya. Rukun-rukun damai aja ya. Ya, tadi ada Bang Pendi ke selatan, terputus tadi ya. Si rupanya gangguan itu. Dan juga ada Topan juga di Oku juga tadi ya. Salam kenal saja ya, dari Gunung Batu ya. Sama Senen ada tadi ya, Manurdi, enggak lupa juga ya. Semoga sehat selalu ya. Sama Bunda Ros, Ibu Ros, Minanwati, Kang Maman tadi ada ya. Sama Darson, Raja Basa, enggak lupa juga. Halpin Bolo-Bolo, Edo, ya enggak lupa juga ya. Sama ini juga ya. Lali sama Cili Nabila ya,
0: iya.
3: Maminan Wati sama Bunda Samba ya, Bahrin, Bahjarwo, Amir, Rampung Timur juga ya, gak lupa ya. Sama Ham-Ham, Jomblo, gak lupa juga ya, mana Jomblo gak masuk-masuk ya.
0: Iya.
3: Sama ini ya, Amang Sipswa, sama ini lagi Pak Basir ya, di Kemiling ya, gak lupa juga ya. Sama ini Kang Darman ya, sama Kang Abdullah ya. Sama JK, Sinan Munir, gak lupa juga ya. Sama Darman, Terimo, gak lupa ya. Pokoknya seluruh kanan lah ya.
0: Iya.
3: Salam kenal, pengasih aja. Pokoknya semuanya aja ya, Jelita.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Irin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Irin dah masuk ya. Oke deh, dan minum lagi kita masih di Prodangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi mau gabung silahkan, tentu masih ditunggu ya di 255-112. Halo, assalamualaikum berempat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, suaranya kok kecil banget nih Bang.
4: sini udah besar.
0: Udah besar. Aduh, nih coba aku pulin dulu suaranya ya.
4: Kita udah besar di sini.
0: Iya, suara abangnya yang kecil di aku. Dengan bang siapa nih?
4: Dengan bang JK.
0: Bang JK di Waikanan, dah.

0: cincin kepalsuan wajah dari Elvi Sukasih ya.
1: Oke, boleh, siap ditunggu lagunya ya.
0: Banyak buat senang selamat sore, buat saat itu selamat sore, buat pantam topan yang ada di Teluk Karang, bersama istrinya selamat sore juga. Buat Mbah Rin yang ada di
1: selamat sore. Iya.
0: Buat Bang Apin Bono-Bono selamat sore juga. Buat Bang Jumlu selamat sore juga. Buat Mbah Jarwo selamat sore, Mbah Jarwo. Buat Indah Sambah yang ada di Lampung Timur selamat sore juga. Buat Mbak Namila yang ada di Karang selamat sore juga. Buat Bang Topan yang ada di Ukus Selatan selamat sore juga. Bang Pendi yang ada di Ukus Selatan selamat sore juga. Yang ada di Wakanan buat Bang Terman, buat Bang Isinan Munir selamat sore juga. Buat Mbak Juwita, mungkin untuk kesiaran mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama keluarganya Mbak Juwita ya. Pro 4 Suara Budaya Lampung.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang JK di Waikanan ya. Dan Mina Magi udah banyak nih request lagu. Kita dengerin dulu ya lagu yang udah diri gue sama Mina Magi semua. Dan tentu masih berlanjut ya nanti hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan lagu yang udah di request tadi sama Bang siapa ya tadi ya? Oh, dengan Kakak Eva. Katanya pengen lagunya Ijuk dari Iyad Bustami.

0: benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Kamu ya yang suka ngundulin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngundulin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
2: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil benar jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
3: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Ulitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara di program Pro dan Sore hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Mina Mogi yang udah request lagu, kirim selalu juga tentu berbagi cerita ya di sore hari ini, dan sampai jumpa tentunya di Prodangdut esok hari ya. Dan tentu kebersamaan sama Julita masih tetap berlanjut ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan lagu penutup di Prodang Sore hari ini ada Elvi Sukaisi dengan Sumpah Benang Emas.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamahi dan warpun minamahi berada kembali kami hadirkan Wahca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Pemukiman Pertanahan atau DLHKP Kabupaten Lampung Timur menemukan material yang diduga ceceran minyak atau oil spill di pesisir pantai Cemara, Desa Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Meranggai. Namun hingga kini sumber material tersebut belum dapat dipastikan. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Konservasi SDA DLHKP Lampung Timur, Maya Sakti, mengatakan temuan tersebut diketahui setelah tim melakukan verifikasi langsung di sepanjang garis pantai. Dari hasil penyisiran, petugas menemukan butiran-butiran kecil yang diduga merupakan ceceran minyak dan tersebar dalam jumlah besar di hamparan pasir pantai. Untuk memastikan kondisi di sekitar lokasi, tim DLHKP juga melakukan pengecekan di area pertambakan warga yang berada berdekatan dengan pesisir tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap saluran masuk air dan kolam tambak. Dari hasil pengecekan, belum ditemukan indikasi material yang diduga oil spill masuk ke area pertambakan. Selain itu, hingga pemeriksaan dilakukan, tidak ditemukan adanya kematian biota laut seperti ikan maupun udang. Beralih ke informasi selanjutnya, sejumlah wilayah pesisir di Provinsi Lampung berpotensi mengalami banjir pesisir atau banjir rob akibat naiknya muka air laut yang diperkirakan terjadi pada 12 hingga 15 Oktober 2026. Potensi rob tersebut berkaitan dengan fenomena fase bulan baru yang terjadi pada 10 Oktober 2026. Fenomena tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut dan maksimum hingga dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat di kawasan pesisir yang wilayahnya berhadapan langsung dengan perairan laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Panjang menyebut sedikitnya 6 wilayah pesisir perlu mewaspadai ancaman tersebut. Kepala BMKG Maritim Panjang Tarjono mengatakan, 6 wilayah yang berpotensi terdampak banjir rob meliputi pesisir Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan juga pesisir Barat. Demikian Wahca pukul 17, Molokutunga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih bersama Julita Pustika di sore hari ini ya, dalam Hello Ni The Behind. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu Nusantara dan juga tentunya informasi menarik untuk minum lagi semuanya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

dan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi ya. Sore hari ini ada informasi yang tentunya cukup membanggakan ya, di mana ini Mendisti Science Tech terima penghargaan ITERA dorong riset bencana pesisir Lampung. Dan informasinya itu Institut Teknologi Sumatera atau ITERA menyerahkan plakat penghargaan kehormatan ITERA Adikarsa Utama 2026 kepada Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yulianto. Dan penganugerahan tersebut dilangsungkan dalam sidang terbuka Disnatalis ke-12 ITERA di Aula Gedung Kuliah Umum ITERA Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa 6 Oktober 2026. Penghargaan diberikan atas kontribusi strategis sang menteri dalam memajukan ekosistem pendidikan tinggi sains dan teknologi nasional. Dalam momentum ini, Brian mendorong pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan kepakaran akademis ITERA guna meneliti dan mengurai berbagai isu lingkungan daerah, termasuk melacak asal-usul cairan diduga tumpahan minyak atau oil spill yang baru-baru ini meresahkan warga di pesisir Lampung Timur agar DLHKP mendapatkan basis data ilmiah yang valid saat memberikan keterangan resmi. Dan pelibatan laboratorium riset perguruan tinggi dinilai vital untuk mempercepat kepastian hukum serta pengamanan dampak pencemaran lingkungan laut yang mengancam mata pencaharian nelayan. Brian menilai ITERA memiliki ragam disiplin keilmuan yang sangat relevan dengan kebutuhan penanganan persoalan daerah di Lampung dan Sumatera. Keahlian tersebut mencakup bidang sains atmosfer dan keplanetan, geofisika, perencanaan wilayah dan kota, teknik sipil, teknologi pangan, hingga teknik pertambangan. Selain itu, ITERA juga diperkuat oleh keberadaan Pusat Mitigasi Bencana yang telah mendapat pengakuan reputasi secara global dalam mendukung mitigasi dan pemetaan krisis lingkungan. Dan ini pun juga berharap ITERA konsisten berkembang menjadi rumah inovasi yang mampu mengolah berbagai persoalan lokal masyarakat menjadi solusinya nyata yang bermanfaat.

untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan

Bina Wangi dimanapun Bina Wangi berada, Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mengejut pengembangan Desa Koperasi Ternak atau PDKT guna mempercepat ketahanan dan juga kesediaan pasok pangan hewani di daerah tersebut. Kepala DPKH Kaltim Arif Murdianto menjelaskan bahwa skema koperasi ternak tersebut mengonsolidasikan kelompok ternak rakyat secara terpadu ke dalam kelembagaan usaha berbadan hukum bentuk koperasi. Pelaksanaan pengembangan desa koperasi ternak tersebut difokuskan pada penguatan rantai pasok hulu hingga hilir secara terpadu di kawasan pedesaan. Pendataan DPKH Kaltim merekam pengembangan klaster usaha koperasi ternak telah menjangkau sebanyak 21 unit lokasi strategis di 8 kabupaten dan kota. Pengembangan klaster unggas dan juga ternak ruminansia tersebut mencakup wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Pasir, Penajam Pasir Utara, Balikpapan, Samarinda hingga Kutai Barat. Dan sistem koperasi desa tersebut diintegrasikan pula dengan keberadaan sarana rumah potong unggas modern serta fasilitas stok dalam ruang pendingin. Dan integrasi infrastruktur hilir peternakan tersebut disiapkan untuk menyuplai kebutuhan pangan masyarakat Kalimantan Timur dan juga kawasan ibu kota Nusantara.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi akan kami hadirkan lanturan nada-nada islami yang akan menjadi pengantar kita untuk nantinya bergabung ke Persatuan di Bandar Lampung untuk sama-sama mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: 20,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi selalu kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 103,6 MHz RRI Wekanan sambil menantikan pendugasan maghrib untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya, dan kami nanti akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya. Dan saudara pendengar, pengajian Al-Quran akan kami hadirkan dari surah Bani Israel ayat 9 sampai dengan 14 yang akan dibacakan oleh Asmui Hidayat.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya.

0: kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wayakaran dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
1: Bagaimana kau merasa bangga? Saat
2: ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 103,6 MHz dari Ruai Kanan, saudara pendengar. Selanjutnya kita kembali bergabung bersama program 4 Bandar Lampung.
1: Dapat membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan.

ada Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Dam atau istilah lokal disebut seokdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan seokdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah

0: totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.

0: Setelah dengar kali, namanya juga hujan, Bambang.
1: Coba dulu, Dek. Kamu perhatiin dulu. Telinga Abang ini masih normal. Nggak budek, enggak. Seperti suara tanah longsor ini, Dek.
0: Alah, wah, wah. Mendingan kita tidur, Bang. Udah malam ini, Bang. Ngantuk saya ini, Bambang.
2: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
3: FM Suara Budaya Lampung.
4: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
5: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Teuku Umar Calang, Kabupaten Aceh Jaya, masih kekurangan ambulan untuk menunjang pelayanan pasien rujukan. Pemerintah setempat sudah mengusulkan penambahan. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Teuku Umar Yeni Sulasmi di Aceh Jaya mengatakan bahwa saat ini tersedia 6 unit ambulan, tetapi hanya 2 unit yang bisa dioperasionalkan untuk perjalanan jarak jauh. Menurutnya, 2 ambulan tersebut sangat kurang jika melihat kebutuhan pelayanan pasien rujukan yang setiap harinya mencapai 2 hingga 3 pasien. Keterlambatan ambulan menjadi kendala rumah sakit saat ini, terutama ketika pasien membutuhkan rujukan segera ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap, termasuk ke Banda Aceh, ibu kota provinsi. Ia pun juga menjelaskan dalam kondisi emergensi, ketika seluruh ambulan rumah sakit sedang digunakan, pihaknya terpaksa meminjam ambulans milik dinas kesehatan untuk membawa pasien rujukan ke Banda Aceh. Ia berharap ke depan RSUD Teuku Umar mendapatkan tambahan ambulans sehingga kebutuhan rujukan pasien dapat ditangani dengan lebih optimal. Terkait hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Jaya Ferdian membenarkan keterbatasan ambulan di RSUD Teuku Umar tersebut. Ia mengatakan beberapa ambulan rumah sakit mengalami kerusakan karena kecelakaan sehingga tidak dapat beroperasi secara optimal.

0: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli.

Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan

akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi tidak terasa tuntas, sudah saya Julita Pustika menemani Minam Wagi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Minam Wagi jangan kemana-mana, setelah ini ada Karindi Amalia akan menemani Minam Wagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saudara pendengar, kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, negeri baru Pesemenguk, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang sore hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akhiri. Dan tentunya di Waikanan malam nanti kita akan dengarkan warta berita bersama programa 3, dilanjutkan dengan bergabung bersama programa 2 Bandar Lampung. Saya Dewi Gustunasari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aja mungkin sayur kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
3: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
4: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
5: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
4: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
6: Yang jelas gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
4: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
3: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
7: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
7: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
8: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norkim menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
9: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
8: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
3: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
10: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
10: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
11: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
12: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
13: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
14: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
13: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
15: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
13: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
16: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
17: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
16: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
18: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
16: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Water security and resilience. We need
20: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have
21: tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
20: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
22: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
20: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
23: With that, it is my great
20: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
3: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
24: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu
0: untuk
1: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
0: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
4: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu, dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
1: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
5: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
6: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
25: Teman-teman dari KL,
2: Kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
6: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilo.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're for sure that we're the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa

0: Hart mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, 03 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: di Music Live Chat masih barengan sama Edi Tama di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin
1: Freak yes.
0: Like Me, ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini ada five vibes Koreanya, K-popnya.
1: Iya, K-pop-ish, ada K-pop-ish juga.
0: Bener. Gue juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal musiknya masuk, gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, beda banget.
0: Beda banget kan? Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta ta, kayak Middle Eastern,
0: kayak
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, apa Jamaica, lagi Yaman,
0: benar.
1: Gitu, jadi kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam. Weh, gue jadi hip hop, weh. Gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Iya, Yaman itu Middle East gitu kan. Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya, tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga, kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya, iya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana aja gitu kan, idenya itu bisa datang kan. Benar-benar wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah, gak kayak random thing aja masuk ke ini gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Bener spontan uhuy, astaga. Alright, sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea. Step it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi, iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Benar-benar.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya lagi, benar-benar, benar lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli, kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak like I can do this apparently gitu. Overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lo, kenapa akhirnya lo memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu saya musik.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
1: Yes.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion. I think it's tied not tightly tied together ya.
0: Iya sih, benar sih.
1: Gitu, jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di, aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar-benar.

0: di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, bener. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Bener. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya. Yang ini mana ya? Kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada gak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
2: Kalau misal hopefully kedepannya like 5 years.
0: Yes.
2: Hopefully itu Lady Gaga.
0: Oh,
2: like I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton Jakarta Timur dia. Sonet dia.
2: Jaktim Pride.
0: Waduh. Okay, Lady Gaga,
2: Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar-benar.
2: Tapi kalau misalnya mungkin artis Indo, honestly, I've been kind of obsessed with Nayquila.
0: Yeah.
2: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
2: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lo nyanyi hipdut tapi.
2: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Benar. Mungkin
2: gak mengatakan-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
2: Yoi. Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mau berdua jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis dari kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like red in between the Superfly transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm still here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau yang masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jadi diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini, November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya. Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Okay. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Wih, udah 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my three magical fairies. Dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Okay. Tapi lu belajar sesuatu gak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau gak salah lu belajar sendiri kan, otodidak soal produksi, mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Kasih.
1: Dari YouTube awalnya. YouTube ya. Terus kayak terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Wallow. Banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot. Dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him. Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak okay, dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, terbalik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Bener-bener kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget ini. Asli. Ya iya kan, wow itu cuma 5 menit ya.
1: Iya dia asli, jadi kayaknya dia nulis Mirror Mapster sih. Dictionary. Gitu.
0: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lo bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lo atau enggak?
1: I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain kayak with like Bling Out Kid, it's like playful kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba aggressive gitu, terus tapi I can be sweet as well. Kayak gitu. So very playful.
0: Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Soon. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan Bling Out Kid ke teman produser seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan? Bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya. Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Bisa di request banyak-banyak ya sama Pro 2 ya. Thank you so much. Thank you so much, Blink Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya. Kita semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Gas.
0: Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me. Langsung? Alright. Siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Bling Out Kid with Freak Like Me.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kota ini tak ada
1: sekarang semua.
0: Kota ini
1: sekarang.
0: Kota ini tak ada
1: sekarang. Kota ini
0: sekarang. Aku bertanya
1: Tanjung Sari kejam-kejam.
0: Ilusi-ilusi
2: kumpulan bahasa bersama kita.
3: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
5: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Utamakan bahasa Indonesia.

0: Pro 2 Ribet Lampung, teman terbaik kamu. Yeay, teman Pro 2. Malam hari ini kamu bakal temenin sama penyiar baru.
1: Oh
0: ya,
1: iya, penyiar baru.
0: Bener banget.
1: Dia Hobby Space, Hobby Space. Kebetulan penyiar barunya.
0: Iya, yeah. Karena di Hobby Space ini kita ada penyiar baru. Ada Kak Sisi Celia, ada Sisi Celia dan juga Julfa Brilian.
1: Iya, yes, halo. Yang biasanya gue nemenin lo di, yes, di mana man? Di dapur musik. Kali ini gue nemenin lo di Hobby Space.
0: Nah, yes. Yang masih bertahan di Hobby Space ini ada gue, Ari Doasan, dan juga
1: Ibnu Aris, ya.
0: Yes. Dan juga Tau Pro 2, kita seperti biasa di Hobby Space ini kita bakal ngebahas tentang, yang pertama ada apa tuh Kak?
1: Yang pertama kita bakal bahas hobby talk nih, yes. Jadi kita bakal bahas hobi-hobi, seputar hobi-hobi ya, gitu. Yang kedua ada apa nih dok?
0: Yang kedua tuh ada kita bacain stereotip dari hobi tersebut. Jadi apa sih yang tergambar dari hobi tersebut, yes, kita bakal bacain. Dan juga yang terakhir ada apa tuh?
1: Yang terakhir ada communication. Jadi kita bakal bahas sama seseorang yang penting nih tentang, benar, hobi tersebut. Ya, dia yang kayak mengikuti hobi tersebut itu, yes, ya do ya.
0: Dan dia bakal datang ke studio
1: kita.
0: Pro 2.
1: Nah, buat teman-teman Pro 2 yang nungguin kita nih, yes, yang masih dengerin kita ataupun teman-teman Pro 2 yang ingin request lagu, boleh banget, yeah, titip salam boleh banget ya do ya. Kirim ke mana do?
0: Di IG kita, di Instagram kita, boleh di @prodobdl atau
1: di WhatsApp kita di 0811 7208925. Kita tungguin.

0: Yes, nama berdua masih sama kita berdua di sini ya. Ada Zulfa Brilian dan juga Arido Hasan. Gimana dok kabar lo di hari Selasa ini?
1: Sehat banget sih jujur, karena gue hari ini benar-benar 2 hari benar-benar nggak ada kelas dan online semua. Jujur
0: gue seneng.
1: Seneng banget karena nggak tahu ya kenapa, padahal minggu ini seharusnya kita tuh digupukin sama UTS ya kan. Tapi kok di hukum ini entah kenapa nggak malah apa ya, dosennya tuh malah nggak ada yang mau masuk gitu loh.
0: Oh mungkin online. Mungkin dia memberikan lo kesempatan untuk belajar dulu sebelum nggak, gue nggak tahu ya, mungkin minggu depan lo bakal dibombardir sama dosen lo untuk UTS gitu.
1: Iya
0: kan
1: sih. Parah sih kalau itu ya jujur. Tapi kalau lo gimana nih Julfa, malah hari ini gimana?
0: Kalau gue hari ini gue seperti biasa, gue tetap senang, tetap happy gitu kan, karena ya gue kuliah terus. Untungnya di hari Selasa ini matkul gue nggak banyak, cuma SKS-nya lumayan nih.
1: Betul ya. Nah kira-kira nih ya, lu hobi lu di minggu ini atau minggu-minggu terakhir ini lu ngapain sih biasanya?
0: Hobi gua itu di akhir-akhir ini ya. Gua bingung untuk bilang hobi karena scroll TikTok.
1: Scroll TikTok itu masuk hobi sih, karena
0: juga kan
1: ulang-ulang. Ya tapi jangan cuma scroll TikTok doang, tapi ada hal yang di like, komen, sering komen-komen atau buat konten TikTok, itu juga bisa jadi hobi gitu.
0: Gua
1: ya,
0: lagi kan suka ini sih, nyoba makeup baru. Wah, gitu sumpah. Hobi gua kayak
1: iya gua pernah lihat sih story lu.
0: Iya kan? Lucu gak gua?
1: Lucu banget ya.
0: Kalau hobi lu akhir-akhir ini apa nih dok?
1: Ya masih sama lah ya, gua lagi ngurusin ikan lele gua.
0: Lo kapan bawa ikan lele ke sini dok?
1: Aduh susah sih, karena itu harus digoreng dulu ya kan. Terus juga harus ada apa sih, apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Sambal jambal gitu loh, pecel lele gitu.
0: Pecel lele enak gak sih? Iya kan?
1: Tapi itu yang bikin rumit kalau kita punya hobi ya kayak ternak gitu kan. Jadi itu cara ngolah kita jadi makanan atau jadi bahan itu tuh susah banget.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kayak agak ribet gitu ya dok.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul banget.
0: Tapi gue pengen nyicipin lele lo sih dok.
1: Aduh,
0: kapan-kapan bawa sih dok.
1: Iya sih, nanti gue bawa. Nah, teman Pro 2, ada juga nih teman Pro 2 yang lagi titip salam nih sama kita. Di daerah ini ada juga, ada Kak, siapa nih namanya?
0: Kak Salsa. Kak Salsa dia mau request lagu ya?
1: Request lagu.
0: Titip salam.
1: Titip salamnya sama siapa aja nih Kak?
0: Sama siapa aja?
1: Sama Cici.
0: Sama Piyut.
1: Yes.
0: Sama Ziyad, Nanda, banyak banget ya Kak. Yes. Salsa banyak banget kamu absen ya. Udah kayak ada Sisi, ada Nina. Kayak siapa coba?
1: Ya kayak gue lupa siapa namanya.
0: Coba Bang Windah.
1: Bang Windah. Oh iya.
0: Kita absen dulu ya. Ada Sisi, ada Rido, ada Zulfa, ada Ibnu, ada Fatur, ada itu.
1: Yes. Nah, Tom Rodo itu adalah titip salam buat circle-nya Kak.
0: Kak Salsa.
1: Itu sik-asik apa? Sik-asik ya.
0: Sik-asik
1: banget, jujur. Halo semuanya, sehat selalu. Pokoknya titip salam banget buat kalian. Semoga kalian bisa.
0: Iya, sehat selalu. Bisa survive di perkuliahan ini.
1: Benar.
0: Ya. Nah, ini ada request lagu juga dari Kak Salsa ya.
1: Yes, betul.
0: Katanya dia mau request lagu. Nah, ini kita langsung kita puterin ya. Api dan Lentera dari Baraswara.

kamu pernah kebayang gak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara zombie.

0: Yeah, Tamu Brodo, itu dia requestan lagu dari Kak Pram ya,
1: Daniel. Saya pengen dari teman TikTok kita yang live. Katanya lagi pengen disel lagi Yudawan dari Rihanna. Thank you ya.
0: Thank you udah request. Dan buat teman Brodo yang pengen request lagu kayak Kak Pram ini,
1: iya, nanti biar kita putarin.
0: Benar. Bisa langsung aja cari nomor kita atau mungkin langsung lihat aja di live TikTok
1: iya,
0: kita.
1: Iya, komen-komen dong. Benar. Biar kita rame ya, biar seru pasti.
0: Iya,
1: biar seru.
0: Dan juga kita buka open ini, open apa? Open challenge.
1: Iya, open ya challenge.
0: Kan? Open nanti challenge. Kalau semisal tahun Pro 2 kita apa ya di like
1: banyak
0: kita, ya, apa sih tap layar?
1: Iya, tap layar.
0: Ya tap layar itu like di TikTok, di live TikTok. Nah, itu sampai 1000 sampai 2000 atau mungkin berapa, nanti kita ada challenge kayak kalian kasih dua kata
1: nanti yang biar kita berijingin.
0: Kita berijingin.
1: Iya,
0: gitu.
1: Dua kata apapun itu bebas. Nanti kita berijingin gitu ya enggak
0: iya
1: sih?
0: Iya kan, benar. Nah, tahun Pro 2 di segmen pertama ini kita bakal ngebahas di hobi space kita kali ini, kita bakal ngebahas tentang hobi talk. Nah, hobi talk kita bakal ngebahas tentang melukis.
1: Siapa di sini teman Brodo yang suka melukis?
0: Jujur, keren sih. Kalau menurut gue, ngelukis ini adalah suatu apa ya? Suatu apa hobi yang paling apa ya?
1: Kenapa tuh dia?
0: Paling susah dan juga kalau gue ya, karena kan gue bukan basicnya yang
1: melukis. Iya. Menurut gue juga sih melukis itu selain hobi yang susah juga, itu kayak harus memulai keterampilan sejak kecil nggak sih, Dok?
0: Tapi lu pernah nggak sih nyoba-nyoba melukis atau ngegambar gitu?
1: Pernah dong, pasti pernah. Sering. Tau nggak sih lukisan yang paling gue suka itu apa, Dok?
0: Apa tuh?
1: Lukisan yang paling gue suka itu gue ngegambar gunung dua. Aduh. Terus ada jalannya, samping kanan kirinya sawah, terus ada matahari di tengah-tengah. Lo kebayang gak sih?
0: Kebayang, terus ada apa? Ada burungnya juga.
1: Iya,
0: ya,
1: burungnya
0: kan?
1: Yang kayak gini, kayak huruf M, ada garis bawahnya. Terus ada kayak gambar pohon kelapa kecil-kecil.
0: Aduh, bener lagi. Itu tuh kayak apa ya? Kita tuh kayak udah didoktrin dari kecil tuh, itu gambaran semua, kayak semua orang tuh pasti gambarnya kayak gitu gitu loh.
1: Gue juga nggak tahu ya kenapa semua orang tuh gambar nya sama,
0: menurut gue. Sama gitu.
1: Kayak orang-orang masih kecil tuh, lu juga kayak gitu nggak sih, Dok? Kayak
0: iya, apa tuh?
1: Ngegambarnya kayak gitu tadi.
0: Iya, gambar kayak gitu, gambar dua. Dan itu gue juga bingung ya. Itu tuh awal tuh dari mana gitu kan? Kok tiba-tiba ada aja gitu gambaran kayak gitu, konsepnya kayak gitu, ada gunung dua gitu-gitu. Mungkin ya karena kita pas SD tuh kan apa sih, pas TK itu kan suka banget sih gitu,
1: yeah,
0: guru-guru yang kasih kayak gitu. Jadi turun temurun dari nenek moyang ke ini ke sini, ke
1: turun nenek moyang.
0: Aduh.
1: Udah tua banget tuh nenek moyang.
0: Iya,
1: menurut lo itu ya waktu yang biasanya paling enak gitu buat ngelukis gitu tuh kapan?
0: Kalau gue ya biasanya ya jujur, kalau menurut gue waktunya tuh pas lagi pertama tuh pas siapa ya? Yang kayak lagi free.
1: Oh, jadi kayak healing lo gitu.
0: Yes, benar. Tetapi juga kadang-kadang ya, pokoknya free dan juga gak ada gangguan orang lain, dan itu buat gue tenang. Nah, itu buat gue kayak
1: imajinasi lo kayak terbongkar gitu. Terus kayak lo pengen ngebuat ini gitu. Apakah seperti itu?
0: Betul. Dan juga awalnya itu harus ada pemantik juga sih. Ini
1: kayak mana?
0: Kayak pemantik tuh entah kita ngeliat TikTok dulu, TikTok orang-orang ngelukis. Jadi kita penasaran. Jujur gue orangnya tipe kayak gitu, kayak harus ada orang yang ngelakuin hal sesuatu dulu,
1: Baru lo ikutin.
0: Karena kayak menurut gue termotivasi gitu.
1: Oh iya.
0: Itulah gue.
1: Rido.
0: Tapi kalau lo gimana nih? Kalau ngelukis atau menggambar gitu?
1: Iya, kalau gue ini sih tergantung mood ya. Benar kata lo tadi tuh, kayak kita tuh harus ada pemantiknya. Jadi gue tuh buka aplikasi Pinterest gitu loh.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kayak harus cari referensi gitu. Walaupun pas gue lakuin lukisan itu tuh jauh banget dari referensi gue.
0: Aduh, iya tapi gak apa-apa sih. Itu kan first time. Apa sih?
1: Iya,
0: kayak referensi kita. Tapi gue jujur gue suka sih, kayak mencoba-mencoba gitu, Kak.
1: Iya kan? Kayak seru aja gitu, satisfying kan yang liatnya gitu kan.
0: Iya sih. Terus juga ya, kalau misalnya digambar gitu ya, warna yang paling lu suka tuh warna apa?
1: Gue suka banget sama warna
0: favorit lu.
1: Favorit gue ya, warna biru sih, Dok.
0: Warna birunya warna biru kayak gini apa? Warna biru apa sih? PDH kita atau gimana nih?
1: Semua warna biru sih,
0: semua
1: Dok.
0: Semua warna biru.
1: Iya, soalnya kalau misalkan gue mau ngomong kayak gue sebenarnya suka warna kuning.
0: Yes.
1: Cuma kalau misalkan di kertas putih ya, Dok ya, gue nggak tahu kenapa kuning itu nggak nyala. Iya nggak sih?
0: Nyala sih, kurang gong gitu.
1: Iya, kurang kayak gong gitu. Kalau lo suka warna apa?
0: Kalau gue jujur

0: Gue warna kuning malah. Kuning.
1: Eh, kenapa?
0: Butter yellow.
1: Butter yellow.
0: Itu kan masih happening banget kan. Itu kayak entah baju-baju yang apa sih, fashion yang pakai butter yellow tuh lagi banyak banget gitu. Jadi gue kata gue jujur gue suka sih sama itu karena catching aja gitu kan.
1: Nah gue do ya suka biru. Kemarin gue kuliah do ya.
0: Yes.
1: Jilbab gue biru.
0: Aduh.
1: Terus? Baju gue emang warna putih dong. Tapi rok gue warna biru, sepatu gue biru, botol minum gue biru, tas gue biru,
0: bidar
1: gue biru, dan motor gue biru juga dong.
0: Sampai semarah-marahnya biru gitu kan.
1: Sampai kata gue kayak gini, ini orang-orang gak usah perlu deh nanya warna favorit gue apa. Kayak lo bisa ngeliat kan gue lagi pakai baju apa gitu, biru gitu.
0: Jadi kayak orang pertama kali ngeliat itu first impression kita tuh udah tahu, oh warna favorit dia warna biru gitu.
1: Benar.
0: Iya sih benar-benar. Tapi gue pernah, tapi itu dia ada juga yang kayak gitu. Tapi yang selebaran di TikTok itu tuh biasanya turtle.
1: Oh. Bahkan
0: dulu ada yang ini, ada yang punya komunitas penyuka warna ungu-ungu itu.
1: Iya, jadi kayak gue ngeliat
0: tuh kayak ada yang juga yang keropi.
1: Jadi serumah-rumahnya itu isinya keropi. Kalau yang ungu tuh satu rumah-rumahnya tuh ungu. Nyampe ke apa namanya?
0: Apa?
1: Kompor.
0: Kompor dapur ya.
1: Nyampe kulkasnya jadi tempelin stiker ungu ya.
0: Iya, benar. Jujur itu sih sebenarnya.
1: Iya, nah.
0: Tapi kalau benar gue ya, kalau semisal kita ngelihat lukis-lukisan kayak gitu, kalau semisal lukis-lukisan yang gue rasa tuh ya, lukisan ini adalah suatu hobi yang menurut gue ngabisin duit juga.
1: Duit ah?
0: Iya. Karena apa? Karena gue juga prepare sih bener sih. tapi gue seru aja sih sama lukis-lukis ini.
1: Iya. Terus juga menurut lo itu hasil lukisannya itu misalkan nih lo kayak ngelukis ataupun lo beli lukisan atau beli gambaran sama orang lain gitu ya. Itu hasil lukisan lo tuh biasanya itu disimpan, dipajang atau dikasih ke orang atau lo simpan, lo tau kan kayak yang kotak isinya memori gitu apa lo simpan dipajang di tembok.
0: Gitu,
1: iya benar. Oh yang mana?
0: Kalau gue tipe kalau itu apa diari dari binder-binder itu. Lu tau gak sih ada dulu tuh pas gue masih kecil tuh ada dia jualan kayak buat gambar, tapi itu dia pakai glitter.
1: Kayak mana?
0: Lu tau gak sih yang kayak glitter dikasih lem gitu loh.
1: Oh, jadi kita harus ngebuka dulu ya. Kan itu kan ada kayak sebelum lemnya itu kayak ada dibungkus gitu kan. Iya, gue tau gue. Tapi sekarang gue masih main itu dong.
0: Bener-bener. Tapi gue tuh gak sukanya apa coba? Kalau udah masuk baju itu kayak
1: gak
0: bisa hilang. Mbak gue udah kayak cerewet bener tuh kayak.
1: Ini
0: iya kayak gitu. Nah itu dia teman pro 2 kita di Hobby Talk ini dan di Hobby Space kita kali ini. Kita bakal ngebahas tentang
1: melukis. Yes. Buat teman-teman pro 2 yang hobi banget ngelukis, pengen ceritain kayak kalau kesah melukis, terus pengen ceritain, aku tuh seneng banget loh kak ngelukis karena menjadi healing segala macam gitu. Pokoknya kalian bisa banget di WhatsApp kita di mana dong?
0: Di 081172925 atau bisa di DM di Instagram kita di mana tuh kak Jelma?
1: Di @pro2bdl.
0: Kita tungguin.

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Road RRI Bandar Lampung.

0: Bohil dari TikTok nih ya, Bohil 48. Dia bilang kayak gini, 48 itu merupakan angka keberuntungan atau lucky number. Terus kata Kak Felicia, 4 itu 4, itu bisa jadi 4, sedangkan 8 itu infinity. Waduh. Jadi kalau digabung itu berarti forever. Ya, oh, kayak pas banget ya lagunya sama kupu-kupu. Gitu ya, gak sih dong?
1: Bener-bener, karena kupu-kupu itu kan dia ada sayap kan. Jadi kayak dia melayang kemana-mana, dan juga dia bisa berubah kemana-mana loh.
0: Iya, dia bisa menebarkan cinta kemana-mana.
1: Yes, benar. Nah, Tamu Pro 2, kita di segmen kita kali ini kita bakal ngebahas tentang
0: stereotype.
1: Nah, stereotype ini kita bakal ngebahas tentang stereotype-nya
0: tentang stereotype dari melukis.
1: Iya.
0: Kayak orang-orang tuh nganggap melukis ini apa aja, kayak mana sih sudut pandang orang-orang, ya enggak sih, Dok?
1: Benar-benar. Orang ini ngomongin apa sih tentang melukis gitu kan? Apa sih yang beredar gitu kan?
0: Iya.
1: Bukan gosip juga sih sebenarnya. Apa sih kata-kata yang diiniin sama itu apa namanya, kata-kata yang apa ya, yang muncul dari hobi melukis itu sih.
0: Iya, tanggapan orang ya.
1: Benar. Nah, yang pertama nih ada apa nih stereotipnya?
0: Yang pertama tuh katanya hobi melukis itu cuma cocok untuk orang yang punya bakat dari lahir.
1: Menurut gimana?
0: Menurut gue ya, opini gue dulu ya.
1: Yes.
0: Ladies first.
1: Yes.
0: Kalau dari opini gue itu enggak harus bakat dari lahir ya guys, melukis itu bisa jadi kalian tuh berlatih gitu atau ikut kursus untuk menjadikan itu suatu bakat, suatu kebiasaan, ya enggak sih, Dok?
1: Iya, bener sih. Tapi kalau gue malah gue nggak setuju.
0: Kenapa?
1: Karena itu tuh apa ya, bakat yang kita kan tahu kan, pasti kita tuh punya si garis tangan gitu.
0: Iya, nih.
1: Entah orang tuh memang dari kecilnya itu tuh memang udah bisa ngelukis. Jadi bahkan kawan-kawan gue tuh banyak banget loh yang dia tuh dari kecil, dari TK gitu bahkan, itu tuh dia tuh suka gambar-gambar. Entah dia pertama awal-awal tuh ngegambarnya tuh di
0: kertas.
1: Di kertas.
0: Dimana? Di tembok.
1: Di keramik gitu kan. Jadi itu tuh menurut gue, dari hal kecil itu memang dia tuh udah ada kreativitasnya gitu loh dari lahir, dari bakat kecilnya gitu. Jadi kayak menurut gue ini bakat pelukis ini kayak udah dari lahir gitu bakatnya muncul.
0: Jadi kayak menurut lo tuh kayak garis tangan lo gitu ya?
1: Iya, benar.
0: Iya sih, bisa jadi sih itu ya, Do ya.
1: Iya sih, benar. Dan juga nih kedua, nih katanya stereotype melukis itu adalah orang yang suka melukis itu dianggap penglihatannya penuh, punya jiwa seni yang tinggi. Jujur.
0: Iya sih. Kalau menurut gue itu ya, di kalangan kawan-kawan gue yang suka ngelukis ataupun suka ngemural, mereka tuh kayak jiwa seninya tuh ada banget loh. Kayak kalau gue ngeliat garis yang acak-acakan gitu, udah itu hanyalah sebuah garis. Tapi kalau dari perspektif mereka tuh kayak mereka tuh bisa memaknai itu gitu loh. Iya sih
1: bener-bener. Kayak abstrak itu tuh bisa jadi entah jadi apa, dan itu bisa ada nilai seninya gitu loh. Bener-bener.
0: Kayak mereka tuh bisa memaknai sesuatu walau hanya dari goresan aja.
1: Iya gak sih, Dok? Bener-bener. Dan bahkan kalau menurut gue ya, ini nih karena perlu penghayatan yang penuh tuh, karena seni ini ribet. Nah sih, kalau yang melukis ya, spesifiknya tuh di
0: melukis.
1: Karena kita gak punya basicnya, jadi mungkin gue bisa ngomong itu ribet karena itu, karena gue gak pernah ngelukis gitu kan. Tapi kalau menurut gue itu, gue liat temen-temen gue yang sampai berjam-jam buat lukisan, sampai berhari-hari bahkan, kayak menurut gue itu susah banget sih, Boy. Kayak orang tuh bisa aja dia memisihkan waktu dia untuk melukis. Gitu kan.
0: Mungkin aja ya kalau misalkan ngelukis itu sebagian dari cara dia untuk menghilangkan stres gitu, Dok?
1: Oh iya sih, bener sih, hobi itu.
0: Iya, makanya dia kayak daripada gua stres yang berlebihan, jadi gua tuangin aja ke suatu coretan yang bisa menghasilkan sebuah makna dari diri dia.
1: Waduh,
0: mantap bener gak kata-kata gua, Dok?
1: Asik. Tapi dan juga ya kak, jadi dilupa ya, kalau menurut gua tuh seni ini juga bisa ada juga, bukan di seni apa sih, di karya dia.
0: Oh iya.
1: Tapi dia juga bisa di bentuk rupa dia.
0: Oh iya.
1: Iya gak sih? Gue pernah liat kawan gue yang kayak dia bener-bener anak di kafe ya, kita sebut aja
0: Dwi. Iya, yes. Dwi. Iya, lo Dwi.
1: Nah jadi Dwi itu bener-bener gue kayak seni banget. Karena dia apa? Karena dia apapun yang bisa ditindik.
0: Iya. Terus kalau lo ngeliat dia kayak, oh ini anaknya anak seni banget, seni gitu banget.
1: Itu doktara banget sih.
0: Iya, dari muka dia. Dari muka dia, dari rambutnya ya.
1: Itu ada karismatiknya sendiri
0: ya. Iya nih. Terus lagi nih, Dok ya, ada stereotype dari orang-orang lagi nih ya. Katanya kalau hasil lukisannya tuh gak bagus, berarti orang tersebut tuh gak berbakat melukis.
1: Gak juga sih kalau menurut gue. Iya sih. Yes. Jadi kalau menurut gue itu gak juga sih kalau menurut gue. Tapi lo gimana? Setuju apa enggak?
0: Kalau menurut gue itu ya gak juga sih. Kan itu tergantung mood aja ya.
1: Yes.
0: Tergantung mood aja nggak sih dok? Jadi kayak dianya itu kalau misalkan moodnya lagi bagus, yes, kalau lagi ingin mencurahkan hati dia itu jadi bagus gitu. Ya nggak sih kalau lo kayak mana?
1: Tapi kalau menurut itu yang kata lo tadi, bahkan yang kayak dia yang kata temen lo tuh yang coret-coretan gajah itu tuh bahkan menjadi seni gitu. Jadi kita tuh seni itu tuh banyak banget tuh perspektifnya, itu nggak bisa kita lihat oh ini bagus, oh ini jelek. Yeah. Jadi kayak menurut gue sebenarnya yang kayak seabstrak itu.
0: Iya, itu. Jadi kayak tergantung perspektif orang yang melihat aja ya. Nah, apalagi kalau misalkan di pameran lukisan, yes, gitu kan. Kadang ada orang yang bisa tuh mandangin itu berjam-jam gitu kan. Hanya tuh kayak melihat ini maknanya apa ya. Sedangkan kalau kita tuh kayak cuma foto cekrek-cekrek-cekrek, ya gak sih?
1: Iya bener-bener. Tapi itu tuh bener-bener puisi, kayak bener-bener puitis gitu.
0: Iya ya, bener banget.
1: Bahkan dia kayak suka banget yang kayak. Dan juga terakhir ya, katanya itu stereotipnya adalah banyak banget sebenarnya teman Prodo stereotip dari melukis ini, tapi
0: kita pilih-pilih aja yang banget, paling banyak di
1: yang muncul-muncul banget lah di sini. Dan juga katanya tuh orang-orang yang suka seni ini, melukis ini spesifiknya, itu dia sukanya rata-rata tuh orangnya abstrak dan juga suka bahas-bahasan yang berat.
0: Oh, kayak suka bahas filsafat-filsafat gitu.
1: Yes.
0: Enggak sih menurut gua.
1: Enggak juga.
0: Enggak sih. Kayak menurut gua sih anak-anak, kan gua juga ada beberapa kenalan ya. Menurut gue anak-anak yang suka seni apalagi melukis tuh anaknya asik sih. Gak yang berat-berat gitu bahasanya.
1: Iya sih.
0: Kalau lo gimana?
1: Kalau menurut gue berat-berat. Karena apa? Karena dia orang tuh apa ya, puitis itu yang tadi lo bilang. Kayak puitis, kayak bener-bener entah-entah apapun bisa aja dia orang tuh bridgingin gitu. Kayak bahkan kayak bener gue orang-orang keren gitu loh. Entah dia jam berdetak nih gitu, kayak apa-apa aja kayak bisa aja gitu.
0: Jam berdetak mengikuti detak jantung. Waduh.
1: Jadi kayak bener-bener pinter banget gitu ya kan.
0: Iya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Podcast Tomom Rodua di masih barengan sama kita berdua ya, Julfa
1: dan
0: juga Rido Hasan Tomom Rodua.
1: Yes, masih di Hobby Space.
0: Benar. Dan di talk kita kali ini Tomom Rodua, kita bakal langsung aja kenalan gitu sama narasumber kita.
1: Kita ada narasumber kita yang cantik banget.
0: Boleh
1: malam kali
0: kenalan
1: ini
0: nih.
1: Halo Kak.
0: Halo Kak. Siapa nih? Sama siapa sih kita ngomong ini hari ini?
2: Iya, hai, nama aku Ratu Zahwa. Aku temannya Rido.
0: Halo Kak Ratu. Ini jujur kalau menurut gua, kalau dari suaranya sih ini orang-orang keren banget, anak
1: seni banget. Iya, anak seni banget ya. Gua kayak dengerin dia dari ngomong halo itu anaknya anak seni banget gitu. Gua ada ketebak dari dia datang aja menurut gua, wah ini anaknya seni banget gitu.
0: Betul banget sih. Ya tadi kan kita udah ngebahas kan tentang stereotype-nya dan juga kita ngebahas tentang gimana hobi ngelukis itu. Tapi kayaknya enggak afdol gitu kalau kita enggak nanyain kalau enggak stereotype-nya itu tadi yang kita udah bahas ke kakaknya, benar apa enggak sih?
1: Iya, benar.
0: Nah, kira-kira Kak Ratu, boleh gak sih sebelumnya kenalin dulu diri lu, kayak lu dari universitas mana, atau mungkin lu tinggal lu di mana, di Kedaton apa di mana gitu ya kan?
1: Tahu di hatinya?
0: Aduh.
2: Aku Ratu, aku dari Fakultas Hukum, aku tinggalnya di deket-deket Unila itulah.
1: Oke, Kak Ratu.
0: Asli Balam.
2: Asli Balam.
0: Asli Balam.
1: Mau nanya nih Kak, lo ngelukis ini emang udah dari dulu lo masih kecil tuh emang udah demen banget lukis atau gimana nih?
2: Aku kalau dari SD itu memang cuma gambar-gambar doang. Tapi kalau yang benar-benar ngelukis itu tuh dari SMP kelas 7.
1: Ikut kursus kah?
2: Enggak, aku dari YouTube aja sih.
1: Wow, otodidak
2: aja.
1: Keren, jujur keren.
0: Orang pro, gue manggil.
1: Ya orang pro ya, suhu.
0: Tapi kalau misalnya lo kayak gitu tuh ngelukis-ngelukis ini, lo biasanya ngeluangin waktu berapa jam sih tuh? Kalau misalnya lo untuk ngelukis ini, atau mungkin waktu yang paling lama lo buat ngelukis, lo pernah nge-spend waktu untuk ngelukis aja berapa jam?
2: Kalau berapa jamnya itu tergantung ini ya, tergantung kesulitannya. Itu tuh biasanya 3 hari, tapi kan gak full 3 hari dong. Paling sehari itu 2 jam, 3 jam gitu. Di hari terakhir itu cuma finishing untuk buat mengkilatin gambarnya, lukisannya gitu.
0: Itu keren sih jujur.
1: Itu 3 hari yang paling cepat atau yang paling lama?
2: Itu yang paling lama.
1: Paling cepat.
2: Paling cepat itu 2 jam.
1: Wow.
2: 2 jam.
1: Dua jam, okay. Itu udah berwarna 2 jam.
2: Udah berwarna, dari kanvas putih banget jadi penuh warna itu.
1: Keren dong.
0: Keren sih.
1: Emang udah orang pro dong.
0: Orang pro. Dari kanvas putih tuh dia udah bisa ngukur gitu ya.
1: Iya.
0: Ini gambar apa ya gue ya? Apa bukan gambar apa? Gue kalau ngeliat kanvas putih tuh gue, apa ya? Bingung juga sih gue. Gue nulis nama gue dulu kayak Arido gitu. Itu apa tentang gimana gue gak tahu ya.
1: Itu, lo kalau ngelukis gitu kayak apakah terinspirasi dari seseorang atau terinspirasi dari hati lo kayak pengen gini atau kayak gimana nih?
0: Atau gimana?
2: Awalnya. Dari suasana hati.
1: Oh, dari suasana hati.
2: Jadi setiap lukisan ada makna.
1: Ada makna. Tadi
0: itu lah yang kata gue. Nah, kita bakal ngebahas tentang stereotype-nya ya kan. Nah, jadi katanya ada yang bilang katanya hobi lo itu hobi ngelukis ini adalah hobi ngelukis yang cuma cocok buat anak yang udah punya bakat dari lahir. Nah, dari cerita lo tadi itu tuh lo sepakat gak gitu sama stereotype yang menculang ini, katanya kalau misalnya hobi ngelukis itu tuh yang punya bakatnya dari lahir aja atau mungkin gimana?
2: Kalau dari gue sih emang dari kecil kan emang suka melukis. Jadi lebih suka untuk dikembangin gitu kan. Tapi kalau misalnya stereotipnya dari kecil itu emang harus suka ngelukis biar bagus tulisannya, itu salah sih. Kalau emang misalnya dia mau untuk belajar ya pasti bakal bisa.
1: Semua tuh butuh proses, belajar. Bener. Jadi enggak yang tiba-tiba langsung oh ya langsung bisa ngelukis.
0: Enggak. Berarti enggak juga ya teman-teman. Salah berarti. Oke, lanjut ada apa tuh Kak Julfa?
1: Terus orang yang suka ngelukis itu dianggap penghayatannya penuh, punya jiwa seni yang tinggi. Lo tuh kayak punya jiwa seni yang tinggi banget gitu gak sih? Atau kayak kalau misalkan nih lo pergi ke pameran gitu, suka kayak ngeliatin, memandang lukisan tuh lama banget, kayak wah ini maknanya apa ya gitu.
2: Aku suka lagi, suka banget. Kayak ini maknanya apa ya? Kok kadang cuma dikit gambarnya tapi maknanya ternyata gitu lebih dalam gitu.
0: Berat gitu ya kan.
1: Berarti suka mandangin lukis di pameran itu lama-lama gitu ya, hanya untuk mencari sebuah maknanya.
2: Betul. Apalagi sambil denger lagu kan.
1: Iya. Aduh. Lagi gak kayak kita yang cuma numpang foto dah.
0: Iya lagi. Ya kayak entah lo apa sih date apa sih
1: apa tuh apa
0: museum date
1: oh,
0: gitu,
1: yeah.
0: gitu pameran date gitu-gitu kan gitu. Nah, lanjut ada lagi nih stereotip yang munculan, katanya kalau hasil lukisannya yang enggak bagus, tandanya orang itu enggak berbakat untuk ngelukis.
2: Benar enggak sih? Salah dong. Oh, setiap orang kan pasti ada kesalahannya dong. Tinggal diulang aja. Gampang.
0: Diulang aja dong. Berat sih itu.
1: Iya,
2: berat ya.
0: Kita mulai dari awal ya kan.
1: Iya, benar.
0: Oh, tapi lu tipikal yang ngulang lagi bukan yang kayak memperbaiki kesalahan itu dengan cara lu entah tambahin bunga-bunga, dari sana tuh bukan gimana?
2: Kalau kesalahannya masih kecil bisa ditambah-tambah, tapi kalau udah terlalu besar ya diulang gak sih? Oh, kan iya, pasti harus diganti.
1: Tapi lu pernah gitu gak sih ngulang lukisan lo?
2: Sering loh.
0: Sering.
2: Sering banget.
0: Lo, lo tipikalnya gimana tuh? Tipikal yang kayak kanvasnya kan itu kanvas kan, lu beli kanvas dari putih itu. Terus kalau lu udah ngulang gimana?
2: Kalau udah ngulang tinggal ditimpa aja sih, atau enggak dihapus pakai air juga bisa kalau belum terlalu kering.
1: Tapi kayak lo nih sebel gitu gak sih kalau harus ngulang?
2: Sebel karena hasil, kanvas ada mahal.
1: Yes, nah itu dia.
0: Itu dia.
2: Dan buang-buang kanvas juga kan.
1: Iya, buang-buang kanvas, buang-buang waktu.
2: Betul.
1: Chat juga.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Oke, berarti lukis ini nih stereotipnya nambah lagi nih. Stereotipnya itu ternyata hobi yang mahal ya.
1: Iya.
0: Kan? Tapi bagi lu sih, bagi lu kayaknya mahal sih. Kalau enggak lo salah dikit ganti, salah dikit ganti gitu ya kan. Tapi bener sih kalau menurut gue itu mahal dan juga itu ngurus tenaga ya kan. Nah lanjut nih, ada lagi yang bermuncul apa nih kak, yang terakhir
1: katanya, yang terakhir nih ya stereotipnya, orang banyak tuh bilang katanya orang yang suka ngelukis tuh rata-rata bahasanya tuh berat-berat gitu. Yes. Bahan ya kayak berat-berat gitu, kayak topiknya kayak seni banget deh gitu.
2: Yes. Aku gitu. Kalau di diary gitu. Gak asal-asal, harus kayak berat gitu bahasanya. Jadi yang alay-alay bahasanya berat, jadi langsung aku gituin.
1: Ternyata bener dok.
0: Iya sih, bener sih. Gue nyangkal atau gue gak mungkin gitu kan. Gak mungkin orang apa sih, gak harus juga orang bahas-bahas berat-berat itu tuh menurut gue relatif ya kan.
1: Iya.
0: Orangnya juga. Tapi ternyata
1: emang rata-rata berarti ya yang kayak itu kayak bahasanya tuh berat-berat, puitis gitu, memandang wajahmu.
0: Waduh. Nah itu dia teman Produa, buat temu kamu yang pengen nanya-nanya sama narasum kita malam hari ini bisa banget langsung.
1: Tentang lukis-lukis gitu, kamu bisa banget di WhatsApp kita di 0811 7208925 atau di mana?
0: Di Instagram kita di @produa_bdl.
1: Kita tunggu.

0: Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Inten II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Inten II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Inten II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Inten selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Inten II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Itu dia Adura You requestan dari narasumber kita, ada Kak Ratu di sini.
1: Aduh.
0: Waduh, secantik lukisannya ya Adura You, dan secantik yes, ya, orangnya juga.
1: Adura You, iya kan, benar sih, ngerayu-ngerayu yes, kayak kan.
0: Iya, ngerayu-ngerayu. Hai cantik.
1: Gimana nih Kak Ratu? Tadi kita udah ngebahas kan tentang Kak Ratu nih, gimana perjalanan dia menjadi pelukis gitu.
0: Dan sekarang kita mau nanya tentang lukisannya,
1: yes,
0: ya sih Do?
1: Bener. Nah, buat teman Prodo pengen lihat lukisannya Kak Ratu, bisa banget kalian lihat di live kita,
0: TikTok kita nih. Bagus banget banget, ada yang lili, ada yang lilin, lili, bunga lili, ada yang lilin.
1: Ada yang lilin.
0: Yang mana tuh tadi? Oh, itu yang jembatan.
1: Itu banyak banget yang perlu gue bahas kayaknya. Okay. Yang masih bisa bahas ya kan Kak Ratu. Okay. Mungkin Kak Ratu bisa jelasin dulu sih dari yang pertama-pertama banget, yang lagi fresh-freshnya banget kan lukisan ini,
0: lili.
1: Gimana nih Kak Ratu?
2: Jadi kalau bunga lili itu, aku tuh kan suka banget ya sama bunga lili, tapi aku tuh gak pernah mendapatkannya gitu.
0: Waduh.
2: Betul. Jadi lebih baik aku membuatnya sendiri daripada sakit hati kan.
1: Yes.
2: Jadi buat sendiri, jadi ada kepuasan diri sendiri sih. Makanya terjadilah lukisan itu.
1: Okay.
0: Ini baru banget dibuat ya.
1: Iya sih.
2: Sebulan lalu sih.
0: Itu berapa lama tuh pembuatan si bunga lili ini?
2: Untuk sketsa itu paling 3 jam.
0: 3 jam
2: sketsa. Karena dia dari garis-garis dulu, terus nanti digambar dulu pakai pensil, terus ngumpulin niat lagi besoknya.
1: Iya sih,
0: tergantung mood ya.
2: Terus habis itu dilukis. Ini cuma dari 5 warna deh, semua lukisan tuh cuma dari 5 warna.
0: Lima warna. Apa aja tuh warna primer?
2: Warna primer merah, biru, kuning, hitam, putih.
1: Oh, itu keren sih. Wah.
0: Dari 5 warna bisa jadi lukisan secantik ini.
2: Betul, jadi 5 warna aja.
0: Keren dong.
1: Itu keren sih, benar sih. Nah, aku denger-denger juga katanya lu ini udah pernah apa? Udah pernah
0: ngelelang lukisan.
1: Itu gimana sih ceritanya tuh? Tuh.
2: Jadi ceritanya aku tuh menawarkan orang. Mau gak sih lukisan ini? Oh, boleh deh buat dipajang gitu kan. Dia nanya mau harganya berapa. Aduh, terserah deh. Terus dia ngomong 1,5 sama ongkir ya.
1: Dia
2: duluan. Oke. Jadi udah laku.
1: Itu lu cara pemasaran lu di mana tuh biasanya?
2: Dari teman-teman aja sih, dari mau beli lukisan enggak?
0: Dari mulut ke mulut gitu.
1: Yes.
2: TikTok juga.
0: Terus juga tuh pas lo ngelelang tuh orang yang ngedapat lukisan lo tuh orang mana sih?
2: Orang jauh banget dari NTB.
1: NTB.
0: Itu benar.
1: Jauh banget. Jauh banget itu. Itu
0: bisa
1: balik sananya lagi. Iya kan?
0: Wow.
1: Aku pernah banget ke sana.
0: Itu yang lo lelang, itu lukisan kayak mana tuh?

0: Lukisan apa?
1: Lukisan.
2: Lukisannya itu tuh kayak lukisan pemandangan. Jadi dia tuh salju, senja gitu. Oh, terus itu ada pohon-pohon kering gitu.
1: Gue kebayang sih dengan apa yang kayak pemandangan kayak gitu tuh, dengan harga 1,5 tuh pasti serealistis apa gitu ya kan.
0: Iya, bagus ya.
1: Sesusah apa itu berarti kan. Lu pas ya coba tuh, menurut lu worth it-nya sih 1,5 yang udah lu lelang itu dengan waktu yang udah lu keluarin gitu.
2: Worth it banget dong.
1: Worth it banget.
2: Worth it banget, gak lebih gak kurang. Jadi ya untuk dijual juga, apalagi dia juga dipajang untuk di ruangannya. Jadi
1: iya,
2: worth it banget 1,5. Dan itu udah sama bingkai, ditambah bingkai.
1: Oh, itu keren sih.
0: Keren ya.
1: Keren sih benar-benar.
0: Sebelum dari itu pernah enggak sih tuh kayak sebelum orang tuh lelang, lo pernah enggak sebelumnya kayak dibeli orang lagi gitu lukisannya gitu?
2: Enggak. Kayaknya dia deh orang pertama yang beli.
1: Dia yang pertama. Wow. Itu sih kesan pertama langsung ditembak 1,5 itu menurut gua itu gong sih. Hobi lo, hobi lo tuh benar-benar orang keren, orang mantap. Kalau benar gua.
0: Ya, benar-benar keren banget sih dari hobi lo tuh kayak lo menyelesaikan lukisan itu tuh berapa hari?
2: 2 hari sih, karena nggak butuh sketsa langsung.
0: 2 hari
2: langsung aja.
1: Dua hari. 1,5. Waduh.
0: Worth it dong.
1: Tapi ya kalau misalnya kita ngeliat nih, kita gue denger katanya lu mulai hobi ngelukis ini dari kelas
2: 7
1: SMP.
2: Dari SMP.
1: Wah itu keren banget sih jujur, karena anak-anak SMP tuh lagi mencari jari-jari dirinya ya kan. Apalagi zaman kita ya tuh, itu zamannya zaman COVID.
2: Betul,
1: ya kan.
2: Betul, COVID.
1: Jadi itu apa ya? Itu menjadi apa loh? COVID ini menjadi apa sih? Menjadi
0: inspirasi lo buat ngelukis gitu-gitu.
1: Waktu luang gitu ya kan tuh.
2: Betul.
1: Terus gimana sih ceritain tuh awal mulanya kok bisa lu suka banget ngelukis ini, kenapa
0: gitu? Apalagi lu otodidak gitu kan.
2: COVID itu kan lama banget ya liburnya.
1: Yes.
2: Apalagi gak boleh keluar rumah sama sekali. Jadi aduh gabut, pengen beli cat lukis deh. Belilah yang 24 warna, masih yang kecil-kecil gitu. Akhirnya beli juga yang kanvas yang masih sekecil gini nih. Kayak sekecil 5 cm, 7 cm.
1: Itu lebih susah gak sih sebenarnya?
2: Lebih susah. Dan dari situ baru lama-lama 20 cm, 30 cm, 60 cm gitu.
0: Struggle awal-awal lo ngelukis itu apa sih?
2: Campurin warna, karena dulu gak ngerti cara campurin warna.
1: Gue juga gak tahu sampai sekarang.
2: Gak ngerti, dulu tuh masih pakai misalnya ada warna ungu, ambillah warna ungu. Jadi sekarang tuh jadi campuran warna merah sama biru gitu.
0: Jadi dulu tuh belum bisa mainin kayak color theory lah ya, kata orang-orang. Terus sekarang udah bisa nih color teorinya. Jadi kayak cukup pakai warna-warna primer aja gitu.
1: Iya sih, itu culture sih menurut gua.
0: Lo bisa dok?
1: Belum bisa gua. Gua pernah nyoba yang warna kuning, kuning sama warna merah.
0: Jadi apa dok?
1: Pokoknya warna hijau, pokoknya jadinya hijau. Jadi itu warna apa tuh? Warna merah sama warna apa?
2: Warna merah sama warna
1: kuning ya sih?
2: Kuning jadi oranye.
1: Oh jadi oranye, oh beda berarti salah ya. Aduh susah sih itu kalau berdua.
0: Yang hijau dia mau nanya, yang hijau
1: iya, warna itu warna
0: campuran
1: apa?
0: Campuran warna apa?
2: Hijau itu warna primer.
0: Oh iya deng, hijau itu primer.
1: Oh itu primer, oh gak bisa. Gak bisa
0: biniu ya.
1: Menjadi biniu, iya sih benar sih. Nah terus kira-kira nih, kalau misal lu pengen punya pesan kesan gitu ya, atau mungkin buat teman-teman produk yang apa biar semangat gitu untuk ngelukis tuh gimana tuh?
2: Beli aja dulu, cari inspirasinya di Pinterest atau YouTube segala macem. Nanti belajar otodidak, nanti lama-lama bisa sendiri kalau niat sih.
0: Kalau niat. Dan otodidak.
2: Otodidak.
1: Yes. Tapi tahap-tahapan lu kalau sebelum ngelukis tuh gimana tuh? Pertama-pertamanya.
2: Pertama niat.
1: Pertamanya niat.
2: Kedua beli kanvas.
1: Itu susah banget sih, itu betul-betul.
2: Ketiga siapin warna-warna itu. Keempat siapin air untuk bersihinnya. Kelima kuas. Terus kamar yang dingin tuh butuh banget.
1: Itu banget sih.
2: Nah udah sama lagu-lagu galau.
0: Lagunya galau.
1: Itu enggak sih, maksud gue lagunya sesuai mood dia, entah dia lagi bahagia gitu ya kan.
0: Atau galau nih, mau tiap lukisan itu lo lagi senang gitu.
1: Aduh bener
2: apa,
1: sih.
2: Kayaknya galau terus sih.
0: Galau terus.
1: Berarti bunga lili yang lu gambar nih lagi galau gitu.
2: Galau sih.
0: Karena kan dia belum dikasih bunga dong ceritanya.
1: Iya sih bener, galau. Jujur iya sih galau sih. Tapi kalau menurut gue kalau misal kita lihat nih lukisan satunya lagi, lukisan 4 lilin, itu tuh ngegambar apa tuh maknanya?
2: Itu tuh kayak itu kan lagi hujan ya, itu kan ada rintikan hujan atau segala macam. Itu kan berarti kan dingin, butuh lilin yang menerangi aja sih. Jadi lagi butuh penyemangat aja.
1: Oke, itu keren sih jujur.
0: Keren banget sih jujur ini. Ini pakai warna-warna primer juga.
2: Primer semua, enggak ada yang enggak ada yang langsung kayak ungu atau ya segala macam.
0: Jadi ini kayak campur, gitu. dicampur gitu, biar bisa ngehasilin warna ini dong.
1: Serealistik itu ya. Yeah. Jujur menurut gua dari tembok-temboknya yang di belakang-belakang itu yang blur-blur tuh lu tetap aja itu.
0: Ini kayak air-air gitu ya. Iya. Bisa lo gua, Dok.
1: Ya Allah, ya Allah.
0: Anak seni nih gua.
1: Anak seni. Iya, ngerti.
0: Gua suka banget sama yang itu, yang jembatan.
1: Itu jembatan. Nah, itu. Iya. Yeah. Sih.
0: Itu
1: realistik dari lu, dari apa ya, dari Jawa tuh kita udah kelihatan loh itu serealistik apa,
0: iya,
1: sekeren apa itu, sekulture apa gitu kan.
0: Itu berapa lama lo ngebuat lukisan yang itu?
2: Itu juga tanpa sketsa ya, jadi langsung. Jadi ya 2 hari cukup sih.
0: Dua hari
1: beneran dulu tuh.
2: Sehari itu buat warna basicnya, yang belakangnya itu. Untuk hari kedua tuh detailingnya.
1: Tapi paling susah tuh di part detailing apa yang ngebuat warnanya itu.
2: Iya, ngebuat warna. Jujur itu susah banget.
0: Susah banget. Kadang tuh juga kalau kata orang-orang ini ya, kalau misalkan warna yang lo campurin itu abis, itu lo harus ngebuat itu lebih susah.
2: Iya.
0: Karena bener, lupa susah takaran.
2: Banget. Betul, susah gitu banget. Sih, susah banget kok tahu.
1: Pas bener sih lu nih.
0: Iya, soalnya kan gue sering nontonin di TikTok gitu-gitu kan, yes, yang suka ngelukis-ngelukis. Mereka tuh suka kayak curhat gitu loh kalau misalkan warna campuran mereka abis, itu mereka tuh bingung kayak biar nyamain warna ini tuh kayak mana lagi.
1: Wah,
0: gitu.
1: Itu susah sih.
0: Lo pernah nggak di posisi itu?
2: Pernah, apalagi udah bikin warna campuran, udah banyak salah.
0: Ya.
2: Wah, itu aduh, udah abis cat gue nih gitu.
1: Iya, benar-benar. Nah, itu dia teman Pro 2. Ya, gimana pesan-pesan Kak Ratu buat teman Pro 2 tentang melukisan ini
0: gitu ya. Pokoknya kalian tuh jangan berhenti mencoba gitu,
1: yes,
0: kan. Walaupun Kak Ratunya sendiri itu dia enggak kursus ya, kayak otodidak dari YouTube. Semua itu kita tuh harus berani mencoba, berani ngambil resiko gitu.
1: Thank you ya Kak Ratu udah main ke Pro 2. Jujur keren banget sih.
0: Keren banget sih,
1: karena lo bisa ngedatengin narsum-narsum keren kayak gini.
0: Iya, benar-benar
1: keren. Kapan-kapan lu main lagi gitu kan ke Pro 2 itu.
0: Mau kan? Lagi ya.
2: Lagi. Kakak-kakaknya seru banget nih.
1: Iya, oh iya. Oke, kita tunggu ya tuh ya.
0: Yes.
1: Nice, teman Pro 2 itu dia tadi kita udah ngobrol sama Kak Ratu ya kan. Dan kita mau ngebahas lagi di communication apa nih?
0: Tentang lukisan.
1: Lukisan.
0: Yes.
1: Nah, baik teman Pro 2, kalau misal kalian punya hobi-hobi yang
0: lain gitu, bisa banget ya Dok ya, ataupun pengen ceritain hobi kalian kayak tentang lukis juga, kayak aku suka banget ini ngelukis gitu, gini-gini aku struggle di sini gitu.
1: Iya, dan kalian, itu juga kalian juga kalau misal ngelukis tuh dengerin lagu-lagu yang keren banget dan kayak galau-galau kayak gitu ya kan.
0: Iya,
1: bisa banget lalu dengerin satu lagu yang kesukaan gue yaitu Otuan dari Fizz.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Pasti juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Yes, Om Rodo. Terima kasih juga buat Om Rodo yang udah nonton live kita tadi dan juga terakhir dari kita. Plus Debasher and Special Release Only with Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita, sekali di udara, tetap di udara. And now.

0: Semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Bang Lampung.

0: ngerasa seperti dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu? Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadikan manusia sulit berkembang, bahkan depresi.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Pasti juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Pernah gak sih tiba-tiba muncul memar di tubuh? Padahal kamu gak mengalami benturan ataupun jatuh sebelumnya. Pasti ini bikin kamu jadi paranoid dan mulai menduga-duga apakah memar tersebut berasal dari cubitan, bahkan jilatan dari makhluk gaib. Sebenarnya, timbul memar atau lebam tanpa sebab bisa jadi tanda munculnya penyakit tertentu. Salah satunya yaitu penyakit von Willebrand.

0: lagi dengerin. Minta waktunya sebentar boleh ya?
1: Hah? Mbak siapa tiba-tiba minta waktu?
2: Iya, kita lagi dengerin lagu enak nih.
3: Radionya rusak apa ya? Apa kenapa? Kok tiba-tiba ada suara aneh?
0: Sebentar aja kok. Pernah gak sih ngerasa barang-barang yang mau dibeli sekarang lebih mahal?
1: Iya.
2: Apa gara-gara inflasi ya?
0: Nah, cakep. Bener, gara-gara inflasi. Nah, saya kasih tahu ya cara mencegah inflasi. Cara mengatasi inflasi adalah dengan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah juga berperan penting dalam membantu usaha ini. Salah satunya dengan cara mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sekarang waktunya dengerin lagu lagi. Tapi sebelum itu, denger jingle dulu ya.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bandung Lampung.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

0: kan, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu. Tapi
0: nah, pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, jangan terlambat.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bantar Lampung.

gak sih ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu? Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang, sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Kedua RI Bantu Lampung.
4: Jackson, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

0: Notif.
1: Nah, ini dia notifnya. Halo? Halo?
0: Halo? Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Frankie. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Dua, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Indra Viko dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Kambi Radio Republik Indonesia Waikanan. Mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Oktober tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, tabi pun. Saudara pendengar, senang sekali saya, Ponita Dewi, menemani ruang dengar Anda di 103,6 MHz dan kami mengudara melalui jalan lintas tengah Sumatera, Kecamatan Umpu Semuk, Kabupaten Waikanan. Dengan edisi siar kami hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026. Pendengar, menemani aktivitas Anda di hari Rabu ini, kami akan menghadirkan berbagai program. Tepatnya pada pukul 5.15 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mendengarkan Mutiara Pagi sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan berbagai informasi dikemas dalam berita daerah Lampung pagi pada pukul 6 pagi dan warta berita pada pukul 7 pagi. Mengenai perakiran cuaca hari ini akan kami hadirkan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada pukul 8 sampai dengan 9 pendengar, kami akan menemani aktivitas Anda dan mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif dalam program Dialog Waikanan Menyapa dengan tema Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Melalui Galaksi Pena, Gerakan Literasi dan Aksi Masif Peduli Narkoba untuk mengurangi ancaman narkoba dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Akan menghadirkan narasumber Bapak Ahmad Agung Bramti Heli, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan, didampingi oleh Ibu Dian Eka Putri SOSMM, selaku Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca. Selanjutnya pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi, kita akan bergabung kembali mengikuti program melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Pendengar, untuk itu mari kita segera bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardisen menemani Anda di Lampung pagi ini. Apa kabar untuk Anda tentunya di kesempatan hari Rabu 7 Oktober 2026 ya. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Lampung pagi ini. Dan untuk kali ini kita tentunya di pagi hari kita akan mengikuti acara Mutiara Pagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda di acara Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026, yang mengangkat tema tentang perlunya keseimbangan dalam hidup. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua pendengar adalah Ustadz Sukirman SPDI MPDI dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah, berkat doanya. Kami keluarga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah rabbil alamin ya Ustaz ya. Oke, baik, terima kasih. Ini semoga sehat-sehat Ustaz ya. Dan tema kita perlunya keseimbangan dalam hidup ini Ustaz ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, baik, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, perlunya keseimbangan dalam hidup, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau bisa kirimkan WhatsApp dari sekarang di 0811720709. Namun sebelum kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Sukirman SPDI MPDI, silakan Ustadz.
1: Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini kita sungguh bersyukur karena hari ini kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa bangun dari tidur. Dan hari ini kita diberikan nikmat sehat, lahir dan batin. Dan lebih utama lagi hari ini, kita bersyukur bisa mendengarkan tausiah di acara Mutiara Pagi ini. Mudah-mudahan kita semua hari ini yang mendengarkan di radio ini, Ustaz doakan semoga panjang umur, hidupnya makin berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya melimpah ruah. Ya insya Allah, dan mudah-mudahan kita semua, kita mohon keridhaan dari Allah, kita bermunajat kepada Allah, wahai Allah, kalau memang saatnya diri ini harus dipanggil oleh-Mu, maka pada saatnya kami wafat, mohon ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Bukan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, atau yang disebut dengan su'ul khatimah. Ta'uzubillah. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan pagi ini sengaja kami sang Ustaz mengangkat sebuah tema pentingnya keseimbangan dalam hidup. Ya, memang semua ini harus imbang. Dalam diri kita, darah pun, tekanan darah juga harus stabil. Darah tinggi gak enak. Kurang darah juga tambah gak enak. Kegemukan gak enak. Kurus lebih gak enak lah. Ya. Kita itu normal. Pikiran kita. Normal hati kita. Dan sebaliknya. Kalau hati kita ini sudah tidak normal, pikiran kita ini sudah tidak normal, kebayang gak bagaimana yang dirasakan oleh kita? Maka tema ini menjadi perkara yang penting untuk selalu diingat oleh kita. Bahwa kita itu harus seimbang atau mengimbangkan kehidupan kita itu. Nah, pendengar mutiara yang dirahmati Allah, sadar gak kita bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kita itu paling tidak ada tiga unsur utama. Ada unsur roh, ada unsur jasad, ada juga unsur pikiran, ya. Dan ini semua tiga hal ini harus seimbang dalam tubuh kita itu, ya. Tubuh kita harus seimbang juga dengan roh kita. Ya, roh kita juga harus seimbang dengan pikiran kita. Ya, jadi ada pikiran, ada jasad, ada roh. Ini semua, ketiga unsur ini, ketiga hal yang ada dalam tubuh kita itu harus diperhatikan oleh kita. Dan masing-masing dari tiga hal tersebut, apakah pikiran kita, apakah jasad kita, apakah roh kita, itu juga harus diperhatikan pikirannya, harus diperhatikan kebutuhannya, ya. Karena dari masing-masing itu punya kebutuhan itu. Seperti akal, ya, pikiran kita itu akal itu. Jadi akal, jasad, dan ruh. Nah, pikiran atau akal kita itu harus diperhatikan kebutuhannya. Apa kebutuhan daripada akal? Yaitu ilmu. Ya kan? Ini banyak orang hanya sibuk memperhatikan kebutuhan fisik, kebutuhan tubuh. Tapi kebutuhan akalnya tidak diperhatikan, bahkan tidak dipenuhi. Ya kan? Nah, akal itu butuh juga makanan yang asupan yang bagus, yang harus diasupkan, harus dimasukkan dalam akal kita sebagai manusia. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk lain seperti binatang. Binatang itu diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal. Ya kan? Tapi kalau manusia diberikan nafsu iya, juga diberikan akal iya. Nah, akal itu gunanya untuk menyaring. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Itu gunanya kita diberikan akal. Ini mana yang ini menjadi kewajiban? Mana yang mesti ini harus dilakukan, dikerjakan? itu dari akal semua itu. Nah, maka ayo akal kita itu harus dikasih asupan, harus dikasih makan. Apa makanan terbaik daripada akal adalah ilmu. Apa? Ilmu. Makanan akal itu. Maka Rasulullah beliau menyampaikan utlubul ilma minal mahdi ilalah. Belajarlah engkau sejak dari keluar dari perut, dari ayunan, sampai ke liang kubur. Jadi yang namanya belajar itu tidak berhenti. Maka dalam dunia pendidikan itu dikenal dengan istilah long life education. Jadi belajar seumur hidup. Nah, dalam hal ini apa? Belajar tentang ilmu, baik ilmu agama, urusan akhirat, juga ilmu urusan dunia. Dan dua-duanya itu harus dimasukkan dalam akal kita itu. Agar kita bisa memposisikan diri kita sebagai manusia yang mulia. Ya. Karena memang manusia itu diciptakan dalam keadaan mulia. Maka khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu menciptakan manusia sesuai sebaik-baik bentuk. Dari segi rupa, dari segi tubuh. Coba apa yang tidak sempurna dalam tubuh kita itu. Maka akal itu harus diberikan ilmu. Dalam sebuah hadis yang lain juga Allah menyuruh talabul ilmi, ya, ala kulli talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu, belajar itu kewajiban bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, bagi laki-laki dan perempuan. Nah, apakah kita, saya, semuanya mendengar, sudah menjadikan bahwa kita itu belajar tentang kehidupan ini, belajar tentang akhirat, dan itu kita lakukan secara rutinitas. Secara rutin dan secara rutinitas dan kontinuitas, terus-menerus. Ya, dalam bahasa agama itu kita harus dikomah belajar itu. Jangan-jangan kita sudah berhenti dari sekolah, berhenti dari kuliah, kita sudah tidak mau belajar lagi untuk taklim, ya, tidak mau datang lagi ke majelis taklim. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi, kita akhirnya tidak memiliki pengetahuan, terutama pengetahuan agama, karena hidup ini kita dituntun oleh agama. Quran itu kan sebagai long live apa? Quran itu kan sebagai minhajul hayah, pedoman hidup, ya, petunjuk hidup. Nah, bagaimana Al-Quran itu akan bisa menjadikan tuntunan hidup dalam kehidupan kita ini kalau kita nggak pernah belajar, ya? Ini harus ini. Gitu. Kenapa ilmu itu penting? Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan itu. Salatnya orang yang bodoh masih lebih baik tidurnya orang yang berilmu. Bayangkan coba. Ya kan? Salatnya orang bodoh itu masih kalah keutamanya dibandingkan dengan tidurnya orang yang berilmu. Karena kalau tidurnya orang berilmu itu, mau tidur saja dia punya ilmu. Mesti apa? Berwudu terlebih dahulu, bermunajat berdoa kepada Allah sebelum memejamkan matanya,

ketika dia takbir, ketika dia baca Al-Fatihah, ketika dia ruku, ya kan, ketika dia sujud. Jangan-jangan ketika dia baca Al-Fatihah, dia tidak paham, dia tidak mengerti. Ketika dia membaca ruku, atau ketika saat dia ruku, apa yang dibaca dia mungkin enggak paham atau enggak tahu artinya. Begitu juga saat sujud, begitu juga saat tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Nah, ini penting. Ya, harus diperhatikan. Kebutuhan kita itu tentang ilmu untuk memenuhi kebutuhan kita akan akal. Gitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa di dalam tubuh kita itu ada akal gitu ya. Maka akal itu harus dikasih makan, dikasih petunjuk. Sehingga dengan dia punya ilmu, kualitas ibadah menjadi lebih baik. Kemudian perilakunya juga insya Allah menjadi lebih baik. Karena orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, dari cara berbicara, cara bersikap, ya tentu akan berbeda. Kalaupun ada, itu oknum. Ya, orang berilmu, tapi kok dia tidak sepadan itu. Tapi lagi-lagi, bisa jadi ilmu dunia, tapi ilmu akhiratnya tidak dikuasai. Maka dalam hal ini, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, juga dua-duanya harus dipelajari. Makanya itulah pendidikannya seumur hidup. Gitu ya. Sampai betul-betul mata kita tertutup, sehingga kita sudah tidak bisa melihat lagi indahnya dunia ini, barulah kita berhenti untuk belajar. Itu, ya, makanya Rasulullah menyuruh kita untuk belajar sejak dari kita lahir, ya, sampai kita masuk ke liang lahat. Dan kalau lahir ini kita terlambat, jangan sampai terjadi sama anak kita, dan sampai terjadi kepada cucu kita. Ya, apakah anak-anak kita hari ini sudah dipahamkan dengan nilai agama? Apakah cucu kita hari ini sudah mereka diajarkan untuk memahami agama? Ya, jangan-jangan cuma ilmu urusan dunia saja. Maka kalau dia hanya belajar ilmu dunia, maka pasti yang dipikirkan dunia, yang dikejar dunia, akhirnya dia lupa kalau dirinya dia akan masuk ke kubur. Ya, padahal kebahagiaan itu hanya enggak cukup bahagia dunia, tapi juga ada kebahagiaan sesungguhnya, kebahagiaan akhirat, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang tidak ada batas, infinity, yaitu kebahagiaan ukhrawi atau akhirat. Nah, ini pendengar, harus sampai-sampai Allah SWT pun menyebutkan dalam Quran, yarfa'illahu alladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman, meninggikan derajat orang yang berilmu, ya, dengan beberapa derajat. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang bicara tentang Allah akan mengangkat derajat orang beriman dengan orang berilmu itu, ya, itu surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang berilmu. Coba kita lihat dalam kehidupan nyata. Manusia dibekali dengan ilmu dunia saja, dia akan meraih sukses dunianya. Ya kan? Bagaimana kalau dia menguasai ilmu dunia ia, akhirat dia? Maka dia akan sukses dunia akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan manusia ada jasad. Nah, tubuh kita itu, jasad kita itu juga butuh makan. Apa makanan terbaik yang dibutuhkan oleh jasad? Yaitu makan dan minum. Dan olahraga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita itu untuk makan dan minum. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, kunu mimma fil ardi halalan halalan thayyibah. Hai manusia,

0: makanlah apa yang ada di bumi dengan halal dan baik. Nah, maka kita sebagai pribadi orang mukmin, orang Islam, orang beriman, maka ketika kita makan pun harus melihat apakah makanan itu halal atau tidak. Jadi mengukur makanan itu bukan enak atau tidak enak. Tapi mengukur makanan itu kita sebagai orang mukmin lihat ini halal atau haram. Ya. Karena dalam Quran itu juga Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah itu. Fayantudun insanu ila ta'ami. Hei manusia, perhatikanlah makananmu. Apa yang mesti diperhatikan? Karena makanan itu mengandung dua hal. Dilihat dari sifatnya atau dilihat dari zatnya. Nah, makanan yang kita peroleh itu secara zat. Zat itu betul-betul termasuk tergolong halal atau tergolong yang haram. Kemudian sifat. Sifat ini bisa dimaknai dari dia memperoleh makanan yang dia dapatkan itu. Dari mana cara memperolehnya? Kalau dia beli makanan itu, apakah membelinya itu dengan uang yang halal? Atau jangan-jangan membelinya dari uang yang haram? Itu dari segi sifat. Nah, kenapa? Maka dalam Al-Quran itu, ayat surat Al-Baqarah 168, bahwa ya ayyuhan nas kunu mimma fil ar halalan thayyibah wala tatabi'u khutuwati syaitan inna syaitan adu mubin. Jadi ketika kita makan, minum, itu harus diperhatikan halal atau tidak. Kemudian juga kalau sudah sifatnya halal, zatnya juga halal, kemudian cara makan kita sudah sesuai enggak standar nilai agama, makan dengan duduk, minum dengan duduk, tidak dengan berdiri dan sebagainya. Itu, nah, akal itu juga harus dipenuhi, apa namanya, tubuh kita juga harus dipenuhi dengan makanan yang halal. Jangan dikira kalau kita memakan barang yang tidak halal itu tidak ngefek. Oh, sangat ngefek. Sangat ngefek sekali. Misal satu contoh. Kita hari ini didangkan susu, ya. Satu gelas susu. Kemudian susu itu tercampur satu pipet aja air comber. Mau enggak kita meminum dan memakannya? Enggak mau kan?
1: Enggak.
0: Orang haram itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan yang bersih ini dikotori dengan barang yang haram.
1: Dan
0: sampai di sini kalau mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang mau dipertanyakan, silahkan.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas tausiah yang disampaikan. Dan kita buka line telepon 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Kita angkat penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Dengan ini Apin ya?
2: Apin, ya, ya kemarin nggak tembus, sekarang nggak ada aktif Bang Ardi.
1: Kenapa?
2: Kemarin nggak tembus, teleponnya di situ nggak diaktifkan.
1: Ah, aktif selalu dong.
2: Nggak aktif, nggak bisa ditembus.
1: Iya, berarti nggak masuk ya, nggak kebagian. Ya, oke. Silakan, Apin, Candipuro, pertanyaan kepada Ustadz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
2: Ngomong Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz ya.
0: Amin.
2: Ini mohon maaf Pak Ustadz ya, karena hidup ini memang harus imbang Pak Ustadz ya. Ada iman dan takwa. Coba kalau umpamanya Allah itu menciptakan manusia, mohon maaf ini daun telinga ada satu, gimana? Kan nggak bisa bayangkan Pak Ustadz kan ya. Nah, tapi saya mohon maaf Pak Ustadz ya. Mohon maaf, kenapa di zaman sekarang banyak orang yang tersandung? Justru yang tersandung itu orang-orang yang ngerti masalah agama. Itu kenapa? Punya agama, punya iman, punya. Mohon penjelasan, kenapa Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz.
1: Ya, sehat-sehat juga, Pin.
2: Untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
0: Iya. Bagaimana orang itu bisa tersandung? Memang betul Mas Afin. Ya memang satu sisi hidup ini juga kan selalu akan diuji oleh Allah. Nah, ujian itu ada yang mengenakkan, menyenangkan, dalam bentuk berbahagia, itu ujian. Tapi ujian juga ada dalam bentuk yang sengsara, kekurangan, ya, hal yang tidak mengenakkan, itu juga ujian. Ya, jadi bahwa disebutkan dalam surat Al-Anbiya itu insyaallah ayat 65 bahwa hidup ini kullu nafsin dha'iqatul maut wala nabluwannakum bisyai'in, ya. Jadi disebutkan bahwa setiap makhluk yang hidup ini pasti akan diuji oleh Allah dengan kebahagiaan dan kesengsaraan. Nah, jadi jangankan manusia biasa, nabi pun seperti Nabi Adam, ya, dia masih tergoda untuk memakan buah pol. Ya, semua kita insya Allah sudah tahulah kisahnya. Sampai-sampai dia dikeluarkan dari surga oleh Allah, turun ke bumi, gitu. Tapi dia juga bertobat akan dosa yang dia lakukan. Artinya, Nabi Adam, sekelas Nabi Dan, ya, sekelas Nabi, itu masih tergoda oleh buah kuldi. Tapi ingat, satu kesalahan, satu perbuatan dosa, itu menyebabkan Nabi Adam dilemparkan oleh Allah dari surga. Nah, sementara saya dan kita barangkali yang berlumuran dengan dosa, banyak dosa, sementara kita mengharapkan surga. Ya kan? Itu satu dosa saja, itu menyebabkan dia dikeluarkan oleh Allah dari surga. Nah, bagi kita, saya tuh yang mungkin tiap hari mata, hati, telinga, ya, tangan, kaki kita untuk melakukan hal perbuatan dosa dan maksiat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang untuk bertobat. Siapapun yang dia menghadap Allah, walaupun dia dengan dosa yang banyak, tapi dia mohon ampun, berniat bertobat kepada Allah, maka insya Allah tobatnya akan diterima. Terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Silakan untuk Anda kembali yang ingin bertanya melalui line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Kita angkat penelpon kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana ini?
3: Assalamualaikum.
1: Iya, boleh dimatikan radionya, Bapak?
3: Iya.
1: Iya, restoring nih kita. Iya, dimatikan saja, Bapak, ya, radionya.
3: Ini dari Pak Sargimin Metro Utara.
1: Oke, Pak Sargimin Metro Utara. Halo? Iya, silakan Pak Sargimin pertanyaannya.
3: Pada suatu saat dulu saya melaksanakan daripada, mungkin ini di luar tema ya, Pak.
0: Ya.
3: Melaksanakan umroh, akan tetapi istrinya tidak diajak. Rencana mungkin tahun berikutnya, akan tetapi belum sampai terlaksana, ternyata istri meninggal dunia. Kemudian saya kan timbul penyesalan. Langkah apa yang harus saya lakukan atas penyesalan itu? Mohon penjelasan dari Bapak Ustadz. Terima kasih, Sargimin Mitra Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sargimin. Silakan Ustadz.
0: Jadi beliau ini sudah bagus, ya, sudah berniat untuk ibadah umroh. Dan ketahuilah umroh itu kan hukumnya sunnah. Jadi ketika kita sudah berniat tapi tidak terlaksana, kita tidak berdosa. Bahkan niat itu diwujudkan dengan kita mendaftar, insya Allah kita dihitung mendapatkan pahala. Itu termasuk istri yang sudah diniatkan untuk niat melakukan kebaikan, tapi Allah berkehendak lain, harus dipanggil terlebih dahulu. Insya Allah, ya, dicatat oleh Allah sebagai perbuatan baik dan mendapatkan pahala. Jadi, apa yang mesti Bapak lakukan? Ya satu, sebagai sang istri harus didoakan setiap hari. Kalaulah hari ini bisa dipisahkan, itu bisa cuma sementara. Nanti insya Allah di akhirat kita dipertemukan. Sepanjang kita beriman, istri beriman, insya Allah nanti Allah temukan kita nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, ya. Nah, tak niat umroh. Apalagi kalau dia sudah berniat haji,
1: yeah.
0: Sudah mendaftar haji, lebih-lebih insya Allah di mata Allah, karena dia sebelum berangkat sudah diwafatkan, insya Allah tercatat dia sebagai orang yang sudah haji di hadapan Allah.
1: Amin.
0: Nah, niat itu maksud saya tidak hanya sekedar niat, tapi memang dilengkapi dengan dia mendaftarkan diri ke Kementerian Agama. Sekian tahun dia berniat untuk berangkat, menunggu apa daftar berangkat.
1: Kementerian Ayah, Haji sekarang ya Ustaz?
0: Oh iya, Kementerian Haji ya maksud saya. Nah itu insya Allah. Maka dia sudah tercatat insya Allah dikelompokkan orang-orang yang sudah haji. Insya Allah. Ya mudah-mudahan haji ya.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya silakan kembali line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Ini nampaknya tadi mendengarkan tentang pertanyaan tentang makanan tadi Ustaz. Terkait makanan haram, kalau kita ke tempat orang dihidangkan makanan, ini makanannya halal ya konteksnya, terus kita bawa pulang, hukumnya apa katanya? Padahal makanan sudah dihidangkan tapi malah minta bawa pulang, itu gimana hukumnya Ustaz?
0: Ya baik, saya jawab. Dibawa pulang itu kan karena ada alasan. Satu, alasan pertama mungkin dia sedang puasa sunnah atau puasa wajib, sehingga makan itu dibawa pulang. Yang kedua, mungkin karena sebab dia kenyang dibawa pulang. Intinya yang menyediakan itu dia ikhlas dan ridho, mau dimakan di tempat, mau dibawa pulang, sepanjang dia meridhoi itu tidak masalah, gitu ya, itu tidak masalah. Apalagi makanan itu sudah dihidangkan di hadapan kita, itu ya. Tinggal kita mau membawa apa enggak kalau kita ini. Tapi lebih elok lagi kalau kita ngomong dengan tuan rumah, boleh enggak kalau kami enggak makan di sini, kami enggak pulang aja karena alasan mungkin puasa atau mungkin alasan lain, itu lebih bagus lagi. Ya, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya, silakan jika memang masih ada di line telepon kami 0721-269720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Jika memang tidak ada, kita langsung kepada kesimpulan dan penutup. Sekali lagi line teleponnya 0721-269720 atau WhatsApp 0811-720-7909. Baik, Ustadz, kita langsung kepada kesimpulan dan penutup, silakan.
0: Ya, baik. Hari ini tema kita yaitu menjaga keseimbangan dalam hidup. Jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa di dalam diri kita sebagai manusia itu ada tiga unsur. Ya, ada unsur akal, ada unsur jasad, ada unsur ruh. Nah, tadi saya sudah menyampaikan tentang akal itu butuh makan. Makanan akal itu apa saja? Itu harus dipenuhi. Ya? Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, jasad. Jasad juga harus dipenuhi. Tadi dengan makan, tapi syaratnya makan itu harus halal. Ya, harus baik menurut kesehatan. Gitu. Dan yang ketiga, barangkali nanti dilanjut di lain kesempatan. Insya Allah. Wallahu'alam bishawab, barangkali mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, diskusi, mudah-mudahan di lain kesempatan ya. Mohon doanya agar kami selalu sehat, panjang umur, dan Bapak Ibu saya doakan juga selalu sehat, panjang umur, dan umurnya insya Allah sama-sama bisa kita gunakan untuk ibadah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung yang sedang mengikuti seleksi untuk KEN 2027. Festival Krakatau itu penyelenggaranya Provinsi Lampung.
2: Desa wisata budaya ya. Nah tinggal kategorinya itu bagaimana, nanti tinggal apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk support supaya bisa betul-betul berkembang wisata budayanya.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Rabu 7 Oktober 2026 dengan topik berita. Sebanyak 8 event dari Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung tengah mengikuti proses seleksi Karisma Event Nusantara atau KEN 2027 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Sebanyak 8 event dari kabupaten kota di Provinsi Lampung Tengah mengikuti proses seleksi Karisma Event Nusantara 2027 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung telah mengusulkan sebanyak 8 event untuk mengikuti proses seleksi Karisma Event Nusantara atau KEN 2027 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata. Keikutsertaan 8 event tersebut menjadi bagian dari upaya Lampung memperkuat promosi pariwisata melalui penyelenggaraan festival dan kegiatan berbasis potensi daerah. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Duhana Sari, mengatakan saat ini proses seleksi KEN 2027 masih berlangsung. Menurutnya terdapat 8 event dari kabupaten dan kota di Lampung yang sedang mengikuti proses kurasi. Duhana menyebut 8 event yang saat ini mengikuti proses seleksi berasal dari jumlah daerah di Provinsi Lampung.
1: Jadi memang kalau berbicara soal festival, event, sekarang Kementerian Pariwisata sedang mengadakan seleksi untuk kalender event Nusantara yang masuk dalam Kementerian Pariwisata. Untuk Provinsi Lampung sendiri ada 8 dari Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung yang sedang mengikuti seleksi untuk KEN 2027. Festival Krakatau itu penyelenggaranya Provinsi Lampung. Terus Festival Skalabrak Kabupaten Lampung Barat, Festival Melinting dari Lampung Timur, Festival Teluk Semangka dari Tanggamus, Festival Waikambas dari Lampung Timur, Festival Tanah Lado Dekafi yang mengadakan Dekafi Itera, terus juga Festival Wiralaga Kabupaten Mesuji dan Festival Putri Nuban dari Kabupaten Metro. Jadi 8 festival ini sedang mengikuti proses kurasi dari KEN.
3: Dia menambahkan saat ini seluruh event yang diusulkan masih menjalani proses kurasi yang dilakukan secara bertahap oleh Kementerian Pariwisata. Jika nantinya terpilih, event-event tersebut berpeluang mendapatkan eksposur yang lebih luas sebagai bagian dari kalender event pariwisata nasional. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, Arya Guna, mendukung penetapan Desa Baglen, Kecamatan Gedong Tataan, sebagai desa wisata berbudaya. Penetapan tersebut menjadi peluang untuk melestarikan sejarah dan budaya, sekaligus mendorong pengembangan pariwisata serta perekonomian masyarakat setempat. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
2: Kebetulan ibu saya juga lahir di Baglen, memang layak juga sebenarnya ditetapkan sebagai
4: Wakil desa Ketua DPRD Kabupaten budaya. Pesawaran, Arya Guna, mengatakan penetapan Baglen sebagai desa wisata berbudaya menjadi peluang untuk memperkuat pelestarian sejarah dan budaya sekaligus mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran. Menurut Arya, secara histori, Baglen layak ditetapkan sebagai desa wisata berbudaya karena merupakan desa transmigrasi pertama di Provinsi Lampung dan memiliki potensi sejarah yang kuat sehingga perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat setempat. Meskipun begitu, Arya Guna menjelaskan, setelah ditetapkan menjadi desa wisata berbudaya, pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan agar Baglen mampu menjadi destinasi wisata yang menarik dan memberikan manfaat ekonomi bagi warga.
2: Sebenarnya karena desa Baglen sebagai desa fenomenal ya, karena memang desa transmigran pertama di Lampung dan banyak kegiatan kebudayaan yang dilakukan di desa Baglen. Yang saya lihat sebagai orang yang tinggal di Tataan dan kebetulan ibu saya juga lahir di Baglen, memang layak juga sebenarnya ditetapkan sebagai desa wisata budaya ya. Nah tinggal kategorinya itu bagaimana. Mana nanti tinggal apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mensupport itu supaya bisa betul-betul berkembang wisata budayanya. Kalau dengan adanya museum transmigrasi yang ada di sini, itu saya rasa harapan saya sih dari dulu juga, museum transmigrasi itu bisa dikembangkan menjadi tempat perkembangan budaya.
4: Prinsipnya support gitu?
2: Ya, support insya Allah.
4: Bagelen ditetapkan sebagai desa wisata berbudaya melalui surat keputusan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal tentang penetapan lokasi sasaran program Desa Wisata Berbudaya Lampung pada 9 Juni 2026. Dengan ditetapkannya Bagelen sebagai desa wisata berbudaya, potensi budaya dan kearifan lokal yang dimiliki diharapkan dapat semakin dikenal luas, sekaligus membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pariwisata di Kabupaten Pesawaran. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi berharap Institut Teknologi Sumatera, ITERA, dapat berperan dalam percepatan pembangunan di Provinsi Lampung melalui berbagai riset dan inovasi. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
5: Kami berharap ITERA dapat juga nanti terus membantu Pemda.
6: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Mendikti Saintek Republik Indonesia, Profesor Brian Yuliarto PhD, berharap Institut Teknologi Sumatera, ITERA, dapat berperan dalam percepatan pembangunan dan memberikan solusi berbagai permasalahan di Provinsi Lampung melalui berbagai riset dan inovasi. Hal tersebut dikatakan Mendikti Saintek Republik Indonesia, Profesor Brian Yuliarto, saat memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri acara Dies Natalis ke-12 ITERA Selasa siang. Menurutnya, wilayah Lampung yang memiliki letak geografis strategis memiliki potensi yang sangat besar dalam berkontribusi untuk pembangunan nasional.
5: Kami berharap ITERA dapat juga nanti terus membantu Pemda Lampung ya Pak, di berbagai masalah-masalah yang ada di provinsi. Persilakan untuk diberikan kepada ITERA atau kampus-kampus lainnya sehingga penelitian mulai dari skripsi, tesis itu nantinya merupakan riset-riset untuk menjawab permasalahan yang ada di Sumatera khususnya yang ada di Lampung.
6: Menanggapi harapan Mendikti Saintek Republik Indonesia tersebut, Rektor ITERA Profesor Dr. El Fahmi mengatakan, ITERA telah mempersiapkan berbagai program untuk menghasilkan produk-produk inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat.
7: Kita juga sudah sekarang fokus untuk mempercepat, melompat lebih jauh lagi agar ITERA itu menjadi perguruan tinggi yang tadi disampaikan berdampak, di samping menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas, budaya yang berkualitas, tentunya kita harapkan ITERA juga menghasilkan produk-produk riset dan inovasi yang berdampak bagi masyarakat.
6: Di sisi lain, Rektor mengatakan Dies Natalis ke-12 Institut Teknologi Sumatera, ITERA, merupakan momentum bagi ITERA untuk terus bertransformasi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdampak. Menurutnya, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM menjadi fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Akselerasi pendidikan S3 dosen ITERA, yang pada saat ini tercatat baru 13% yang bergelar doktor, menjadi sangat penting yang akan dijalankan seiring dengan berbagai program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut kita simak pendapat masyarakat tentang distribusi beras premium di Bandar Lampung dipantau yang berhasil dihimpun tim liputan.
1: Saya Mita, warga Sukarame, Bandar Lampung. Ya, saya pernah nyari beras premium di beberapa toko, tapi stoknya kosong. Ya, harusnya sih kalau persediaannya ada, ya distribusinya dibuat merata lah ya. Ya, supaya masyarakat ini nggak perlu pindah-pindah toko gitu untuk beli beras yang premium. Jadi, harapan saya pemerintah terkait ini bisa memastikan stok beras di seluruh daerah Lampung ini tercukupi. Mungkin juga bisa dengan datang ke pasar menanyakan ke para pedagang terkait stok beras.
2: Nama saya Sari. Kalau saya sebagai anak rantau cukup memperhatikan harga beras karena harus mengatur pengeluaran sendiri. Untuk beras premium memang kualitasnya bagus, tapi harganya kadang cukup terasa di kantong, apalagi kalau ada kenaikan. Saya sih berharap distribusinya tetap lancar dan harganya bisa lebih stabil. Jadi kami sebagai konsumen juga nggak terlalu khawatir saat mau beli.
0: Pendengar, ketersediaan beras premium di sejumlah retail modern Bandar Lampung terus dipantau pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan tetap tersedia dan distribusi berjalan lancar di tengah meningkatnya harga beras premium dari pemasok. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional atau Bapanas melakukan pemantauan langsung ke sejumlah retail modern di Bandar Lampung. Pemantauan dilakukan menyusul berkurangnya stok beras premium di beberapa gerai dalam beberapa waktu terakhir. Meski stok di sejumlah lokasi terlihat menipis, pemerintah memastikan kondisi tersebut belum mengarah pada kelangkaan beras. Pasokan masih tersedia, namun distribusi dinilai belum merata sehingga ketersediaan barang berbeda di setiap retail. Selain distribusi, harga beras premium dari pemasok yang saat ini berada di atas ketentuan harga eceran tertinggi atau HET turut mempengaruhi pasokan di tingkat retail. Analisis ketahanan pangan ahli muda Badan Pangan Nasional, Akbar Maulat, mengatakan harga beras premium dari pemasok saat ini berada pada kisaran Rp158 hingga Rp160.000 per 10 kg.
4: Area tertimbang kami sekitar Rp158 sampai Rp160.000 per 10 kilonya untuk beras premium, dan itu memang terjadi karena beberapa hal, salah satunya dari berdasarkan pantauan ya, data dari yang kami dapatkan informasinya adalah karena kenaikan harga gabah, kemudian sempat kenaikan harga ongkos kirim dari perusahaan, nah itu yang menyebabkan agak sedikit di atas HET gitu.
3: Akbar Maulat menjelaskan, kenaikan harga gabah dan biaya distribusi menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga beras premium di tingkat pemasok. Kabid Disperindak Provinsi Lampung, Panca Hartono, memastikan pengawasan akan terus dilakukan bersama Bapanas. Pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh beras premium dan tidak mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok.
5: Ya, mungkin karena harganya mungkin tidak bisa mereka di bawah HET gitu. Makanya mereka menyediakan barang memang saat ini memang kosongan, sehingga mereka khawatir bisa dibilang harganya tidak kondusif lah. Jadi mereka hanya khawatir menjual di atas HET.
3: Panca Hartono mengatakan, pemantauan distribusi beras premium akan terus dilakukan untuk memastikan pasokan tetap tersedia di pasar dan retail modern. Pemerintah juga menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Koordinasi dengan pelaku usaha terus dilakukan agar distribusi beras premium berjalan lebih merata di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nora Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung mengungkap adanya persoalan serius terkait tata kelola pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di sejumlah kabupaten. Salah satu temuan paling fatal adalah tidak adanya tanda tangan langsung dari bupati terkait persetujuan proses administrasi tersebut di 5 kabupaten. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
6: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung mengungkap adanya persoalan serius terkait tata kelola pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di sejumlah kabupaten. Salah satu temuan paling fatal adalah tidak adanya tanda tangan langsung dari bupati terkait persetujuan proses administrasi tersebut di 5 kabupaten. 5 daerah yang menjadi sorotan itu adalah Kabupaten Waikanan, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Tanggamus. Kepala Pemeriksaan Laporan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Tegar Adiwijaya, mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan dokumen persetujuan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa di daerah-daerah tersebut justru ditandatangani oleh sekretaris daerah atau sekda hingga asisten daerah. Ironisnya, Ombudsman tidak menemukan adanya surat pelimpahan kewenangan yang sah sebagai dasar hukum tindakan tersebut. Menurut Tegar Adiwijaya, pelimpahan kewenangan kepada pejabat lain sebenarnya sah saja, namun itu harus menempuh mekanisme hukum yang jelas. Aturan mengenai kewenangan ini menjadi sangat krusial pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 70 hingga Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Dalam regulasi terbaru itu, kepala desa tidak bisa lagi hanya meminta persetujuan camat. Mereka diwajibkan mengantongi persetujuan tertulis langsung dari bupati atau wali kota. Sayangnya, Ombudsman menilai regulasi baru tersebut belum dipahami dan diterapkan secara seragam oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Tulang Bawang, Ombudsman bahkan menemukan banyak pemerintah desa yang sama sekali belum mengetahui adanya kewajiban persetujuan tertulis dari bupati. Kondisi ini berpotensi besar menyebabkan proses administrasi perangkat desa cacat prosedur karena tidak sesuai dengan aturan terbaru. Tak hanya itu, tata kelola verifikasi dan validasi dokumen usulan di berbagai daerah juga dinilai masih amburadul. Banyak pemerintah daerah belum memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang jelas mengenai perangkat daerah mana yang bertugas melakukan verifikasi. Akibatnya, proses pemeriksaan berjalan tidak seragam dan memicu ketidakpastian status bagi para perangkat desa. Untuk itu, Ombudsman mendesak pemerintah Kabupaten Waikanan segera melakukan tindakan korektif mulai dari menerbitkan surat edaran sosialisasi, menyusun SOP verifikasi hingga menertibkan mekanisme penandatanganan agar memiliki kepastian hukum yang transparan.
7: Pertama, kalau untuk Waikanan, kami minta kepada Pemkab untuk kembali, pertama ditandatangani lagi lah kepada Bupati, jangan ditandatangani oleh Sekda, karena kan kemarin kalau Waikanan itu tandatangan Sekda ya, kita minta ada surat pernyataan dari Bupati bahwa dia akan ditandatangani. Kami juga menemukan ini, semua kabupaten sama. Jadi dalam aturan itu memang tidak dituliskan adanya verifikasi dan validasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa gitu atau sebutannya ya. Tapi dalam praktek yang di lapangan di 13 kabupaten itu semuanya yang melakukan verifikasi dan validasi itu adalah kepala desa.
6: Menanggapi temuan Ombudsman tersebut, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Pemkab Waikanan Ikwan Ahmadi memberikan klarifikasinya. Pelimpahan penandatanganan kepada Sekda terpaksa dilakukan mengingat padatnya jadwal dan kesibukan Bupati. Meski demikian, pihaknya menyadari bahwa kebijakan tersebut harus dibarengi dengan legalitas administrasi yang tepat.
8: Permasalahannya hanya penandatangan rekomendasi. Kalau di perbuki itu harus kepala daerah. Tetapi mengingat kepala daerah itu banyak kesibukan dan itu hanya sebatas rekomendasi, maka kami mengambil kebijakan atas nama Bupati, Sekretaris Daerah, dan itu sudah kita koordinasikan dengan Pak Sekda kita pada saat itu. Beliau setuju. Nah, saran dari Ombudsman agar sesuai dengan ketentuan itu, peraturan perundang-undangan, maka itu harus ada surat pendelegasian dari Bupati kepada pejabat setingkat di bawahnya. Dan itu sudah kita konsultasikan dengan bagian hukum, akan segera kita tindak lanjuti melalui pendelegasian kewenangan di bidang pemerintahan desa itu melalui peraturan Bupati. Begitu ke depannya.
6: Fakta ini merupakan hasil investigasi atas prakarsa sendiri LAPS tahun 2026 yang dilakukan Ombudsman terhadap tata kelola desa di 13 kabupaten seprovinsi Lampung. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Waikanan menjalin kerjasama dengan Lapas Kelas 2B Waikanan untuk memperkuat layanan sosial bagi warga binaan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
9: Dinas Sosial Kabupaten Waikanan menjalin perjanjian kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Waikanan untuk memperkuat pelayanan sosial serta mendukung pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waikanan, Edi Suprianto, mengatakan kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan sosial bagi warga binaan. Selain itu, kerjasama tersebut dilaksanakan untuk mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial, serta memberikan akses terhadap program sosial yang dibutuhkan warga binaan. Menurutnya, layanan sosial tidak hanya dibutuhkan selama warga binaan menjalani masa pidana. Dukungan juga diperlukan setelah mereka kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.
10: Tujuannya kita meningkatkan pelayanan sosial bagi warga binaan, mendukung proses pembinaan, reintegrasi sosial warga binaan masyarakatan, terus memberikan akses program dan layanan sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan kesiapan warga binaan untuk kembali ke keluarga dan masyarakat. Jadi bagi warga binaan yang akan keluar, tentu kita akan memberikan penguatan-penguatan supaya bisa diterima oleh masyarakat. Terus mendorong pemberdayaan kemandirian sosial bagi warga binaan masyarakat. Nah, ini salah satu yang kita masukkan di dalam PKS. Tujuan itu apakah memberikan penyuluhan-penyuluhan. Kalau dinas sosial tidak ada yang sifatnya pelatihan, tapi dia sifatnya penyuluhan-penyuluhan atau pembinaan-pembinaan kepada warga binaan. Minta datanya, terus kita akan melakukan pembinaan-pembinaan. Sehingga kita harapkan mereka keluar dari lapas itu nanti bisa diterima oleh masyarakat dan bisa berbaur kembali dengan masyarakat sesuai dengan masyarakat pada umumnya, seperti itu.
9: Ia menambahkan sinergitas dengan lapas Waikanan diharapkan dapat mendorong pemberdayaan dan kemandirian sosial warga binaan. Dengan adanya dukungan program dan layanan sosial yang tepat, diharapkan warga binaan memiliki bekal yang lebih baik untuk beradaptasi, membangun kembali hubungan dengan keluarga, serta berperan secara positif di tengah masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sepanjang 2 km antrian BBM di Waikanan, warga keluhkan waktu produktif bekerja terkendala. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kalau keluhan ya sejauh ini terkait waktu aja sih, waktu kita untuk meluangkan untuk bisa dapat.
2: Antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 kembali menjadi pemandangan sehari-hari di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kampung Bumi Ratu, Kabupaten Waikanan. Antrian yang didominasi oleh warga yang berburu bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite ini diprediksikan mencapai hingga 1 km mengular sampai ke bibir jalan lintas tengah Sumatera. Lonjakan antrian ini dipicu oleh tingginya minat masyarakat terhadap Pertalite yang dinilai memiliki harga paling terjangkau dan ramah bagi kapasitas kantong warga di tengah situasi ekonomi saat ini. Kondisi tersebut tentu mulai dikeluhkan oleh para pengendara yang harus rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter bahan bakar. Yudi, salah seorang pengemudi, kepada RRI mengungkapkan keresahannya. Menurutnya, fenomena antrian yang harus berulang ini sangat merugikan produktivitas warga. Meski mengeluhkan manajemen penyaluran yang memicu antrian panjang, Yudi menegaskan bahwa dirinya dan sebagian besar warga tetap berada di sisi pemerintah terkait kebijakan subsidi.
1: Kalau keluhan ya sejauh ini terkait waktu aja sih, waktu kita untuk meluangkan untuk bisa dapat Pertalite itu, kalau antriannya panjang ini ya kurang lebih 2 jam lah mungkin ya baru bisa sampai dapat Pertalite-nya.
3: Saya kalau sebagai warga negara Indonesia ya, ya pastinya saya ikut program pemerintah lah seperti apa, karena kita kan untuk mengaspirasikan program pemerintah atau kita misalnya minta kebijakan atau apa kan itu ada forumnya sendiri yang pastinya ya Bang. Kalau saya ikut sesuai dengan program pemerintah lah seperti apa, yang baiknya seperti apa ya, sebagai masyarakat kecil kami ikut lah gimana ininya.
2: Lebih lanjut ia mengaku tetap mendukung penuh program-program pemerintah asalkan kebijakan tersebut benar-benar berdampak baik dan tepat sasaran bagi masyarakat kecil. Warga kini berharap adanya langkah taktis dari pihak Pertamina maupun pemerintah daerah untuk mengurai kemacetan dan mempercepat proses pelayanan di SPBU agar roda ekonomi warga tidak terhambat. Dari Waikanan, Robadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Waituba resmi menerapkan skema insentif proporsional sebesar Rp2.000 per penerima manfaat mulai 5 Oktober 2026. Kebijakan baru pengganti sistem flat tersebut mengacu pada keputusan Kepala Badan Nomor 63527 tahun 2026. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Waituba mulai menerapkan skema insentif Rp2.000 untuk setiap penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala SPPG Waituba Ali Rohman kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut diterapkan sejak 5 Oktober 2026. Penerapan dilakukan sesuai arahan pimpinan dan ketentuan terbaru mengenai insentif layanan SPPG. Menurutnya, penerapan layanan tersebut mengacu pada keputusan Kepala Badan Nomor 63527 tahun 2026. Aturan itu menetapkan insentif ketersediaan dan mutu layanan sebesar Rp2.000. Ia menambahkan, insentif tersebut diberikan untuk setiap penerima manfaat pada setiap hari pelayanan efektif program MBG. Dengan kebijakan ini, SPPG Waituba tidak lagi menggunakan skema insentif flat Rp6 juta per hari.
5: Pastinya SPPG Waituba selalu mendukung kebijakan yang diarahkan oleh pimpinan ya, sesuai keputusan Kepala Badan Nomor 63527 tahun 2026 tentang besaran pemberian insentif ketersediaan dan mutu layanan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah menetapkan pemberian besaran insentif sebesar Rp2.000 untuk setiap penerima manfaat pada setiap hari pelayanan efektif program MBG. Maka SPPG Waituba telah menerapkan sesuai arahan pimpinan sejak 5 Oktober 2026 dan tidak lagi menggunakan insentif skema flat setiap hari Rp6 juta. Untuk MBG Prasmanan pertanggal 5 Oktober 2026 sedang di tahap uji coba, mungkin lebih dari 60 dapur. Untuk di SPPG Waituba sendiri belum ada arahan terkait uji coba MBG Prasmanan sehingga masih distribusi seperti biasa.
4: Sementara itu terkait skema Prasmanan per 5 Oktober 2026, dia menjelaskan masih dalam tahap uji coba untuk SPPG Waituba. Lanjut Ali, belum ada arahan mengenai penerapan skema tersebut. Karena itu proses distribusi MBG masih dilakukan seperti biasanya. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemacetan di kawasan Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung menjadi perhatian pemerintah kota. Pada jam-jam sibuk terutama malam akhir pekan, kendaraan di kawasan ini kerap mengalami penumpukan. Berikut laporan Robi Yudestika.
6: Kemacetan di kawasan Mall Bumi Kedaton atau MBK Bandar Lampung menjadi perhatian pemerintah kota. Pemerintah kota akan berkoordinasi dengan Kapolresta Bandar Lampung yang baru serta pihak pengelola MBK untuk mencari solusi mengurai kepadatan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Sokrat Pringgondanu mengatakan kepadatan di bawah flyover MBK terjadi karena adanya pertemuan arus kendaraan. Arus dari Tanjung Karang menuju Wai Halim bertemu dengan kendaraan dari arah Wai Halim menuju Raja Basa. Kondisi ini semakin padat pada waktu jam sibuk. Kepadatan juga diperparah dengan antrian kendaraan di SPBU sekitar kawasan MBK. Kondisi tersebut mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas.
7: Ya, memang kan arus lalu lintas di situ memang sangat-sangat padat. Memang di situ pertemuan arus yang dari Tanjung Karang ke Wai Halim, dari Wai Halim mau ke Raja Basa. Itu memang arus yang sangat-sangat padat. Nah, itu yang akan kita sikapin. Kemacetan memang nggak mungkin bisa hilang. Tapi paling tidak kita minimalisir dengan adanya rekayasa, minimalisir. Nah, ini kita sedang uji rekayasa yang ada.
6: Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan pemerintah kota akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pengelola MBK untuk mencari langkah yang tepat dalam mengatasi kepadatan.
8: Tapi karena memang MBK pusat perhatian dari seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, tapi kemudian minta tolong juga, minta doanya, yang mudah-mudahan nanti kita solusi dengan pemilik MBK juga, dan juga sama kepolisian, nanti insya Allah kita segera untuk gimana caranya MBK tidak macet lagi.
6: Dengan sejumlah skema yang masih diuji, pemerintah kota berharap rekayasa lalu lintas yang diterapkan nantinya dapat memperlancar arus dan meminimalisir kemacetan di kawasan MBK. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, rumah tahanan negara kelas 1 Bandar Lampung memindahkan sekitar 100 tahanan ke lapas atau rutan di wilayah metro dan Kota Agung guna mengurangi kepadatan penghuni. Berikut laporan selengkapnya.
9: Ya, kita berusaha semaksimal mungkin walaupun itu tidak mencapai angka ideal ya.
10: Rumah tahanan negara kelas 1 Bandar Lampung mengalami kelebihan kapasitas penghuni. Dari kapasitas sekitar 750 orang, jumlah tahanan dan warga binaan yang saat ini menghuni rutan mencapai 1.100 orang. Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung, Tri Wahyu Santosa, mengatakan pihaknya telah memindahkan sekitar 100 tahanan ke lapas rutan di wilayah metro dan Kota Agung. Pemindahan dilakukan untuk mengurangi kepadatan penghuni di dalam rutan. Menurutnya, penempatan dan pemindahan tahanan turut mempertimbangkan status perkara masing-masing. Sebagian tahanan masih menjalani proses persidangan dan belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sementara itu, warga binaan yang telah memperoleh putusan hukum juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengaturan penempatan penghuni rutan.
9: Ya, kita berusaha semaksimal mungkin walaupun itu tidak mencapai angka ideal ya. Dalam artian kalau ideal kan sesuai dengan kapasitas yang ada di sini, ya setidaknya kita mendekati itu walaupun ada lebih sedikit.
10: Selain mengatasi persoalan kapasitas, Tri Wahyu mengatakan pihaknya terus memperketat pengawasan untuk mencegah peredaran narkoba di lingkungan rutan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pemeriksaan urin secara berkala dan acak terhadap petugas maupun warga binaan. Pengambilan sampel dilakukan secara bergantian di setiap blok. Pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi dengan aparat kepolisian setempat. Menurut Tri Wahyu, pihak kepolisian selama ini turut memberi dukungan dalam kegiatan pengamanan di rutan. Kedepan, pihak rutan juga membuka kemungkinan meningkatkan pengawasan dengan melibatkan anjing pelacak atau K9 dalam kegiatan pemeriksaan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Lintas Lampung Olahraga.
0: Kemampuan individu dalam membangun kekompakan tim diasah dalam laga persahabatan mini soccer PWI Lampung melawan Pojok Warta. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
12: Manajer tim mini soccer PWI Lampung Dewi Mayangsuri Jausal meminta para pemain meningkatkan intensitas latihan dan kekompakan sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027. Mayang mendorong tim mengikuti kompetisi lokal seperti Tropeo untuk menambah jam terbang sekaligus melatih mental bertanding.
13: skillnya, penerimaan dan sebagainya. Harapan saya depannya semakin baik lagi dan semakin investasi dari Bali Lampung serta memperbaiki lain-lainnya yang misalnya memang perlu disesuaikan. Karena kalau teman-teman ini sudah luar biasa dengan ini, teman-teman sudah terus saya mengalami skill dan memberikan permainan sebaik mungkin. Mengevaluasi sudah sejauh mana baiknya mesti teman-teman, sejauh teman-teman pengalaman itu penting banget jika disitu bisa memperbaiki kemampuan dan juga melatih kemampuan karena dimana bukan hanya kurangnya dikakan gini saya pengen juga ada latihan-latihan fisik di luar lapangan soccer ini latihan fisik di luar kemudian semacam pelatih juga teman-teman di luar.
12: Menurutnya selain latihan rutin, timnya juga diminta untuk latihan fisik dan kegiatan outbound untuk membangun chemistry antar pemain. Dede berharap persiapan yang dilakukan sejak dini mampu membawa tim mini soccer PW Lampung terus maksimal dan mengharumkan nama Lampung pada ajang Porwarnas 2027. Dalam laga persahabatan tersebut, mini soccer PW Lampung sempat tertinggal 1-2 pada babak pertama. Namun permainan terus berkembang hingga akhirnya mampu membalikkan keadaan dengan menang 6-4 atas Pojok Warta. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi kita nipu nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku?
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal. Dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang di

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Asosani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota. Pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama